Selamat pagi, Raka dan Rai. Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Bali membantah kabar viral di media sosial terkait dugaan pembatalan sepihak pesanan ratusan papan tempe untuk kebutuhan program makan bergizi gratis MBG. BGN Bali memastikan tidak menemukan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Bali yang membatalkan pesanan tempe sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut.

Koordinator BGN Provinsi Bali, Rizca Kristina Gewi mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran internal setelah informasi tersebut beredar. Konfirmasi dilakukan kepada sejumlah SPPG di wilayah di Bali untuk memastikan kebenaran klaim yang disampaikan dalam unggahan media sosial tersebut. BGN Bali juga berupaya meminta klarifikasi langsung kepada pemilik akun yang mengunggah informasi tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui identitas pemasok sekaligus SPPG yang disebut dalam unggahan. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respons. Unggahan yang sebelumnya menjadi perhatian publik justru telah dihapus oleh pemilik akun. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingira Kelantrai, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali, kanton sarang titiang gongga Sintia ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rang Kelantrai semenon titiang sarang sami, wentan niki solusi atau beberapa cara efektif yang bisa diterapkan niki di rumah ketika anak-anak niki sampun wentan ciri-ciri kenten nge adiksi terhadap internet atau kecanduan terhadap internet kanton Ingira Kelantrai nge. Dengan cara membujuk anak atau cucu untuk mengurangi berhenti bermain handphone, niki memerlukan pendekatan yang memang sabar, niki ngira kelantrai, konsisten dan penuh niki kasih sayang, nggih, bukan dengan kemarahan atau bentakan, nggih, kelantrai, nggih. Jadi sane pertama berikan teladan atau menjadi contoh yang baik niki dumon, nggih, batasi HP kelantrai pun sendiri. Jadi anak dan cucu pasti ke niki nggih peniru yang hebat. Jika melihat punika orang tua atau kakek neneknya selalu memegang HP saat berkumpul, mereka akan melakukan hal yang sama, nggih. Terapkan aturan keluarga, buat niki kesepakatan bersama bahwa saat waktu makan atau waktu berkumpul bersama, semua anggota keluarga termasuk orang dewasa niki wajib meletakkan HP. Dan sane pingkali puniki rakelantrai, sediakan aktivitas pengganti sane menariknya. Jadi alihkan perhatian napi wahasane anak dengan kegiatan fisik atau kreatif, nge, pastikan niki positif, nge, dengan permainan tradisional dan papan kembali hadir di dunia anak-anak. Contohnya nih puniki wenten monopoli yang hilang, nge, entah kemana permainan monopoli puniki, apakah kantun niki nge cucu rakelantrai. Nah alit rakelantrai bermain monopoli di zaman mangkin kantan nge, ular tangga, catur atau permainan kartu sanelianan nge. Kegiatan luar ruangan, ajaklah bermain bersepeda, jalan-jalan sore di taman, bermain bola atau berkebun bersama nge, nge. Kerajinan tangan dan juga memasak, libatkan cucu dalam membuat kue, menggambar, mewarnai atau membuat kerajinan tangan sederhana. Sepertinya dari aktivitas positif nge, gue nge, ampun mirang wau, ampun sami kantan nge, masing-masing orang tua memperhatikan kantan nge atau mengalihkan perhatian sang anak dengan kegiatan positif kantan nge. Dari ketiga contoh kegiatannya nge, siki-siki sampun diambil kantan nge, rakelan rai nge, perhatiannya nge untuk anak dengan kegiatan positifnya nge. Menuju bos, renesese selanturnya nge, pacang gue nge, Sintia sapa-sapa muali, mesenakan dumun, tetap unikir yang pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIKMSI, Kapolda Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi media informasi perekat bangsa yang terpercaya, edukatif, dan berintegritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hey guys, selamat pagi Rakelan Rai, mulai puniki nyarengin gongge Sintia ring acara Rahajang Bali, perompat terar iden pasar suara budaya Bali, Pak Wayan Brata Batu Bulan, sampun nyarengin gongge Sintia nih gingge ya. Rakelan Rai mulai sapa sanggra ring pesawat telepon 0361-223361, sane durung puling ranjing lan kantun unikul monitor, Om Swastiastu, selamat pagi. Halo Om Swastiastu. Punapi niki, teman-teman suara, gue nggak coba malih niki. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi. Sira puniki sane presiden nyarengin, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gue nggak punya cantik.
0: Nge, titiang niang sri. Nge, punapi kena niang.
1: Kena
0: selalu nalar niki.
1: Nggih, cetar dong ge, napi nek suryon itu sampun mencenter.
0: Sampun mencenter. Driki wau meceter, mangkin agak ram-ram gigis niki. Ya
1: niki ceter niki
0: nggih. Heeh.
1: Sampun boleh penyemang nggih.
0: Sampun duang bungkus niang.
1: Hebat.
0: Hebat walaupun kecil-kecil tapi cabe rawit niki.
1: Cabe rawit nggih.
0: Aduh, yantan boleh hajengan sama-sama mangkin nak ten fokus tiang siaran. Oh. Agak berbeda sama cuar mangkin sarang wawung nggih. Nggih niang. Talur niang sampun boleh niki piring.
1: Yang
0: wow,
1: yang
0: wow.
1: Yang sibuk ni ngapu, wow mutiara, ngapu tapi, langit mungkin
0: ni. Oh, jam kuda ni ke pengiriman tapi ni ni ya?
1: Mari jemput, yang aku bungkus ni yang.
0: Okey, entan gie, astong kara lais ni yang gie. Inge, astong kara, ni yang dagingin dumun kide ante inde bantang mangken. Waktu luang untuk anak utawi cucu, mang dan yang main HP terus niki.
1: Nih, yang anak kan sampun pun lintang gitu tentang luar, mancing cucu, mancing.
0: Oh cucu niki menjadi perhatian ya nge.
1: Alit-alit sekali.
0: Oh alit-alit tapi sampun kan alit-alitnya nika bayi kah atau balita batita? Oh sampun SD. Oh. Oke, dan sampun nika uning HP.
1: Oh HP mara lepas sampun masuk ke dalam. Dan pesu
0: bongge. Oh aduh, pun kudang jam nih kamu pelan HP nih yang sampai tan pesu ring kamar.
1: Nen, kau marah matangi sampai HP.
0: Aduh penyengat.
1: Dan nanti saya cuci mak najang mantan.
0: Oh Mira tuh.
1: Libur nih kengen, libur mudah
0: dan. Nih mungkin libur. Oke, tantan napi wastannya tan wentan penciptaan kegiatan positif dari kan ya mang dan yang tan main HP. Oh,
1: dan tan alir nenggak sepeda jadi natan itu.
0: Oh, kan tan wentan waktunya nge. Nge. Yang nge
1: nyenang ya orang melalui menjebol cerera jak pingsalnya lalu sejabo.
0: Tan kenapi yang penting masih dalam pengawasan mang dan yang tan doh melalui terus tan main HP kan tan nge nyak nih kebersosialisasi berarti. Ah, nika pun ya nampun wentan hobi atau timpal yang rerah kenten ngene ya nge lupa dengan gadget pastikan yang. Ingge, wentan pembatasan untuk main HP ten kira-kira niang.
1: Ampun deh, nggak aja sebut mantan main HP. Tadinya diperingati mantan nge.
0: Diperingati mantan kantan, tapi apun api berhasilkah peringatan nike? Nah, alit dadosnya wentan batas-batas waktu main HP-nya atau gimana niang?
1: Nggih, berhasil.
0: Ampun nika nyak ieu mere ampun. Kenten berarti wentan kantone dijejah nenge guru rupakan nenge kenten nge. Heeh.
1: Aduh nyung nyung gong ge.
0: Nggih.
1: Mangin komen kon dulu
0: nggih. Nggih. Tur ning
1: lanjut nggih kenten karyon
0: ya. Oh, kenten nggih durasang nyang nggih sukses meniang.
1: Nggih, sing dia mondok enak rayune sareng aji.
0: Astungkara, doa mawali ini king ya, majar ini yang sekeluarga. Inggih, suksema niang, nembe niki nguing radio niang. Agak cerewet niki radio niang, perbaikin dulu niang ya, mang deh baca kepirang ya. Dengkor niang sri pun nike, wow sampun, ya indek kegiatan positifnya dipaparkan ring ambare, ring cucunya nih, kentengnya nonton batas-batas untuk main HP ini keperlu nggih ra kelantraing ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Radang Semang mangken dumun pilih
0: kula mau tidur. Jantos anggo nggih.
2: Apa sampun nggih? Kari
0: sih. Kidek-kidek sih kari, tan kenapi Bu Eka ampun aman.
2: Ampun aman. Nge.
0: Oh, keras mangken.
2: Nak Pak, entian wau.
0: Oh, genten, ampunan nak ya, Pak.
2: Kau
0: nyimik
2: polomo
0: dumun. Oke, enten.
2: Kenapa kata jengge?
0: Astengkara, semakin sehat.
2: Iya, mungkin kena ngantur nih.
0: Astengkara, Bu Eka pun nabi mungkin.
2: Astengkara, kan tuh warawiri cacang cicik nih. Oh, kari masih itu nih?
0: Nge, coba dohin kide melingge Bu Eka.
2: Dumun polomo, kede ulumi. Kede ulumi.
0: Nge.
2: Oh, kan
0: pun. Bu, nampun. Niki mau beceang.
2: Tuh, top chair ya.
0: Top chair ya. Ampun pun aman iki Bu Eka mau cuer tenwenten gangguan.
2: Geng biang seri ini Mbah Indira, ini Ayuna, Pak Mang Pandu, Agus pertama. Ini
0: Agus patut. Oh, apal Bu Eka niki?
2: Titi anak menetor langsung diaston kala gire gitu.
0: Oh, kentang.
2: Nanging liman titi ange usil lah tuh.
0: Oh, usilnya pun api usilnya.
2: Sebenarnya wos Mbah Indira atau tiang boleh.
0: Oh, pantas.
2: Ketik tiang malih.
0: Oke, enten, enten wenten suara.
2: Duduk, enten.
0: Oke, enten, enten kerapi.
2: Ingin raja kita, jadi suaranya beda. Kisah mau gilis kena nih. Titisan ajang-ajang nih, titisan ngetanget nih. Tapi topiknya tuh.
0: Niki, ini napi pastinya kegiatan positif dumun diciptakan dari orang tua. Yen wenten waktu luang niki mangden alit cucu minap niki ten wenten main HP terus niki Bu.
2: Aro
0: pun napi niki asane jek kenyelesan niki Bu Eka yen ampun ikang HP. Ampun
2: moseng nak nik ngamen hal-hal yang positif mengurangi anak-anak main HP. Nak tendinga hamunyi.
0: Aduh, kebal pun kuping nih kan bunyi nak tua berarti.
2: Mungkin, aduh. Terus nang wonten niki nggih kan ampun boleh nik atur gas niki gongge
0: internet kok. Gongge pun nggih.
2: Ah gongge nggih. Iya ten biang HP pana orang tua sebenarnya egois niki nggih. Egonya tinggi sekali orang tua niki. Niko pertama, kedua mungkin zaman sekali sampun niko. Nah, yang kan diikuti rango-rango katrok sebagai orang tua. Patut kan niko? Dalam panak nih panggil nawang gitu. Niko asalnya pedalam panak nih gitu. Niko alasannya. Mungkin anak-anak bang kegiatan yang positif kan kadang-kadang ngamprok-ngamprok megair itu.
0: Iya iya betul.
2: Coba niko anak cucu yang paling cenek niko kelas 6 malam sore-sore itu deh itu pun lampu beli deh.
0: Ngambres.
2: Atau ya sih main game terganggu ya.
0: Oh nggih Google neng nggih nggih tiba-tiba ya, wenten nak menyela nggih nggih nggih.
2: Nah, tiang tanuming mater niki itu jakti le mewah di tiang. Luanen kenten panggih mangkin tuh.
0: Nggih nggih.
2: Engken bete mangkin mosan. Ya nikah anak-anak bengkung, orang tuanya juga ajem.
0: Nggih.
2: Tapi antuk mangkin kecuali memang dari awal ya ten ngembel api. Tapi tepuk timpalnya atau api ya don
0: nih. Don nggih, dot don juga.
2: Serba salah dados nak lingsir dados nak tuwa kan aduh.
0: Nggih Bu Eka.
2: Iku ampun posisi niku ampun mangkin piantuk niki. Ni Ita nyarang ini nik tu Nindi nyarangin aduh.
0: Oh, Mbah tu Nindi suksema Mbah.
2: Mbah tu Nindi Kak Mangku Sedani niki nyarangin nggih. Boleh munggah le jebos. Kenten ampun aduh.
0: Nggih, tapi untuk cucu Bu Eka ten wenten kegiatan minap niki Bu Eka selain bermain HP kenten Bu Eka pasti ka wenten selain sekolah niki Bu Eka nggih.
2: Ten wenten kegiatan. Ambil atur yang ngambil ekstra napi-napi ya ternyata paling kursus bahasa.
0: Oh, yang penting ampun wenten kegiatan.
2: Ane paling kene ya kursus drummer.
0: Oh, kenten.
2: Iya, ternyata ya kegong lakon
0: gege. Oh, kenten. Modern modernisasi niki diumun.
2: Niki padahal Pak niki benyoman yuk yang kan punya sangar.
0: Heeh, nggih.
2: Tetlu niki wenten sangar di desa Batu Yang Batu Bulan Kangin itu. Mani suari celok kontong mas so kan tiga wenten.
0: Nggih.
2: Nyak dik muruk dadong atuh. Bawa bejak ngedemi ya ngedesem ya tuh.
0: Oh, kenten. Kan wenten minat tuh mun mereka ta.
2: Iya, aneh paling kene kursus drummer ya.
0: Oke, okay, mungkin
2: dia berhasil
0: nih. Mas Tungkara pastika. Ya ini sampun konsisten dukungan dari orang tua niki pastika Mbak Eka nggih.
2: Kan di rumah juga wenten tuh anune drumnya kenten.
0: Oh, kenten. Iya. Nika di dimainkan drumnya kanton aktif Mbak Eka nggih berarti nggih.
2: Alih dia lagu di YouTube enggak pi. Mungkin TV nak YouTube masih ratu. Aduh.
0: TV Bu Eka nganggur ya nikah ta ring meja ta.
2: TV yang nak di newek niki TV ring kamar tengah minggu cepok au nyalain.
0: Ada.
2: Pas mau di radio jadi teracin.
0: Oh, berarti sekaligus niki berarti Bu Eka napi wastane irit listrik hemat listrik.
2: Niku cucu nik kan nak iya nyalain TV nak di YouTube ora masih
0: aduh,
2: di TV.
0: Aduh, malah TV ne membalih raga kan kenten.
2: Niku sampun nanti mewah antuk. Kanuni ngantuk matur niki soalnya sengkau saniki ya tuh. Suksema gengge.
0: Suksema wali Bu Eka.
2: Yang bodar maniki Bu Jurocan. Rumah Desa Tirto nyarangin
0: ya. Inge suksema.
2: Rahajang suksema. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksema Bu Eka. Niki inge ado-ado hampunin bantangnya ini anak bermain HP inge tapi lebih kegiatan positifnya. Pasti ke wenten alit wenten kegiatan positifnya di sela-sela waktu kenten inge di waktu luang tidak hanya fokus bermain HP kemantan beri dukungan beri support pelan-pelan membujuk agar anak tidak adiksi kenten inge terhadap internet inge. Misalkan dumun Rakelantre malah jepus mau nyarengin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Becukut. Becukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan becukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan, seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan becukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik. Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira Kelantrai, Sumaton Titiang, Sarang Sami, Kanton Ring, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongge selingi dumun, Niki Rekelantrai, lempas ken bantang, Niki Kidinge, wenten jadwal acara, Utsawa Dharma Gita, keping telung desa telung ya warsa kali tali enam liko ring rahina mangken rahina sanis cara rora setemer warsa kali tali enam liko ya rekelan rai sampun ngawet ringgal jam kutus kantos jam sia semang niki wenter registrasi peserta lokasi masing-masing lomba ya ternyata lomba mangken ring rahina mangken niki wenten ringgal jam sia kantos jam roras ya wenten lomba membaca sloka anak-anak Putra Ring Gedung Kriya Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putri Gedung Kasirarnawa Membaca Palawakya Niki Remaja Putra Kalangan Angsoka Membaca Kekawin Remaja Putra Kalangan Ayodhya Menghafal Sloka Anak-anak Putra Wantilan Dharma Wacana Bahasa Bali Anak-anak Putra Ring Kalangan Ratna Kanda.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakalan Rai Gongnya Cynthia mewali nyarengin puniki Rakalan Rai ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Jadi Gongnya Cynthia, informasi terakhir menutup ring acara Rahajeng Bali mangkin wenten ide puniki Rakalan Rai kegiatan positif bersama anak ataupun cucu nge Rakalan Rai untuk melepaskan adiksi internet pada anak dan cucu kentan nge. Dan kunci utamanya, niki mengganti stimulasi digital dengan aktivitas nyata yang melibatkan interaksi emosional, fisik, dan juga kreativitas. Nge, sanika pertama olahraga bersama. Nge, jadi lakukan aktivitas fisik di luar ruangan seperti olahraga bersama, berkebun, menanam, piknik, atau jalan-jalan sore. Nge, tapi malam mangkit, malam minggu, ya, niki kebanyakan anak-anak libur atau wentan senin sekolah hanya sampai pukul 10 hingga 11 siang. Kemantan, nah sorenya puniki ajaklah anak-anak untuk bermain di alam, kentangnya berkebun, olahraga, piknik atau jalan-jalan ya. Untuk mengasah otak juga bisa, tapi dengan permainan santai nih kira-kelan raing ya. Jadi wenten nggih permainan tradisional, kenalkanlah kembali permainan masa kecil Rakelan Rai di zaman Rakelan Rai nggih kepada anak-anak yang lahirnya zaman mangkin, suka di wenten congklak, bekel atau egrang. Eksperimen kreatif lan prakarya berupa memasak atau membuat kue bersama niki nge, membuat kerajinan tangan, proyek sain sederhana kemanten niki nge Rakelan Rai. Mungkin contohnya nih membuat gunung berapi tiruan menggunakan baking soda dan cuka atau menanam kacang hijau di kapas basah. Niki gongnya eling nge, niki materi waktu gongnya zaman SD apakah kantun wenten makin alit uning dengan materi nike. Dan aktivitas kedekatan emosional niki sangat penting nge, niki kegiatan positif dari ide yang sangat berlian kenten nge, diantarnya wenten bermain peran nge, bermain rumah-rumahan, dokter-dokteran atau tebak gaya juga bisa nih kesempatan nge, membaca buku dan juga bercerita. Rekalan Rai semeton titi yang sarang sami, nikelah ide kegiatan positif bersama anak ataupun cucu yang memang dikelompokkan berdasarkan jenis aktivitasnya kentan nge. Jadi internet niki memberikan kepuasan cepat memang Rekalan Rai, oleh karena nike kegiatan penggantinya niki harus lebih menarik nge, dan lakukan bersama agar nge, napi wasitane mereka tidak merasa dihukum. Informasinya nge ring halodoc.com. dados informasi terakhir ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali ini bantang budaya ciptakan kegiatan positif bersama anak ataupun cucu di waktu luang melepas adiksi anak terhadap internet nge. Bisa dicoba Rakelan Rai, durus dicoba, mogi-mogi berhasil linking nge. Talan suk semua dahatumun Rakelan Rai sana sampun nyaringin gongge Cynthia ring line telepon WhatsApp Pro 4, ring Facebook programa budaya RRI Denpasar. Ya ning menton durus jangkep informasinya nge, durus sarang-sarang nih kejangkepin nge Rakelan Rai nge. Taler puniki yening wenten atur gongnya durung manut gongnya Cynthia yang longsor gang rena pengampur nge. Malah jebos kantun malih siki jam niki gongnya nyarangin sematan sami ring pabelibakan komunitas kesarangin jeru gede mekel madi sekadap. Malah jebos jantos sanggoga durus nyarangin tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sampah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan di Disperpa Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukadana, mengatakan 6 subak yang terdampak adalah subak Bergiding, subak Penglumbaran, subak Buangga, serta subak Babakan Bengkel 1, 2, dan 3. Masalah utama yang dihadapi petani adalah debit air irigasi yang terbatas dan distribusinya belum menjangkau seluruh lahan pertanian. Sebagai langkah cepat, Pemkab Badung berkoordinasi dengan Pekaseh, subak Batu Lantang, dan subak Bukit untuk mengatur pembagian air. Pemkab juga mengajukan pompa air darurat beserta biaya operasionalnya untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Mantan staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Setda Badung juga menambahkan, Pemkab Badung juga bergerak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Rekanantai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
3: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
2: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
3: Loh, bedanya apa, Bu?
2: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
3: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
2: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
4: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng, Rakalantre, Dedane Sareng Sami, Mawali Puniki, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Raina Sanicara, Rora September, War Sekali Tali 6 Likur, Mawali Ringgala Jam Sia, Lintang Tulula Semenit, Kantos Nampak Ringgala Jam Dasa, Semang Mali Jebos, Acara Rahajeng Bali, Puniki Nge, Hadir, Ring Ruang Dengar Rakalantre, Sikija, Babli Bagan Komunitas, Kesarangin Jero Gede Mekel Made Sukada. Mali Jebos, Rakalantre sekali biasa urun rambuk ring sesi kali nge Rakalantre. Ring pesawat telepon 0361-223361. Mali apisan ring 0361-223361. Ring WhatsApp Pro 4 Sane Anyar ring 0895-7032-45505 nge Rakalantre bantangnya nih ngemosang inde sasih kapat sumber sarining wariga ring studio Pro 4 RRI Denpasar sampun rauh Jero Gede Mekel Made Sukada. Om Swastiastu Rahajeng Pak Jero Gede.
1: Inggih Om Swastiastu Bugung ya.
0: Nggih, pun api gatra mangken Pak Jero Gede.
1: Astungkara demugi kena rayu senareng sami.
0: Nggih, astungkara niki nggih dengan studio yang suasananya baru niki Pak Jero Gede nggih.
1: Luar biasa nggih.
0: Astungkara semangat kita juga baru kenten Pak Jero Gede nggih, ngemosam ngedukasi indik sasi kapat sumber sarining wariga. Napi nih kak yang dimaksud dengan sasi kapat niki Pak Jero dengan sumber sarining wariga.
1: Inggih suksema gengke ya. Ini apa namanya kita menjawab request dari pendengar itu ya. Karena sering katanya mencari pedoman-pedoman padewasan itu susah gitu. Susahnya kenapa? Tangkil metaken kesana baik, tangkil metaken kesana tidak baik dan lain sebagainya. Sehingga pedoman kita selaku umat Hindu itu boleh dikatakan sangat tergantung dari orang yang kita mintai padewasan. Ya, kalau ketergantungan seperti itu sudah jelas kita diberikan dewasa sesuai dengan apa yang dia miliki, apa kemampuan yang dia miliki, dan kapan dia bisa mau melangkah dan mengambilnya, kan begitu. Tetapi di sejeronin uger sastra yang disebut dengan sarining wariga yang sudah diambil dari beberapa wariga, dipadukan dan disatukan, kita memiliki pedoman bahwasanya di dalam pengambilan padewasan terbaik, tertinggi dan terbagus gitu, ambil saja di sasih kapat. Baik itu yang menyangkut keseluruhan yatnya, yaitu panca yatnya, dewa yatnya, manusia yatnya, resi yatnya dan lain sebagainya. Kenapa pedomannya di sasih kapat, kan begitu? Kita harus tahu. Pertama, padewasan terbaik itu menuju galah Uttarayana. Uttarayana artinya matahari itu masih condong ke utara. Ya, itu pertama. Kemudian kalau kita sudah ngambil sasih kapat ya, akan sering terjadi perpaduan-perpaduan padewasan yang antara lain antara padewasan Dauh Ayu Pauku dengan Pengalang Sasih itu sudah terpadu. Terpadu dalam arti sudah yang terbaik gitu. Ya. Itu persoalannya. Kemudian yang ketiga adalah jika kita ngambil sebuah yatnya, manusia yatnya dan lain sebagainya, dewasa yang terbaik dan sangat baik di dalam setahun ini adalah Purnama Kapat.
0: Purnama Kapat. Purnama niki jagi pacang rauh Purnama Kapat niki Pak Jero.
1: Nggih, Purnama Kapat. Karena ini yang banyak dipertanyakan gitu. Karena ada katanya membilang tidak baik dan baik. Macam-macam lah itu. Jadi sekali lagi titang sampaikan melalui Radio Pro 4 Budaya, sumber kita sarining wariga dengan gabungan dari beberapa lontar wariga yang sudah apa namanya membuat atau istilahnya garis-garis bahwasanya jika kita memiliki dewa yatnya yang sangat kita agungkan, yang sangat kita banggakan, jadi Anda tidak perlu bertanya kemana-mana, ambil saja purnama kapat.
0: Oh.
1: Itu dewasa terbaik di dalam setahun ini.
0: Inggi.
1: Ya. Kalau sudah ayatnya itu, kalau sudah kini purnama kapat, itu sudah terjadi perpaduan antara dewasa paukon dengan pengalang sase. Jadi pasti baik itu, tidak ada apa namanya, walaupun ada negatifnya dalam ketekan 10 nomor misalnya, 8 baiknya, 8 minimalnya. Artinya minimalnya itu bisa ditebus dengan pebayuhan yadnya. Itu pengertian terbaiknya. Karena pada dasarnya tidak ada dewasa yang sangat sempurna sekali, tidak ada. Pasti ada min. Min dalam arti bisa ditebus dengan pebayuhan.
0: Pebayuhan niatnya. Tapi diukur dari beberapa sase, kapatlah yang di puncak
1: yang
0: untuk
1: terbaik,
0: terbaiknya
1: yang terbaik.
0: Tempat jero gede.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk mencari dua saayu, apakah kita harus hadir juga di hari baik kepada orang yang bisa menentukan dua saayu nikah, Pak Jero Gede?
1: Iya, tergantung kita. Kalau kita sudah memiliki latar belakang dasar ilmu pengetahuan wariga, saya kira tidak perlu.
0: Yang penting menentukan saat ada acara pancayatnya mantan Pak Jero Gedinge.
1: Ya, karena kalau hidup kita selalu tergantung dengan orang lain gitu, makan pun nanti tergantung sama orang lain. Alangkah baiknya kalau kita memahami dari segi pengetahuan apapun itu, asal jangan kita melanggar, lakukan yang terbaik. Butuh keberanian di dalam melakukan suatu kebaikan. Persoalan orang senang atau tidak, itu hukumnya wajib karena ada hukum ruwa bineda. Kan begitu? Ya, yang terbaik adalah kita jangan tergantung dari orang lain. Itu yang terbaik.
0: Inge, Pak Jero. Kalau menentukan secara personal nih, Pak Jero, menentukan waktu yang baik berdasarkan wariga pada sasi kapat, seperti apa, Pak Jero?
1: Ya, sudah tentu sudah digariskan seperti apa yang saya katakan tadi. Karena sasi kapat itu dikatakan sasi terbaik di dalam setahun itu, di dalam melakukan pancayatnya. Apapun itu, kita tidak perlu akan mencari datanya lagi. Itu sudah merupakan hasil sebuah keputusan dari wariga itu, bahwasanya sasi kapat itu adalah sasi terbaik.
0: Gongge memikir seperti Niki, penglisir-penglisir pidan kentannya hebat, Pak Jero Gedenge, sampai wentan Niki warisan sarining wariga. Bisa dikatakan warisan Niki, Pak Jero?
1: Iya dong.
0: Berupanya warisan kantan nge, turun temurun akhirnya Pak Jero Gede salah satu orang yang memang literasinya cukup kuat nge, sumber sarini wariga sampai uning sasi kapat nikah sasi terbaik. Kalau orang dumu-dumu nikah pun napi cara menentukan memang sasi kapat nikah hari terbaik. Napi yang diukur apakah alam atau bagaimana, Pak Jero?
1: Iya kan pedomannya ini dari atmosfer ya. Atmosfer dari apa namanya, dari ilmu perbintangan,
0: ilmu perbintangan,
1: ilmu astronomi kan di sana. Di dalam penentuan hari baik, kita yakini bahwasanya ya Kristen, ya Muslim, semuanya tergantung dari atmosfer dari astronomi itu sendiri. Jadi tadi saya sudah sebutkan, disebutkan di dalam sasih kapat ini disebut dengan galah utarayana. Ini galah atmosfernya di sini. Artinya matahari itu masih condong ke utara. Utarayana. Nah, makanya disebut dengan galah utarayana. Itu pedoman pertamanya. Sudah pasti sesuai dengan apa yang digariskan oleh leluhur kita di dalam pedoman dewasa dauhayu ini. Nah, itulah yang harus kita menjadikan pedoman bersama. Kecuali kecualinya begini, kadang-kadang kan jika orang sebagai pemutus pelaku yadnya kadang-kadang gitu, kalau dia misalnya kalendernya penuh gitu, dibilang tidak baik kan begitu. Kadang-kadang kan begitu ya.
0: Pangkang melayap kan terus.
1: Kadang-kadang kan begitu. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau kita tidak bisa mengambil melayani, katakan hari baik, biar orang lain yang menjalani.
0: Menjalankan, betul.
1: Jangan ada aspek monopoli seperti itu.
0: Komersilnya ampunan ini sangat tinggi. Kalau begitu, Pak Jero Gedenge.
1: Kalau bilang komersil, waduh, requestnya banyak sekali. Banyak sekali yang bertanya tentang kulinggih yang berhias macam-macam. Luar biasa. Tetapi kita tidak ingin mengomentari itu. Yang penting adalah kalau kita selaku sulinggih, pedoman utamanya adalah ingat bebas dari duniawi. Ingat itu. Itu yang
0: Pak Jero Gede. Dan lebih sederhana Gen Z seperti Gongge. Nanti kalau bahas tentang sase kan Pak Jero Gede. Wenten yang asing, wenten yang tidak. Salah satunya sase kapat niki Pak Jero Gede. Nika lebih sederhana berapa hari sih Pak Jero habis sase kapat niki Pak Jero?
1: Aduh, kok berapa hari itu kan sebulan Bali.
0: Oh iya, sebulan Bali nggih, ya, maksud dongeng ini kalau dihitung ya. Dari hari berapa nih ke?
1: 35 abis. Hari kan
0: 35
1: bulan Bali
0: hari.
1: Kita.
0: Oh, ya, begitu. Nggih, lebih sederhananya ya, agar lebih paham juga ya. Gen Z seperti gonggek niki ya.
1: Iya.
0: Kalau bahasa begini,
1: rangkaiannya kalau melakukan yatnya, manusia yatnya dan lain sebagainya, pertama adalah sasih kapat ya. Yang kedua adalah sasih kedaso.
0: Kedaso.
1: Ya.
0: Oh.
1: Kedaso yang ketiga adalah sasih kelimo.
0: Kelima kantan. Oh, dari beberapa ketinggian sasih niki,
1: sasih
0: kapat. Dari beberapa
1: ketinggian sasih itu sendiri.
0: Sasih kapat niki yang bisa dikatakan paling suci dan sakti, terbaik
1: paling sakti, paling sidi lah.
0: Nah, kalau untuk sasih kapat niki wenten ke pancayatnya nih, kan bisa digelar kenten nggih Pak Jero nggih bertepatan hari
1: semua,
0: suci purnama.
1: Semua pancayatnya kan semua dewa yatnya.
0: Nah, untuk keharmonisan kehidupan manusia apakah wenten maknanya di sasih kapat?
1: Iya, ya sudah tentu karena dasarnya adalah utarayana, kita ingin menyatu dengan kekuatan alam itu sendiri kan gitu.
0: Alam itu sendiri.
1: Kita kan tidak bisa hidup tanpa kekuatan alam, makan pun dari beras, dari daging, dari ikan, kan semua dari alam.
0: Alam.
1: Pak Jero. Maka dari itu pedomannya adalah, atmosfernya adalah astronomi kan.
0: Gitu. Pak Jero Gede. Dan selain memang kita melaksanakan tepat di hari suci purnama, apakah hari-hari sesudah purnama atau sebelum bisa?
1: Semua rangkaiannya itu baik. Semua
0: baik, yang penting masih di sasih kapat kan Pak Jero Gede.
1: Tapi yang paling bagus itu kan purnama kapat.
0: Purnama kapat.
1: Kita melakukan ya.
0: Niki reng rahina sani syara tanggal siongelas nggih Pak Jero Gede.
1: Betul sekali.
0: Betul nggih Pak Jero Gede. Gue nggak mau cek kalender, oh ternyata ada lingkaran merah. Ternyata purnama niki.
1: Jujur aja, tiang sudah antre itu purnama kapat.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Nggih, Pak Jero Gede malih nah, bos niki wani malih nggih. Kita akan membahas lebih banyak tentang sasih kapat nggih untuk para Gen Z niki nggih lebih diperkenalkan tentang ya materi-materi tentang sasih niki. Terus gua nggih Pak Jero Gede nggih. Nggih malih bos ring pesawat telepon 0361223361. WhatsApp 4 0895 7032 45505. Mesanakan bos-bos Pak Jero Gede ataupun niki ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
6: ditiang
5: niki mbok tiange
7: saking kan sidang meklu mertimpung tanjung
5: Gang Bakan.
4: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih rek lan raimu ali puniki nyarengin gongge Cynthia nggih reng ambare acara Rahajeng Bali pabelibagan komunitas kasarangin Jero Gede Makal Madis kada Pak Jero Gede reng sesi mangken sampun wonten pendengar niki sering rangge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Bongge.
0: Nggih,
1: Om Swastiastu Jero Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki Bapak,
1: apa lho? Yang akan weather ing Payangan.
2: Oh, nggih, penapi, nggih.
1: Ah, niki anak titiang yang kedua lahir ring bulan purnama sasih kapat.
2: Wih, luar biasa. Nggih.
1: Nggih, mangke ampun mekarya, ampun becik.
2: Oh, nggih.
1: Wenten pebayuhan niki napi punapi Jero Gede.
2: Oh, kalau orang yang lahir purnama, pebayuhannya cuma ditambah dengan kene sesayut gempong candre namanya Pak ya, candre gempong dados nggih.
1: Niko durung naon mau bayuh, sareng otot-otot dekat-dekat niki.
2: Sepatutnya bukan membayuh istilahnya itu ya, itu kan karena hari baik dan lain sebagainya, kecuali nalit niko memeto-meto terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui dari luar akal sehat, baru karyaneng sesayut centong apa namanya gempong candra gempong kata istilahnya
1: nggih. Ingin niko mantan ya.
2: Nggih, rahajang Pak Ratu.
0: Nggih, sukses Bapak.
1: Nggih, suruh pamit dulu gede.
2: Nggih, ngiring-ngiring. Nggih, Om santi-santi
0: Om. Nggih, Om santi-santi. Makan
2: wedo dari Payangan.
0: Nggih, becik kelahiran di Purnama kapat Pak Juru Gede nggih?
2: Sebetulnya becik gitu ya, seperti apa yang kita katakan tadi ya. Ya kita kan harus lebih berpikir logika gitu ya, logika. Ya karena becik dalam kelahiran belum tentu kita akan mendapatkan suatu kesuksesan dan kebahagiaan. Karena apa? Kesuksesan itu harus diraih, harus dicapai dan harus dicari dengan susah payah.
0: Usaha niat, ya, doa ya. Tidak diukur dengan hari kelahiran kemantan.
2: Tidak tentu seperti itu ya. Logika kita harus jalan gitu ya. Tidak makan, tidak kerja ya tidak makan. Kan begitu.
0: Pak Jero Gede. Sukses Bapak ngakan weda. Durus napi saneka sampun ke informasi yang oleh Pak Jero Gede.
2: Yang lainnya ya.
0: Ngukur Bapak ngakan weda. Sirapun iki sani nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Selamat pagi atu Gongge.
0: Nggih. Om Swastiastu atu Haji.
2: Itu ajin titah.
3: Itu Jero Gede.
2: Nggih, Om Swastiastu tu Haji.
3: Kebetan. Sekian niki cuma menyampaikan ucapan terima kasih.
2: Punapi tu.
3: Dan niki kanang pengraos sebenarnya Jero Gede.
2: Punapi.
3: Tiang berapa minggu yang lalu kan akhirnya ini empuk ring bokong antian niki.
2: Ah, ingat harus?
3: Iya, ternyata setelah tiang ikuti petinju Jero Gede.
2: Nggih.
3: Tiang ten ngajang bepase.
2: Nggih.
3: Ten ngajang trasi.
2: Nggih.
3: Ternyata sudah kemajuannya sangat pesat.
2: Astungkare.
3: Kang yang ucapan terima kasih melalui udara mantan Jero Gede.
2: Rajang tu aji.
3: Saya sering pun ikut.
2: Ades
3: kan oton.
2: Ingeh.
3: Tapi yang mana sasih mana?
2: Ingeh sasih ni ingeh. Sasih kapat.
3: Sasih kapat purnama. Ada paling becek.
2: Patut.
3: Yang saya sering purnama ni yang kari kuban untuk kasih kapan dah tenar
2: becek dadah sejak becek kan.
3: Oke
2: dan nggih
3: sukses terima kasih
2: rajang tu aji rajang
3: tenang pengrawas mantan rumen tenang sari ini
2: ada kenapa tak kenapa titiang dah sampun anu sari mangken
3: titiang dulu maka kan ikan ngurut antuk minyak.
2: Nggih.
3: Maaf niki yang bukan menyebutkan minyak produksinya apa kan.
2: Nggih.
3: Pantan iwangnya nenang.
2: Padat.
3: Suatu kebetulan di rumah waktu itu ada minyak zaitun.
2: Ah, nggih.
3: Yang berisi apa? Majakling apa itu?
2: Nggih, Raden.
3: Ikang ganti yang ngebak. Ternyata sempariburo lah.
2: Astungkara. Artinya kapeng ajangnya berjodoh sarang titiang nih kak.
3: Kumadi, selanturnya jodoh selalu ada.
2: Ingeh tu aji.
3: Jangan balik udara melan termeka.
2: Ingeh sarang tu aji. Om santi.
0: Ingeh Om santi.
2: Ya kalau memang itu ada alergi total seperti itu ya. Berapapun minum obat dari dokter, tidak akan sembuh dia tanpa adanya pemangkasan sumber dari kemungkinan penyakit gatal itu kan begitu. Yang pertama sebetulnya kan pengobatan itu adalah pencegahan ya. pencegahan lebih baik mencegah dari mengobati. Kalau pencegahannya kita tidak tahu, sekarung pun kita minum obat tidak akan sembuh-sembuh dia. Itu pemahaman logika kita seperti itu.
0: Nggih, Pak Juru Gede. Mohon izin nggih kembali wentar saya nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rajang Semang.
2: Cantik. Aduh, kok menguing radionya, Bu? Menguing
0: niki. Om Swastiastu niang yoga. Alitin kide radio niang dumiang. Radio.
4: Nembe niki ringgira jero bakal.
2: Nggih. Ampunan niki suara radio dhewe menguing niki kilu tiang kecok-kecok niki.
4: Ampun.
2: Ampun.
0: Beci ampun.
2: Nggih punapi.
4: Punapi katre jero makan.
2: Astung kare rahayu kena sareng sami nggih, Bu.
4: Iya. Kalar gongge, mau rahayu sareng sami.
0: Astung kare rahayu.
4: Itu yang jadi metaken topik niki nek ketemu dewe oko. Durung nalin mabayu ampun 28 umur nene, sekawanten rajin sih pun makaryo.
2: Nggih.
4: Nggih. Lahir rim pitung dino tumpak kanan.
2: Tahu nggih.
4: Mana bicara lagi mayu, malu selamat rahayu ring margi kerjaan.
2: Nggih.
4: Misalnya sih ya urip ipona.
2: Nggih.
4: Ngapi bebantuan nane kira makal di tiap hari ngapi.
2: Aduh niki nanti ampuran niki akeh niki. Nggih. Nanti lewat WA mantan nanti nggih. Ampura-ampuran nggih.
4: Arus iku mbayuh jero pekel nggih.
2: Sepatutnya sampun niki ya. Bayuh-bayuh yang kita tanpa kita sadari sebetulnya sudah berjalan dari hari lahir 42 harinya sudah kita membayuh, 3 bulannya sudah kita membayuh, otonnya apalagi kita sudah membayuh. Namun tidak pernah dijelaskan dengan tegas bahwasanya itu manfaatnya sama dengan pebayuhan. Ya. Kemauan kalau ingin titiang, ngomargiang pebayuhan, kecuali anak itu terjadi sesuatu di luar akal sehat. Ya, itu baru perlu pebayuhan. Jadi ya, sebetulnya jangan dikit-dikit anak itu dibayuh, jangan dikit-dikit dibayuh. Jadi ya. Bukan itu anunya, apa esensinya bukan itu ya. Sama dengan orang melukat itu. Lalu esensinya adalah pertama kita harus berpikir logika, berpikiran positif, pikiran sehat. Nah, kalau pikiran kita sudah sehat dan lain sebagainya, pasti kau akan nemu bahagia seperti itu. Gitu. Ya.
4: Iya, jadi maka saya waktu ini wanita 65 kocap mobayu niki pisan dereng.
2: Iya, ampun dereng. Dari lahirnya sudah melakukan pebayuhan, namun tanpa kita sadari gitu bahwasanya pebayuhan itu sudah kita lakukan seperti itu. Nggih.
4: Nggih. Ikompon isu nikop sami bayuhan pangkene nak entek ipun makaryo.
2: Iya jampun entek jampun rezeki banyak bayuh napi malih.
4: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Meniko mantan
2: titik. Nggih. Nggih. Ngiring.
4: Nggih. Napi.
2: Nggih. Nggih.
4: Milu duong mantan wentan uling maro menek kali ampun mabayu.
2: Nggih. Nggih. Nggih.
4: Ampun nggih. Dia mantan residang kira
2: Ya itu seperti itu. Jangan apa ya, sama dengan kalau anak-anak itu lahir di dalam kekuatan astronomi atmosfer yang bagus dan kemudian memiliki IQ di atas rata-rata, anak itu pasti akan nakal, akan bandel, akan bantat itu. Tetapi itu sudah bawaan dari kelahirannya, bukan pebayuhan yang menyelesaikan, bukan. Jadi kita lihat usahanya kalau karakter anak seperti itu, kalau sudah di bawah umur 10 tahun tetap nakalnya, bantatnya akan tetap ya. Tapi kelebihannya nanti setelah dia berumur 16 tahun baru terlihat kelebihannya. Karena anak seperti itu adalah pintar yang luar biasa gitu.
0: Inge, Pak Juru Gede. Kalau masalah Mbayu niki dumun kembali ya Pak Juru Gede. Inge, kalau baiknya secara niskala kita tebus dumun Pak Juru, Mang Derahayu kenten yang yoga nih Kang. Bang tek kentan. Iya. Berapa kali sebenarnya seumur hidup Pak Juru? Kalau Pak Juru bilang tadi kan secara tidak sadar sama membayu
2: kentan. Kita sudah membayu sebetulnya. Oh. Jadi sebetulnya di dalam satra pebayuhan dibuatkan bahwasanya jika anak itu menemukan atau mendapatkan sesuatu di luar logika itu baru perlu dibayuh.
0: Oh, dibayuh.
2: Di luar logika misalnya anak itu begitu dia bangun pagi, tahu-tahu hilang ketemu, melari hilang sore baru datang. Itu artinya anak kecil itu tembus alam gaib seperti itu dan dia banyak teman. Ini perlu baru perlu dibayuh.
0: Dibayuh kan? Oh.
2: Jangan karena nakal nak alik itu dibayuh. Pangketi bangsa tu bayuh. Yang kalau hilang napi bukan itu persoalannya.
0: Pak Jerogen Tapi apakah harus napi wanita ini ketemu dengan hari suci purnama kapat Pak Jero untuk pembayuhan ini?
2: Tidak mesti seperti itu. Karena pembayuhan apa katakan anak itu sakit seperti yang panjang jelas itu semakin cepat semakin bagus.
0: Oh, tapi harus ketemu dengan hari otonnya Pak Jero Gedenge. Oh,
2: sebetulnya enggak begitu.
0: Oh, enggak begitu juga.
2: Tergantung ya kalau pembayuhan itu sakit gitu makin cepat makin bagus enggak perlu nunggu
0: hari oton.
2: Nunggu hari oton katakanlah kalau itu 99% sakitnya lebih banyak ya segera mungkin bisa ditangani.
0: Oke, entar. Enggak kira harus nemenin hari otonnya atau sekaligus hari otonnya di purnama kapat kan lebih becik kan Pak Jero Gede nggih mulai paham niki nggih panjang kesempatan sami nggih Pak Jero Gede mesenaken bos-bos nggih ring sesi ketiga malih je bos wanin malih puniki panjang kesempatan sami yang ngeta pitakan durus ring pesawat telepon 0361 223361 WhatsApp 0895 7032 45505.
5: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
6: Itu sudah dekat.
5: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
6: Ada, itu tulisannya.
5: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
6: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
5: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Inggih Rakelan Rai Muali, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali, Pelibagan Komunitas, Keserangan Jero Gede Mekel Madius Kada. Pak Jero Gede, wentar pun ikisan yang ranjeng, sapa dulu ya. Om Swastiastu, Rahajeng.
1: Om Swastiastu, Kung.
0: Nggih, titi yang gonggak Sintia.
1: Om Swastiastu, Jero Mekel.
2: Nggih, Om Swastiastu. Nggih, siran iki, Bu.
1: Dan Pioton ngocak sih dadanya.
2: Aduh, ampura Ibu, ngocaknya minggu lalu Ibu ya, hari Sabtu ya, Bu ya. Mungkin bukan ngocak niki, nggih.
0: Nggih, untuk jadwal ngocak nike di minggu pertama.
2: Nggih, Sabtu minggu pertama,
0: nggih.
1: Nggih, kenalian sakian titi yang dados nggih.
2: Nggih, silakan apa?
1: Nggih. Indekan titi.
2: Mungkin mau Ibu siran iki.
1: Yang Bu Ayu Silongan sakang Budi.
2: Ah, inggih nggih, silakan nggih.
1: Indek niki wonten nyaman ring kering sambiangan titiange ring wantil nepi kanthi kena bersihan iku.
2: Maken pun pesambiangan wantilan pelingeh nepi umah biasa.
1: Anika ring piasan genah-genah bantan
2: niku. Oh, nggih. Kalau ke bawah, kalau nyaman ring pelinggih ni ke katon becik ibu nge, tak masalah ibu nge. Kecuali kalau dia nanti mengganggu kita lain masalahnya nge.
1: Suwejo penumpun
2: petang tahun ke? Nge, mungkin cuma nyaman mantan, tapi wenten yang lainnya kayak kekelo kayak.
1: Yang? Kira makan nge.
2: Nyaman mantan?
1: Nge.
2: Yang penting tidak mengganggu mantan bu nge.
1: Nggih. Bantannya
2: itu. Bantannya cuma gini. Apa namanya? Ibu enggak ada nyuh gadang ya. Nyuh gadang bagi dua sibak gadang ya. Kalau bisa kuburnya Ibu ya. Nanti dagingnya lawar barat, lawar putih nggih, kan sate lemat, sate tusuk 11 katih nggih. Nanti katuran karyane sodo putih kuning gadang nggih. Biar apa yang menjadi tujuannya dan tujuan ibu selaku pemiliknya bisa terwujud kan. Kalau nanti dia bisa menemukan berapa kali untuk purnama itu dia akan melahirkan sesuatu kekuatan yang ada di dalam rumah ibu nanti nggih. Okay. Astung karo ibu nggih. Nggih.
1: Nggih. Kan kabeh kenah prabon apa
2: iki. Ah nggih tekenapi.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Rahajeng
0: ibu rahajeng. Nggih, sesama Bu Ayu.
2: Iya.
1: Santi.
2: Jadi begini, kalau nyawan ada ring pelinggih apalagi ada di taksu itu. Di dalam geguar sastra disebutkan bahwasanya kalau nyawan pertama, yang kedua pasti akan datang kekele gitu ya. Kekele, kemudian tahap terakhir pasti akan datang tabuan sirah yang pantatnya kuning ya. Kalau ini disebutkan trisakti di dalam kekuatan ini skalanya, kalau ini sampai bersatu padu dalam satu pelinggi taksu, pada saatnya dia akan melahirkan kekuatan yang maha dahsyat yang terdapat di dalam rumah itu ya. Jadi berbentuk paice diberikan pemilik rumah itu. Okay, itu keyakinan sastra seperti itu.
0: Berarti wonten keuntungan.
2: Sangat. Dengan demikian jika ada seperti itu kita patut memujanya, memberikan sesantunnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nyaman, tabuan dan kekele itu sendiri.
0: Itu yang dihaturkan ya. Dari pemiliknya.
2: Betul.
0: Yang Pak Jero Gede nggih.
2: Betul.
0: Ini Pak Jero Gede ring ungkur Bu Ayu wonten penulisan yang sampun ngranjing. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Lungge.
0: Om Swastiastu, nge, sarang sira aja nih King ya.
3: Titi yang Putri Manggis.
0: Ibu Putri Manggis, ampura ibu.
2: Nge, ibu Putri ibu. Manggis yang paling jujur ini. Manggis itu kan paling jujur. Nge, laris punapi ibu, punapi.
3: Rahajeng Jerumekar.
2: Rahajeng ibu, nge, punapi.
3: Nge. Titi yang niki akide. Banding ampurnya ya mentan iwang di bawah
2: petang. Gitu kenapa ya punapi?
3: Kenapan ini purnama kapat, wenten semeton titiang ngotot nih ke ngerah ring bulan Oktober.
2: Ngerah?
3: Kenapa sih nih ke wenten nih ke ngaruhnya pokok nih di Oktober tuh bulan tapi dia purnama. Titiang pun purun napi.
2: Nih ke kapat itu jatuhnya September Oktober ya. Tengah-tengah hari ya. Kalau sudah sasi kapat, aduh, apa itu sasinya September apa Oktober sama saja ibu ya.
3: Nggih. Malisiki Jerumekel.
2: Nggih.
3: Wenten dalar mungkin kan sampun sani dumun kan dan wenten kalender ane nentuang.
2: Nggih.
3: Tapi yang cek jenis Wenten nak ngarah purnama mangde pasah, mangde napi batan en purnama ni.
2: Ibu.
3: Susuh kenten ni ke?
2: Ibu.
3: Yang titiang kenten.
2: Ibu titiang potong ibu ya. Kalau purnama sudah pasti pasah itu bu, tidak mungkin itu kajang. Ibu ya.
3: Dan nani wenten galang teguh ni ke?
2: Umanis ni ke? Tak apa-apa ibu, ya. Yeah. Okay. Jadi pengalang sasih itu kan berputar dia. Hari ini kan tidak tetap ibu ya. Okay. Maka dari itu purnama itu hari-harinya berganti, tidak tentu kan begitu.
3: Okay. Yeah. Yang ini tiang kan aku jadi kalender tuanggu kenten.
2: Yeah, sempun dibuatkan kalender itu kan sudah berpadu dengan PHDI dan lain sebagainya ibu. Yeah.
3: Yeah. Itu semua jero maka.
2: Yeah, rahajeng. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Seksama Ibu Putri yeah. Manggis, Widangan Gianyar sama
2: Jani. Jadi ya, sasih kapat itu biasanya mulai pertengahan September sampai pertengahan Oktober.
0: Oktober,
2: gitu. Iya. Mau September, mau Oktober, yang penting sasihnya kapat.
0: Kapat, yeah. Dan harus selesai sesuai tanggal dari sasih kapat, yeah, kentang, yeah, yeah, untuk melakukan kegiatan atau upacara di pancayatnya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Gimana sih Kiki mantan, yeah, Pak Jero, karena kebanyakan yeah. togala, Niki, Mang yeah, Depulih, yeah. pertanyaan gongge, Niki kecawes, oleh jebas oleh Pak Jero, nge.
2: Yeah.
0: Inge durus, rakelantrai, kantun galanya, nge, kesempatan, malisiki penelpon, sirap penikisannya beruntung, ngiring ambara, siapakah dia? Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi, Gungge Cynthia.
0: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu,
2: Mekel D. Iya, Om Swastiastu. Isteriki, Bu, isteriki.
4: Siang Mahindira.
2: Oh, iya, pun api, pun api.
4: King Kramita, Niki, nak siang nunasan, wenten walet, ngiring Balentiang sana di atas itu,
2: yeah.
4: sebelum dur pintu bucu ni ke medageng jero.
2: Ibu, yeah. itu artinya jeron ibu rumah ibu tu rezekian ibu ya. Sebetulnya tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa. Gih, kalau betul itu walet itu kan bagus sekali ibu ya. Dan bila perlu ibu kan karyaning sejenis apa namanya? Sejenis asagan yang bentuknya tinggi biar dia niko mau pindah ibu dari rumah ibu, namun dari sengkar sikut sata andwe ibu, nggih, kalau ibu merasa terganggu nggih. Jadi kalau rumah kita kedatangan burung walet apa itu rumah kita, ciri-cirinya adalah rejekian ibu ya. Jangan sampai diganggu dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mengganggu sekali, ibu. Yeah.
4: Yakti. Nah, niko wenten upacara. Niko nyanjero nak tiang kenuning.
2: Oh, wenten, ibu. Yeah. Pemayu geruda, istilah pemayu kedis. Niko wenten, ibu. Ya. Yeah. Yeah. Nanti ibu rerahang bungka mulung apa nyuh mulung, ibu. Yeah.
4: Napi jera?
2: Nyuh mulung. Nyu mulung ane kuat sibak dadang dua ibu ya.
4: Nggih.
2: Rades ibu rerahang lawar barak lawar putih nggih.
4: Nggih.
2: Ampun kentan rerahang nanti jangkrik aniki ben kedis ke jangkrik ya.
4: Nggih.
2: Rerahang jangkrik solah sukut ibu ya.
4: Solah
2: nggih. Nggih, karyanan tebasan usar sarang tebasan penyenang apa namanya sayut penyenang siki nggih. Pun kentan nanti katuran sodok putih kuning ibu ya. Nggih.
4: Sane
2: katurin siro nika jero. Nika pun dewan kedis ibu ke. Dewan kedis siro disebut dalam sastranya adalah Garuda Mayo ya ibu ya.
4: Garuda Mayo.
2: Nggih, Garuda Mayo.
4: Nggih. Amun nika aja dumun nak sampun suwe niki.
2: Astung karo ibu. Nggih.
4: Sampai manaan ulung panak
2: nani. Nggih tekenapi. Nggih.
4: Nggih semua jero meke.
2: Rajang wali ibu. Nggih.
4: Iya.
2: Iya,
0: nggih. Nggih,
2: giring-giring.
4: Kurang tiang galah. Om Santi.
2: Jadi ya mumpung mau serumah ciri-ciri rezekian, kalau ada nanti rumah ada pepohonan, ada jamur pis-pis kada istilahnya, itu ciri-ciri rumah rezekian itu. Nanti kalau di atap rumah masih ada genteng atau ambengan, kalau tumbuh entik-entikan pis-pis ini luar biasa. Ya.
0: Tumbuhan apa ini, Pak Jero?
2: Jadi kayak uang kecil-kecil itu bulat-bulat gitu.
0: Oh.
2: Berantai gitu. itu cirinya rumah itu orangnya pasti rezekian.
0: Oh, nikah ring bangunan api Bali lo perantara.
2: Mau Bali mau apapun bisa itu. Oh, bisa, di Merajan itu bisa tumbuh dia seperti itu. Itu ciri-ciri orangnya itu rezekian seperti itu.
0: Semoga wentan tumbuh kentan ring bangunan gong.
2: Astungkare, astungkare. Iya,
0: iya. Oke, kembali ke topik dengan masih di pertanyaan Indi Sasi Kapat dari sumber Sarining Wariga kentang untuk tanda-tanda alam nih yang biasanya dikaitkan dengan Sasi Kapat tapi kemantan Pak Jero. Apakah kekeringan sekali dimangkin nih Pak Jero?
2: Bukan selalu kekeringan bukan. Ini kan tergantung alam itu sendiri Tapi yang jelas ciri-ciri alamnya kan tadi yang pertama itu utarayana. Jadi matahari itu condong ke utara, itu ciri-ciri khasnya. Biasanya kalau Kapat itu biasanya pipi-pipi antara hujan dengan endang. Karena Kapat itu kan kalau kita lihat ciri-ciri umumnya kan pertumbuhan bunga yang banyak kan. Bunga-bunga berkembang semuanya itu di Kapat kan begitu.
0: Oke. Nggih Pak Jero Gedenge sebagai penutup di sesi kita kali ini Pak Jero Gede mungkin apa yang ingin Pak Jero sampaikan untuk
2: mungkin
0: kita
2: pertegas bahwasanya jika Anda ingin memiliki karya besar baik itu menikahkan anak ataupun odalan rerah mantan Sasih Kapat itu sudah pasti baik gitu.
0: Kalau untuk mempelajari wariga niki dari mana sebaiknya memulai ini ke Pak Jero?
2: Waduh itu banyak ada banyak wariga itu banyak, wariga krimping, wariga gemet, wariga daun, macam-macam. Harus dibaca kemudian digabung semuanya intisarinya disebut dengan Sarining Wariga.
0: Wariga, Pak Jero. Berarti kesimpulannya harus napi wasane literasinya ya Pak Jero.
2: Iya, literasinya harus kuat ya. Tidak boleh asal ngomong aja ya.
0: Iya, dan konsisten mungkin Pak Jero.
2: Kan begitu.
0: Pak Jero gede. Mungkin dari alamat dulu nih Pak Jero.
2: Ini dana sarang sami, sana melihat kecunduk sarang titiang, dan harus melarapan nomor WA ya untuk konfirmasinya ring 081 ya 338 ya 588956 081338588956 relatif yang gampang mantan darah mantan Banjar Ben Biu gitu. Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara ya. Dari Balai Banjar Ben Biu ke selatan 500 meter daun jalan Asam Siwadharma sudah muncul.
0: Sukses Pak Jero Gede informasinya Taler Sirawau yang harus konfirmasi kembali ke nomor telepon Pak Jero Gede. Sampun ke informasi yang wau Malia Pisan 0813-3858-8956 Pak Jero Gede sukses Pak Jero Gede untuk edukasinya ring rahina makin durus menyambut hari suci purnama Kapat niki Pak Jero Gede berbagai macam upacara pasti ke kelaksana yang ring hari suci purnama Kapat sane becik mangkin Pak Jero Gede aksamayang penyengger gongge talar yang ngwetan atur gongge durung manut gongge sindang ngelusur genggeran pangampurang maka wasana ning atur puputang antuk uncarang para masati. Om Santi Santi Santi Om.

DB, maksud kami PDPB, harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemutakhiran daftar terpilih, tetapi juga dimanfaatkan dalam pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

0: nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sebenarnya ini yang rekalan Roy, berapa miarsa, saya akan dun mesiki anring perempat suara budaya Bali, ring dijugi pada mengenah dumugi kantun pangedit yang stata kena. Dari Mahendra sini mungkin jadi nyarangin berapa miarsa ring galasi siang kadi mungkin kados puput galah dulu ini jam 3 sore malah je bos. Ngerahina sanis cara rora September war sekali-kali 6 likur sana mungkin jadi kelanturang acara dulu ini untuk ngaturang siaran rah inayu taman penasar seni ngambil judul Darmo Sunyat Darmo Sunyate baga kaping sia terus biar sayang.

hidadane para pamiar sesarang sami sanit banget uang yang ditia. Rasa ngayu bagio wiyakti mana ditiang rekenyekan tadi mangkin. Nabi makawinan asapunike. Jantan sampun melarapan paswejan ide sang yang widiwase. Dados nemoni nerakinan mangkin ditiang saking keluarga kesenian Bali. Pro empat budaya RRI Denpasar. Preside Tangkil Malik rengajang idedane sarang sami melarapan antuk ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi jeung api sane katur male jebos. Preside ngawirna inggian ledang pada pamiar sesarang sami. Sake wanten duaning menawi tantuk kekirangan ketunan ketamatan titiang iriki samiring studio. Dan raris manut kadinapi sane pindah ke aturan titiang iwawu. Bileh-bileh dintan preside pacang ngeledangin narsa di dedane sarang sami ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pembangat bisa. Inggih pamiarse sarang sami sane banget buang yang titiang. Kantun titiang mangkin melanturang ngewacen cakepan sane memurde Sudarma Suniate. Pemargine pada kadisane sampun-sampun wacen titiang rien usan kadiasa punike blik bagang titiang raris. Napi sane munguh ring si jeroning cakepane punike. Nah punike punike sane kuning ayang titiang pinake pamurwaning atur titiang ringi dedane sarang sami. Inggih. Duaning galah sampun. Dalar puniki semeton titiang sampun terem sane pacang wacen. Saka sane ngungkurin ingian sane negesin sampun seyaga acara taman penasar pacang kawitin titiang.

pamiarso sane mangkin muali malih tiang nyari tiang ring daging penganikan ido anak lingsir sang perakeyang dang acario ning sawire liu nyincarone ane cingakin ide.

hutan percaya tegening agem-agemane podi dituah akeh.

maning gegelaran niane subuh jalan. Subuh pasti kenyek-kenyekan ane jen majalan. Ngungsi suarga, ngungsi kemoksane, tuh jadi makan hilang.

Awenang ngukuhake itu sing yo adelen tua sangkan pepelajahane marwateno.

sajeroning agama tuh mekejar genah pengajah petui tunggal ane ulati taler kerawang.

sawireh ya diastur mobinnya ngagam-agam sake wale tetujone patuh po jalani ane mobinnya.

tujuan tujuannya itu sih adalah ngapian kesukertan jaga jaga teh pangerayu.

sampun nikah biasa punika sekadi morarianan pawocanan.

sisi rauh tangkir matur ngajang itu anak kecil.

0: Pangaskaran adalah upacara penyucian Atma Petra menjadi Pitara. Ketika kematian terjadi, prakerti atau badan kasar terpisah dengan Atma atau Antahkarana Sarira, tapi masih diikuti oleh Suksama Sarira atau alam pikiran, perasaan, keinginan, dan nafsu. Atma ini perlu dibersihkan dengan askara atau inisiasi. Oleh karena itu, Atma yang tidak diaben puluhan tahun akan berubah menjadi buta cuil atau rohnya tidak bersih sehingga mengganggu kehidupan manusia. Pelaksanaan ngaben harus diikuti upacara pengaskaran untuk mengembalikan unsur panca mahabuta secara sempurna sehingga kesucian dari Sang Petra terus ditingkatkan dari Petra menjadi Pitra, Pitra menjadi Dewa Pitara, kemudian dari status Dewa Pitara menjadi Yang Pitara atau Betaria.
1: Indonesia.

0: budaya pamiarse sarang sami sane banget wang yang titiang. Pemekasnya ne sane kari susatia miarse yang ingin nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Kadis ane sampun-sampun margi dari sampun ni kewacen ingian ketemangang iwawu oleh Ibu Wayan Karmini antuk Pupuh Semaran Dane. Sane ketegesin oleh Dani Gusti Made Sumadi. Tansah taler wenten puniki Nyoman Sunarte Gusti Putu Sucinte Haji Bono taler Ibu Made Murdani sampun taki-taki. Mok lo gadung taler inggih. Ibu Teta, Ibu Wayan Rimit, Citiang, taler sampun wenten di Raden.
1: Nak sing sama teragan.
0: Nggih cara medu mani enten tiang. Manu samat kan jelek. Kapan
2: do man? Di samping ngamat kan ja. Anu jan sensingnya. Kerja aja. Ayang ni, apa lebih anu kut ulun bon gitu. Napi kebar saja lawan.
0: Inge yang tani uang tidak agen di tiang iwawu. Neninin ini napi wastana. Agama sepun ika.
1: Inge.
0: Kering sejernih cakapan kering wajan niki Dharma. Setitilan Dharma
3: Suniato
0: sampun ika. Nggih. Yen ten iwang raris agama punika sebeton sareng-sareng ngiring sareng-sareng kayunin. Munguh ering cakepan saresamos cayane wanta rika ke bawah sekadi pelingian ta sampun ika. Kadi jukung rikalane ngentasin samudera. Nah artinya yang sampun punika kebawas kadi yukungnya rikalaning pacang nyujur pulau sanetiosan enten ya utawi genake sanetiosan ke imoyang punika oleh sudagar rika wenten dados ni sami ya patah tekenten tujuane
1: inge
0: kewantan membinayan kebawas punika sesamatane tujuane wanta patah. Nah, duaning patah ke puniki laris iragetan sandang pacang mau sang niki kawan niki becik dengan
1: ini sane kesinah ngewawu sang kaning wenten laris sang kememaco dan sapun niko uning, ini laris kegelar anak tios mapuaro kegelar irago podidikat boyin gitu. Nikah nikah sana sana kau darah oleh dan nak ringsir. Anu luwung anu niyo. Aloh nak sana nyalanan ceria.
0: Adi ribat iraga. Aneh ke bawah seribat punika kan sang sana ngemi kayurin kadiasa punika. Agama nikah nintan jadi ribat nikah. Tapi malah sampun ke bawah agama niraga ini fleksibel, elastis, luas, lemas dengan dan. Di jalan ini malah.
2: Yang dan iwang itu aji ngayun ini belon aja. Tapi ini juga mawasan fleksibel. Kan selaras rasa sih seimbang. Gama raga vertikal horizontal sana sampun sering. Coba was aja ini ke. Bagi raga kan apun ini ke pandang. Kan di bawah sih tiba. Nak nyinga. Nak ngenah utawi nak ngayun kena mewah sana dari rasionya orang ke menafsirkan ke elah harago rago ke sing kewah sing itu artinya lebih cenderung nak ngingat itu rasio kewah yang sekarang tiang malih gitu
3: nak mula gitu man
2: apa ke berdek kata sing pak
3: yang tiang rasang dumun sekadi ngingakin anak ane nemobot.
2: Nah,
3: yang ragane nak ampun ningan antuk umato.
2: Pati rago ke wa?
3: Rago ne ningale jek berat asade dengan dan.
4: Man puun kena nega angmo na ranu tun ka motor. Pi jek rago jejejah banan.
3: Kalau yo supaya ingan, kinten nak angen limo dumun dengan
2: dan. Limo asa nak ingan nak ngobot jadi yang aliang timpal nak ni kangen can jadi perawat ni kang lahir nang. Ibu kewah je nak pojek. Aloh je nak magain.
3: Oh, sampun.
2: Dugat bong lekan madang kan kakak. Icu sale. Hah? Icu. Sare teh keten supir.
3: Ini ngai gini
0: Bang ngajak supir, Mas.
2: Dia supir lo. Eh, ke ijo biasa.
0: Kalau di alam 5 ya 6 supir mesti itu. Mau jadi babo kali nanti noh.
2: Dia jadi aki di mana-mana di tiang bawa sang tuh rurah.
0: Mesti wayang-wayang nih, wayang-wayang nih.
2: Asalnya dalam penerapan kirang eh. Dalam penerapan raga sane kepercayaan wantah wenter ditatur resto kan saben niki asan niki. Yen bawasan niki jelek niki mulan sami mendaging niki tuh. Mangke dalam penerapan raga kene penerapane berdasarkan tatwa susila perkara niki.
0: Kene iki sine kene
2: lali. Nak yen mampu ampun yen tatwa silakan saja tatwa. Susila bang yang susila kene blok-blok di tiang niki ya. Ang yang ini aso dumun mantan dan penerapan nih
0: kengis. Yang pah aja penerap kendan nih. Iya, susilo, tatu.
2: Iya, lalu kan penakian menyemak nih.
1: Jelas penerapan. Satu kan maka sami pini ke modwe orto.
2: Iya.
1: Patah sekali anak mungkin umpami luas jo. Iya. Anak kesane mekebor ngangen kapal terbang tak kon apa cingak di jalan tanya gak napi yo terus berjalan
0: berarti kita ya bayar udah
1: nemek iya nake negakan ano bus gitu misalnya napi cingak di jalan pasti lu cingak ano niko kan tujuan apa tuh perjalanan motiosan masing-masing sanio margi peniko meduwe cerita tersendiri
0: sering sampun ning ayang titiang kadia nak mendaki gunung menekin muncuk gunungnya dada sulik angin ulik aja ulik lor kau
3: dan gimana nyujur ni siki ni di muncuk
0: puncak puniko nah satuan ni raris ada ulik angin nepuknya dia akah utawi rapi luwiri batu gede meluani ulik kau bisa bisa nepukan beburuan api dengan dan ya utawi nepukan pangkung dan nepukan nak ulah kedis mereka mengedap benap pun
2: mereka sami merupa penafsiran yang tiang nyambung contoh neji tiba menik terbang berdur tafsir nak ni beten tu apa cingak racep cingak burung ambu awan kata apa sih cingak kan nak ni si menik nak si nepung tu bejak dor ceno keken ya sana dur tapi je cingak pasti kita kade
0: ngomong malah kade bawa Gusti Putu wawu tu nak nika tapi ya bastane pun nika tatua susila lan upacara
2: itu dah nak
0: jangan upacara Gusti Putu eh dan dos ni ini tatua ni sarang susila pun nika nak sampun ngemet nika
2: ngemet
0: nge upacara upacara nika kan pama bebantenan simbol-simbol dengan dan niasa nika dengan ya. Nah mungkin cara menyaji yang dua ning rago riki induk itu kan kekaput ban budaya. Kadina maturan mungkin maturan pami buah-buahan irago pun api carane pengjak luwung seni nah niki budayane masuk dengan dan
2: aturan aturan ke
0: nge ditata paling sebetulnya napi yang ini ke
2: gede
0: apal
2: lo
0: tahun mama nengis
2: menek
0: ini ang si dua taluh dengan dan
2: budaya
0: nah ini ke budaya pengjak seni dan masih maturan aturan ngenane lakar katur dengan sang yang widi pasti ada luwong-luwong
2: nge
0: dan berlakar ngaturan ngenane biuk-kitut-kitut
4: senang ngirago niko karena mungkin kan wantan minum-minuman makaleng-kaleng niko peran menunjuk-menunjuk
2: ya nge karena gitu
0: kemajuan gumi nepi iwang dan iwang niko ngaturan ngenane yang terbaik nge ampun wenten tipat, wenten sambal matah, wenten besiak pepanggang. Begitu nih misi minuman kaleng tuh. Pinjamnya persadam ampun tuh. Dan apa bisi
1: nah, tiok disampe. Nah itu nas ya
2: pangang. Dan minyak pangang, lebih pada pangasah, pangkertas, masih gak anyam tuh. Ini belacur, atur, mau limit nih kita betul. Besiap nih juang. Lah. Kayak anak rago nih.
4: Kayak anak nelek ada gitu.
2: Nas basa. Yung ragan
4: kata nyoman lah sing.
2: Dia bisi. Mansan coroh luwung.
0: Bisi timun weh dia barat
2: tekan bisi ciup.
0: Nah, artinya sampun berprogram nih ke. Nah, napi maling adungang dari sering kemampuan nih ke kan tetap nggak ada dua neng teng dados kene mapi irago kemampuane jilima tetap masih aji lima pengten kemampuan jilima ngangon jidase nah niki pengten
1: Pangtan keberat-berat
0: irama agama. Dan iki ada ke bawah keberat-berat.
2: Kadang-kadang agama mapi-mapi ada kalangan Banten mapi-mapi sing lah. Oh nak bawa ketemben ke pemuda dalam. Undang bang diseliliun masih kecoh jadi kecoh menjalan.
5: Wadah dasar ye buah-buahan don-donan dan ke dasar dengan bagawat gitu. Tapi gitu yang aturan yang akan aku terima. Pamu kan kenten bahasa
4: kepek sampun niko
1: matram puspam palam toyam
5: kan niko serana
1: kasan catur paramito
5: bener payam tolam
1: patram tedon palam
5: buah
1: toyam ye
5: amun
1: dupam
5: intir kan lasari yo kan intinya niko kan niko
0: siang bal mesian lasari yo jadi nikang Haji Wabu nika kan nak simbol-simbolnya disebutkan merpat, kadi ya ceper, dengan dan ane dur nika benten segi tiga,
5: caitu
0: itu itu, ane dur, misi putar ane, artinya makanjang nak simbol, nah mungkin irago ni denin mangdo sedap perikalan ini irago maturan ingian bayarnya. Nganuten raris kemampuan siosan ring punika dan wentan marah ngerasai napi ke wentan ring drestone napi wentan ring desa mawa cara dengan dan ya napi ring sastra pertama ring sastra ne sastra tahe ketahang ring sastra rika ya sampun ketahang rika ni kesane kemargian dua ning agama punika sane sampun sering kepirangan kepiragi nika boyo gam nika lunga pergi darinya tidak pergi langgang tetap. Nah nika pun api antuk nitenen pangjak tetap pun nika irago yang malah pindah durung jantan irago lakar
5: oh nerai nunggu nika
0: nger ngagamo seni pacang kererah pun nika nah makin anu irago mantan durung pasti ke tata suning napi malah pacang nyelempung mecelempung ke genahe sentiosa dengan seni durung jantan
1: pangtan yang kandek selat alih hilah-hilah kita nak rawasan
2: saya ingat dapat
4: nika
1: Niko sampun
5: tapi bos tak lisir wawur kuwi
1: dah. King kan sampun sane nikang anak enten atur titiange wawu. Ulian irago nawang gegelar nak len kadena anu nyo ae lahan.
4: Dan mare tegareng raris.
2: Ewahan das.
1: Bingung irago ne ulian nawange nungka.
2: Tung dana bingung nang ae. Nang
1: yang mula apa saja bungkul-bungkul kena bahan kan nyidangi rago membedakan oh nenenan lelipi adane oh nenenan lindung adane karena sampun tawang bungkul-bungkul
0: merengena jamot nih kan bukaden jangkrik tau-tau jaks
4: tamu
0: yuk
1: nah nika sampun
2: orang jamot tersinggung dibalik
0: makan singlah jamot makanya dong
2: disini ledat main jangkrik main
1: kawinan pernikahan lagi saya rauh cening idewo sing sedang bingung sebenarnya idewo subuh nawang apa sejatinya dasar nak mau agamo? Apa sejatinya tujuan nak mau agamo? Yang sebut tawang dasar lantas tujuan itu sing sedang ni rago memperbandingkan dengan orang lain.
0: Dan sandang dia rago memperbandingkan. Menurut
5: patuh samir agama-agama nak wadah ramu-ramu samir ini ada ramu-ramu rago diki bang hidup di bumi dan terus jarmo mana keni atau ken sing dadi ken lampu merah ken kuning ken hijau diko tetap ramu-ramu niki ken kamu terlalu memaksa niko asal niko pengatur kita tetap terus itu memaksa ya niko
2: di samping puniko pelambang bumi ini kau mak kau enung pekaro tak cocok sini
0: dan malu macam angsal mana cara wahyak saja
1: cara yang Marto ni ginang
4: apa
1: sekarang Marto ni ginang mau misi katik pasir di samping
2: nak lali ni kan lo bilang aja kita ni wah kamu permanen gitu
4: Raden sampun ketah ke bawah serahino sampun ke bawah irago ne hidup dini di gumi ne imanuso kocap anenawang benah anenawang pelih
0: napi mawinan imanuso nawang benah kelawan yang pelih duaneng imanuso kicen anemadan ilmu pengetahuan nyenane kicen itu sang yang ngaji Saraswati anima pelingi kan angsa apu artin angsa tegas angsa itu Iyo nawang ane ken maman iyo ne ken sing sana ngamah iyo gitu. Ya di Aston yo jango di
3: nut. Yo jango.
0: Ya iya sing ngamah nut tak pilih.
3: Kan jangan wageng e.
1: Tentu tawang berarti udah ragong lah maman ne jaknya yang ngamah.
5: Pasti kawin angsok di ang.
1: Ang.
5: Ang bahasa pertama.
2: Iya orang-orang itu maluin.
3: Ang. Iya pengang.
5: Ang pasti suatu penciptaan.
0: Penciptaan. Lah kreativitas.
2: Saurip
5: si satu kan.
0: Nah, jenis angsa sejenis bebek nih kok. Nah, Bawinan yang punya ilmu pengetahuan pasti bisa memilah dan memilih.
1: Bawinan lantang bawa angsa.
0: Nih pengidang nyujuh ya.
1: Dan pengnyak kan yo lantang kene berpikir malu gitu. Setonen yo majalan tuh lantang kan malu ngapo bohong ngapo ngapo kene.
2: Di samping lantang lantang ngapo peminan nih.
5: Cetil sedeng eh.
2: Lantang ngapo bungut nih. Bisa kering ngomong anak.
0: Men angsel lantang pak manunnya bohongnya kan nyujuk selat gudang meter gitu mbah maneng ngidang ngali mertron aja ngali yo jadi dagu num lahir bin misi kan
1: lu kakul ya si ngidang
0: tapi nang aku nuk gendingan itu bebek putih jamul mekebar ngajo kanginang tuh
4: nanti ngajo kanginang kan
2: lu lebih merah dong
3: saya malu aku mau
0: ada jadi benar benar ada boleh pertakon kita ada yang ngajo kanginang ada si ngelot kau kan
4: ampun.
0: Mapan irage percaya to ngose kajo kangen ke utama.
4: Oke.
0: Okay. Eh kadi keuling-elinge kita danu begawan Bisma dari kalaning ide lakar sida. Nah, ide ngererah ane madan galah waktu Suryone megeser kajo ngutare yana. Awina ngado munyin kedes cak yang sani kalau to. Cak, ngeluk kau kang laku, artinya ke pangkung-pangkungnya tunggu si ane sing duong, gitu. Kayu kanginnya ni utama, dah utama, ale kan mapan kedes cak ada ngabo gering.
4: Oke, okay, eh. Ane kaya kedes cak ni konge.
0: Ada je munyin
1: ngeluk bonor,
3: cak,
5: bonor, kejangir tu.
4: Dok kecak.
5: Iyo lu udah nak kebandingan.
0: Ramok eh ngiring ngemeniko dumon pangkedang.
5: Perwas lagi.
0: Mali jebos mali.
3: Bos mali
0: antur. Elinga mali jebos nak ker mecajaknya si Dori kelihatan.
3: Gas.
2: Ono suang. Suang buat gitu. Ono meren belum ni.
4: Sangkadang
0: malu.
3: Sangkadang.
2: Oh nana nana. Ono siapa mali?
0: Lanturan mali. Lanturan wajan mali.
2: Yang oyo.

sisir san ketung asang ring ida sang porago yang nasi ratu san lungsurang kit yang neten wenten tios uantah parinikan sane kucapun ke tatua masini.

rasa-rasa yang antupit yang meh-meh kade mudiosan kuyaktiannya ni patut kade sapu ni.

laksana mehmehten percaya ring agem-agemanipun don sampun menawi cebak ring pangeruh dan uning talan antuk titiang.

malih bangkit ring parilaksana dewa ratu singguk meh-meh tanpa tut parilaksana nipun.

0: Radu Sang Paraguyan Resi Agung Wijayang sane mangkin dageng ketatuan keutaman Sang Hyang Sastra ya duh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

budaya. Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pagu anggaran 114,12 miliar untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada 2027. Besaran tersebut menurun dibandingkan pagu 2026 mencapai 121 miliar 900 39 644 811,94 berkurang sekitar 7,82 miliar. Meski demikian, pelayanan angkutan umum massal tetap mendapat porsi terbesar dalam rancangan anggaran perhubungan Bali 2027. Kepala Dinas

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Om Swastiastu, Pitiang Ikomang Mertajiwa, anggota DPD RI Perwakilan Masyarakat Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT RRI yang ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan menjadi kebanggaan masyarakat nasional Indonesia. Rahayu, rahayu.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tutua subuh ada cecirian jeningnya mutakon usahan jeningnya subuh subuh madan adonya itu.

ponarto meh-meh liu subo yanu padene sesai subadu anaknya tuang.

itu lantas sastra ini tuah sing jadelen tegas nyane artosipun tuah.

pawu dan cening ado anak len tu subuh kesudatian isin tatwa masine bang cening nawang.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Semeton di tiang sarang sami dikiring studio ngiring-ngiring
2: yeah.
1: Lanturang malih publik bagan derwini ngeninin didik napi sani kewacen iwawu oleh ibu Made Murdani. Gusti Putu nayang naik
3: ngeinget napi apun wawu niki
1: duaneng dani sani wawu ngwakan ngegesin
2: sampun sampun
3: betakian cisio niki ring
4: Sang Guru,
1: Sang Guru, Panditeng, ya sama kalau beragur desi,
3: ini kang ya wantah
5: tatwa masih,
4: si barengan.
3: Nah, menawi itu meh sampai pada pemikiran ya.
1: Aku adalah engkau, kau adalah ku. Wahai, iya, bawa setuju sih buat tu.
3: Iya di Indonesia, sih leng-leng dia. Jak beleng di kruno-kruno itu
2: yeah.
3: Kruno tatuam, kruno am, kruno kudi uleng itu yang guru ada kentana.
1: Oh kentana?
3: Terusnya langsung global bicara untuk itu. Pasti pangerti murid itu suka bede bang
4: oh. Suka siki itu pangenangnya.
1: Suka siki kan nama
4: apa coba roh?
1: Suka siki.
4: Oh itu ya.
3: Apa ya? Tat.
4: Oh itu. Tapi Niko
3: duh, sing sabun maco, sing sab.
4: Niko pun membawa
1: sisi-sisi
4: kenten
2: tatwa Niko mawet saken tatwa
1: tatwa
4: jadi tasu jatian ane jati
2: yang rawasan ring sejeroning kruno wintan makmuasakan tat tat Niko berarti itu
1: tu
2: atau tat Niko juga berarti dia. Tat Niko juga berarti kamu.
1: Nah.
4: Amen.
1: Apa nah?
2: Wam Niko.
4: Kira-kira.
2: Maka awenan tuam Niko artinya sama. Asi, Raris.
1: Air susu ibu kedo yang mana?
3: Iya iya iya iya.
1: Biasa ni, kau telat man makanya tiada biasa ni.
4: Malu enak.
1: Jo, malu berkaitan sama malu. Kejo, man buat ada luwung sa dumpanan ni. Adi bang man lebar di.
2: Iya kau enak. Kata kasan Naris.
1: Nih,
2: aku adalah itu.
1: Itu.
2: Atau Naris, itu adalah aku. Aku adalah itu. Artinya. Dia adalah saya adalah dia.
3: Kenten tatwa masih.
1: Dia adalah ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan. Dia ada bersemayan sang yang atma, percikan Tuhan sang yang siwa, sekiranya ada masih Tuhan berbentuk sang yang atma.
3: Nah, ini kau intinya nih.
1: Artinya kenapa kita harus berbiak-biakan
4: segede ya? Nah.
3: Udah yang berbeda itu sebagai pertengkaran.
1: Pertengkaran.
3: Yang mulu kan rawas demokrasi tadi
1: tadi Ridho.
3: Kali perbedaan yang penting memiliki tujuan yang sama dan baik. Coba monggo di cara semua saya wae.
4: Saya wae.
3: Motor wonten kepentingan iki
1: ngoten. Yen ning di politik wae wonten kepentingan.
3: Politik wae to demokrasi to.
1: Jadi kene.
3: Iki apa?
4: Lena Niko.
1: Lena.
3: Ane dilune.
4: Lah, ampunang nengki.
1: Ampunang aduk angone agama, politik dan ekonomi.
3: Galang-galang.
1: Mapan agama niko naten tadi ya gang niki. Niki harus dilakukan jalanang. Margiang dua neng tertuju de wantang ngerah ke moksane sumiate nih.
2: Yen ke wantan.
1: Nih.
2: Sami-sami puniko dasarnya dengan agama. Wentan ekonomi, wentan demokrasi
1: kan di pos. Niki dasare.
2: Dasare
1: nak. Mawinang ampunang niki politik anggo agama we.
2: Nggih.
1: Duaning nak ekonomi niki nak ngera keuntungan, ya kemargia ngagamo ampun ten dan dos wentan ngera keuntungan rike keikhlasan rike. Sosial bentuknya. Yening politik mungkin di agama ten ya cocok duaning politik niki adalah ngera kedudukan.
3: Nggih.
1: Nak yen agama jagon dasar ane kekali niki ya.
3: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Ah,
3: yang nangon
1: anu iwang,
3: yang nangon orto kegede asih dengan bobol riasan. Yan ekonomi selalu memikirkan untung rugi. hidup
1: saldo
3: yang agamu sing tadi gitu
1: keikhlasan
3: harus, harus dilakukan dengan rasa
1: tulus
3: tulus kewalu yang membelainya dan memiliki ini doi sini batina di agamu nak sing bahagia gitu jalan masih sing agamu sing nawang pangsin kok gitu kapan sih bahasa agamu nak keikhlasan gitu kadang-kadang nak belainya dong le berarti si nadi gitu nasib bumbung udah gak mau karma karma lalu tuh
1: iya nampur kenyalan ekonomi
3: karma lalu
1: yang man iya nampur kenyalan ekonomi itu ekonomi pembicaraan mana itu maro dagang nadi ngali untung memang harus ngali untung
4: manikom pencontohnya cara mas numas mantan niko modelnya
1: nih
4: mas mantan niko dan kini untung mas
2: nah iya ingat makin saking bahasa atau apa niko
1: nih
2: ketiga puniki medagang, ring politik medagang, ring agama medagang, ring ekonomi medagang. Yen bahasa agamonya nih, boleh irago bati daduo, lando mejak timpal dom pese, irago pangajang, yo pangajang. Iko bahasa agamo, yen bahasa dagang, bahasa ekonomi, rago meliji dadut jidaso, kal adap jipat ulas man bati papat. Jadi atuh nak lian rugi.
4: Saya dobel lagi.
2: Nih, yen bahasa politik, ya di Astun rago kalah, yang penting iyo mati. Ya di Astun rago rugi, yang penting iyo nyidang lengser tu bahasa politik.
1: Nah, adina pengkinkin carane rago pemang kedudukan toh. Kita jalan apapun dia tempuh nah gitu toh.
2: Walaupun saya rugi.
3: Nih. Nah, maksudnya pun iki ji, bau niku kan otak bedean.
1: Nih,
3: kadang-kadang membawa suatu karakter seseorang kan sebuah beda-beda nih.
1: Nih,
3: nah, cara ngon kedem sih rago sebuah tugas, lihat ya. Ekonomi ilmu perdagangan.
1: Nih,
3: ilmu perdagangan harus
1: harus ada untung,
3: harus ada untung
1: ya.
3: Dengan jalan apapun.
1: Hmm.
3: Ya ini kadang-kadang kan nak berjalan.
2: Nah, iya enggak ya ada pulau.
3: Iya, kadang-kadang ada bondman gitu. Ya sing tahu tahu apa itu agama karena agama itu kan keikhlasan.
1: Iya ya.
3: Beli bawang 2 kilo ji sekat ali aing jak duom jana. Bener aing cung menang bener. Kapan yo sing ingat agama agama nak kengke player aku kene. Kadang-kadang ini rago perlu ngurain atau menyelidiki itu pangsing kok kita
1: menyelidiki
3: yang ilmu perdagangan tiang nak dagang tiang di udang 80 bang tiang jutlung menang
1: ya
3: rugi tiang kalau untung tiang di nyasai kok gitu
1: jadi misi misi pis misi misi pis itu
3: pis ada yang nak kita kadang-kadang melikunyit kucet gaya
1: kata-kata kucet pasti ada
3: nak mau
1: ada
3: agama ada fleksibel ikhlas ya subuh ada menjalan beli apa biar belanja cirupiah ingat ada agama ada ngelemur dan ikhlas bani sing lagi gitu
1: dan bani
3: itu mau ini orang yang bercanang doang tali dan kuang memacus tuh nganggau ya tiang
1: contoh nah,
3: ikhlas yang anggap.
1: Contoh makin keikhlasan irago megae di sebuah perusahaan atau hotel tapi jo nike makin waktu irago nak ngayah tedon ngeten ya ada yang sejerone ngayahnya makin nike banding apa nak ngayah mune rugi jani pada kali irago ban ariane ditu di hotel atau arian tukang napi jo nike pah rugi dan ngitung untung rugi ya kenten maksud ai kelas irago ngayah hilangan dan sapang
3: mengejar bisik dikeke ningali don biu ngali nyuk kadeng, dia kadeng, kadang-kadang lagu kan ngelah tegal tu. Kalau atur, ya kan ni, anu atur kalau anu kalau punya apa kalau punya yang cacat tang, kadang-kadang untul berpikir, kena nah, yang ada moyak ni, yang tengah dap lah dia berpikir. Ini uji lagu kan agama.
1: Lapan meter bungo yang biar miatnya dah peripet, kan tak ada sah. Yang mulak di kelas atur orang atur
2: kadang-kadang. Kita sekadar ini ayah-ayahan yang dari kantor yang perusahaan pun sebagai pimpinan merintah anak-anak merintah ngudiang yo negak di kursi adut ngebang botas barang-barang aja di puro jawat yo nyampak jawat yo nganu
1: ambil
2: ikhlas harus harus tidak anu niko
1: lian
3: keikhlas
1: kecuali jauh laku ango
3: di tempat suci itu patuh
2: patuh
3: jik bono jak jang patuh
1: patuh
3: mau jak dipuno melena mesti bede
1: artine yen lakar mau bakti lebih-lebih dengar ya maro diapat peligi ke keri ido ker paling si maluno mau ngaksi
3: ben limo tekah saja
1: pa tawang, tawang.
2: Tidak ada kita sekian. Kemudian aja pelinggih lakon ya gitu. Dia tedon di dopang si malu.
1: Pang si malu.
4: Nah, yang ditedon di pang si yang bas pao. Iya, aja pelinggih. Bisa sesurian ke di petaron aja. Di
3: petaron aja caji. Itu petaron. Anu apa dan genteng pelinggih. Yang ulung mulu-mulu panjang ni,
4: tidak
3: ada. Seng, apa numulu-mulu lantang penjualan? Dori, kenal tu. Selamat bido.
4: Nejo, nejo, nen, wake bongkol.
3: Wake kekian maksud itu. Benyong,
4: benyong, benyong, benyong, bongkol ni nen.
1: Dobo, gitu. Ia keras itu. Nampak utawi pak secara fisik, secara nyata. Durung jantan ane paling beci kan nampak secara batin. Secara lahir dengan secara batin kan tios.
3: Yeah.
1: Nah, ini secara batin kayun mane ampun dia tetep ring ide sang di. Dengan dia apain man bertahan pelingi kan yang di belanang kocok ni kena mane kan tapi mubasir.
3: Bahwa si ini kena real sekali nih ki. Bahwa saja ini kan masalah rago. Nasi cow, udah bakti ngajak nalian ngajak rago kadang-kadang pejabat, nah pengede kalau dikengkeng nak belajar jauh kekita benar tak kenyataan seperti itu. Adon ni kata nyaksing selalu di depan dengan belinya. Kadang-kadang ngek dori dori dori. Nanti nyaw biasa kan?
1: Mungkin kan kontek ni kengkeng. Kalau memang undangan pejabat ya harus di depan. Tapi kalau kadang mengenakan gusti itu secara umum biasa jadi kertedon kita dendam nih dendam
2: ya Jawa Timur buat meri jauh bareng ya
3: meri kiki berpegalang kayu nih kan maksudnya karena nak di muka jomun
6: dari segi tika tetap ini kelihatan bang maluan ada dari segi pahala mungkinnya pada mendewasa atau biar apapun biar dari apa kan dari api kan pasti itu nulis sesuatu dengan
3: ingat
6: ini lho rohaninya ini pasti kan dan
3: hukum alam sekalau rakyat tadi gitu.
2: Nah kaya wenta kawan sakit ini ngamak sampun ikut
3: biar pika udah dikapitun
2: apa
1: sakit tilingan ngamak tan wiasa udah dikapitun
4: nah panang man jatut nega bakat man
3: nah pang man masih
4: dua pasti ngadu nak nyalip pang yo maluan
3: nah diulung di anca ya ulung terpenjuara bongkol kena mbak sakan bunyi ini mbak tiang petung di ponau ngali
1: kalau makan yang sampun di rada membaur matungilan dari sejuruh yang desa pekeraman dari petendunan macam ngaturang ayah nak ide dari sampun pada wikan masa kan di tiang bama tenuning ngadonang lawar masa yang
4: gitu bang
1: ngadonang lawar tak mungkin pasti paling tan batak ngamanu ngalu sang katek sate
3: ngansut
1: mikinyo
2: tapi malin riki sampun fleksibel rago saya diatur wawu ring sejarah ningkari opio dalam lentan hubungan sosial rauh sami penyamone apa semeton tu lentan ne demang lawar lawar jatuh atur no ane mula demang negak jali motor kon jaket tuangan jo.
3: Ya, yang ngomong itu, adung banyak limau negak demen murso. Yang saya gitu tu, ne bangga yang murta gini. Cita wasi nak ngotang udal mau ni apa isen di mana macam ramai petang ni nak.
1: Sejak dener yang sejuru neng petedunan ikut yang ngalamin dawa kari truno dengan dan artinya nak angin tempat pembelajaran nih ke. Tedun pama pacang mebat dengan dan irago yang dari kota yang pamanya jeli nyar setekun belajar nak bisa dia ngapun dugu sepidan jak paling nyemak tugas wah mencukan paling niko gen tawang kayak yang mangkin yang nane lengan kebisung ngadonang lawar
3: sate tekan
1: sate nak niko
3: nak sapu kaden bejelek asing nak suci kedangnya kena mas sapu. Baru rago kena tasing ya bisa itu dijau ya bisa.
2: Nah, neko
3: malang tu kalah ayahin.
6: Buku satu dengan onyang sih nak bisa ngepajakan be,
3: dan
6: bisa kelakat anu onyang sih pada bisa akhir bang posuang suang nak berangkat langsung kat dia ayah
3: pada intinya kita punya gedean sebacari dosa yang lebih kira gue belum bebas di joyo
4: nah ni ke belum ada rongosnya belum
3: nah pada nyanyi cicing dan mau menemberasi orang nyanyi cicing belum ada
2: karena sampun enten yen belum kangwang gaya belum
4: gimana gaya nyampak Nikah
1: tak gaya peluang. Kalau yang jijen, nimpuk jijen, ban pongpongan, perlu terlak tekanan. Apa dia tak nak kita menunjukkan kita jek bener pun pernah di pongpongan ni, agaknya nimpuk jijen.
4: Dah.
1: Menyandar suatu bulan terdor,
4: jemaah
1: pongpongan
4: itu. Sibeh,
1: bukan nimpuk jijen. Bah ini malu pongpongan ni bani jangan nebe. Cuak, kata jijen.
4: Keluar.
3: Dijual satu. Mau sini dumun dawak alit itu. Dawak alit dikot. Bom balik cepat sedekah dia mesti bit.
1: Bo. Mesti ngusuden. Anu lagi apa tu? Ngodel.
3: Jadi dari tepeng lain sih dah. Nak menjemput kian silah mobil yang ini. Kita tuhnya nak dinayar koyo. Apa je kena ban kita tu? Ya, megarang enggak muspom
2: itu. Nah, sekewanta dian mawali malering penganikan itu nak kelingsir tatwa masih sami-sami mau daging linggih idos yang widi itu kenten. Dadosne aku adalah dia, dia adalah aku. Ten dados siraga saling menyakiti, saling mengintimidasi. Menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri.
1: Karena Irago percaya benten di desang yang widi dikarenan dan Atma itu sendiri. Nah maka dari itu Irago makin penapi ane sandang margian sejabane ngulas aseh. Saling menyayi dua neng sarang sami ngan tebang Irago. Sira dengan tebang ragane. Sami pun Irago. Siapa mau dilecehkan? Dan ada nyat.
2: Sira natan demen aja.
1: Nah,
3: yang idang ke margian sakon utan si kebedik ajaran tatwa masih lilo lulut paras paros. Nyak je aja kok itu. Apa kebutuhan ekonomi ngadana go enggak dari meyakan. Nah. Ya ingat go
1: nikonya
3: tatwa masih bisa dah go singak meyakni. Oh,
1: sering terjadi.
4: Asalnya
3: gitu. Nyak gitu.
1: Karena tapi perebutan lahan kadang-kadang dia seling aku ini ragu lah tunggu si dini awak sih nadi main berdagang. Nah niko malah bermanya ane masalah perut ampun niko man
3: ekonomi pun niko
1: kalau nak kena bersadar nak mertua masambah ada ada
3: nasib
1: betul nasib malah kadi dagangnya pun kemarin berdagang ane bersih padahal dagangannya patuh konen karuan ku dua lain si terdap nih. Ane sing lais bo gedag kena ane lais kan. Nanti kan ada ni mak ni kan ada siak yang makin gedap orang oh miskin ini miskin itu.
2: Ya mungkin sadaran makin Irago ajak mekejang sami-sami membekal basang seduh. Tanya pemintan yak malih.
4: Yangnya kencan. Iko agak pendek.
3: Yang melahor ini lebih anitung lebih tutur kita.
6: Niki sedang suhu panas niki, niki bang tatwa masih belum niki.
3: Suhu tahun politik niki
6: panas niki tahun niki.
3: Tahun politik niki penuh sekali. Introspeksi diri harus zaman jan ini.
1: Dua ni ngempet panggil dia niki ring anu, ring dunia maya niki bebas saling menjelekan kini kita kan dia niki.
3: Bensing mana mulur
2: ujar kebencian,
3: ujar kebencian niki. Ben nyajang-nyajang bikin kenjak kula warga sing jan alian nyamo aja
4: diceni apa ya bali
3: bikin ken selpong pelebihan-lebihan dek cek senepas anak aku lagi kepure mas status montok kan aku kan kepure desa medat menjak lima mumputu tu nyajak dan cicing sana-sana
1: yin tian basalah batan niko yang tian sah-sah saja.
3: Ya sah-sah tapi tak ngah demen lagi.
1: Kalau kita nampun aneh-anu yang tadi bat yang tian siapa Irago dan demen. Bapak kita siapa Irago. Dan nanti nampi Irago tu jauh rugi nak keulian kita. Irago langsung demen dan aneh niki kan dari iya niki ulian pama.
4: Ulian saling-saling.
1: Saling cacah dia niko. Mapan ada tempat tu ada demenan emang.
3: Irago menafsirkan memang Irago kan menginginkan hal seperti itu.
1: Ya,
3: maksud yang kadang-kadang yang ngai sesuatu itu mudah ngestan. Yang timpal nih nyambung-nyambung pemuputan dia memanas.
1: Nih memanas.
3: Karena ayo meselpian.
1: Nih.
3: Tu
1: komen
3: ketik saja nanti kena nak jadi.
4: Apa yang selfie Irago? Dia sewot.
1: Sewot.
3: Apa matang cangwak selfie samping kurang cangwak selfie dah tiba kecil tengkas. Mungkin berdua sedang ramang, mok. Yang dia ramang, jang.
2: Sampun nak merasa. Jangan sambul bangul.
4: Bangul.
2: sampun jan ben sambungan no Haji Bangul ngelantang ngelantangan berada ini.
3: Kan biasa ada kendaraan kecil kan. Contoh mau putu-putu betik itu loh. Persaingan
4: kan lingsir-lingsir ngomong itu ngorto kita bersaling sambung sotek sambung layur. Amat ya lantangnya tadi. Oh,
3: kadang nak negatif, nak positif kan kadang. Mau orang cinti ada ingat kita bareng ada kata luong. Ulian si nawang ada berita tadi nawang.
6: Nak lisir-lisir pindahan mau dua man. Panggumin ragodi sudah diyak makan ada lantas itu bineka dungali kau yang tahu tak gugur sama si ngado. Suhu berita memanas gitu.
3: Ayang tidak. Ulian ni bangga.
1: Neka ulian terbelian dan gugur nawang. Coba gugur bineka dungali kau berbeda-beda. Irago menghargai perbedaan tapi tetap satu
3: kita satu. Kita udah pampasnya biar kita bukan ini loh. Mesinah ya tuh gitu loh.
2: Nikah penafsiran yang salah juga membuat salah kan sepuluh.
3: Nah makin giring kita tua masih nikah jak pah dik lebedik jak nyamau aja doh. Ketambatan.
4: Irago dumun. Irago dumun.
3: Nyaman nyamun nih gimana lu Irago muneh gimana.
6: Ada nampun mengujar kebencian ngeritik atau ngeritik kebencian nih kan gak ampun nang san.
3: Pak sirik tapi
6: nggak nanya ke bu. Yang pada sadar dan teman-teman kan bersiap bahang bu.
3: Tapi dia masih teman ngelihat koper koror atau apa
6: sih? Yang teman beranek pasti
2: intinya pada. Saya waktu yang raring raso nak sami-sami. Sane wenten teman kan lala. Sane wenten teman kan kenen manis tu man tiosan. Saya senang nemo tiosan pasti kau sampun tandados nyacaden. Yo simpanikan tabio.
4: Nah bareng aja gitu.
6: Bien dunia masuk bosan tuh dah. Nih. Artinya politik masuk agama. Agama bareng-bareng politik.
1: Nah ini ke bakat. Tapi wasana iya kan. Dan peragat-peragat nih ke.
6: Berasal agama bener ke dasar kan politik. Ini
1: apa dasar ke agama. Ini ke bakat iya kan. Ini awak gabok ini, kini, bas kini, dan peragat-peragat.
6: Walau dikikir perlu masih yak, yorin banyak ya sadar gitu loh.
1: Kadi pengenikah di Budu, Nika perlu kritik. Tapi, nak kritikan Nika kan nak membangun. Nika biasanya otokritik yang umum disebut otokritik. Neng dia jaketang, tidak diban, kini yang mendek. Nah, kan kita dap nih. Kadi nak, pajak gendeng, pajak jelek saja. Dan bisa ngurahin, ini benar.
4: Loyong lah.
6: Kita yang nyacat harus bisa ngorein.
1: Harus bisa ngorein. Ini benar nih. Yang tidak dianggon kita pun bisa.
4: Otanglan.
1: Mampan ane tetelu niki malah. Ane benar. Ane pantas ken luwong si dari. Mampan benaknya malu alih. Kalau benak itu ya diastun dan luwong. Atau jadi menggendeng malu. Bu benar gendengnya gini ada. Ya diastun dan luwong bandeng wilatang. Tapi benar. Pantas bince dikengken dijah ale pantas senenenan dibenahe ngale pantas gening ginade pantas yang dini pantas yang dikene kita dak biyen ngelahar yang panjang nggih ha napi biyen ngidang luwong sidori lantasan nah niki ampun luwe ale ko si malu luwong gendinge luwong pemenyuar wilat-wilat dan duag dewa ratu sinom jak u si malu kita dak ne kampun bleda nah niki benahe si malu rerah. Nggih, nah, pengnyak nyak meceng tapi ada
6: anak. Gendeng nak bukan kapeng gendeng nyen nen. Nah,
3: harus. Ada keceria ini antu.
6: Sik sing benang no gopo.
3: Ina namo ala ala ori ori.
1: Pinten sejatine mawinan Irago tetap menghargai orang lain napi pun nike apapun itu karena nak sarang sami dot masih dihargai dot masih ajum nah Irago ajum mana demen masih hati nih kenan ya
2: patut sakewantan di ngajum lupa bos keliwat
1: nah yang dia kena ban ngano yang nak liwat ngajum nih kenan
2: nge
4: liu ya nike liwat
6: nih ya ada kas maligio nih liu nang ajum
4: nge
2: makanya kati liwat ajum kati wanyut
3: tapi ya nak ajum meragang sing dawa sama ajum raga aja kenyal.
1: Men anaknya liwat aja berkarawan tuh cara amat gending ini dan orang ke kafe yang ada empat dewa ratu nih marah lu wong gendingnya tuh mas kali
2: liwat aja om nih dua teman dua 10 bagus
3: pintar 6 tambah 6 8
2: bagus
3: kelas berapa kelas 2 Satu tambah satu 20.
2: Bagus.
3: Artinya ceng dan ingat di semua. Dia mendengar betul. Nah. Nah, munggu di menawar darma sastra.
2: Ajo membas keliwat.
1: Ajo membas keliwat.
3: Ajo mimo blok di sini.
1: Nah, do jadi.
2: Pandu teka ya tatwa masih ni.
1: Nah,
2: yang santu.
3: Nungguan man makhluk ini muslihat word tepuk nanti yang
2: nyak aja.
1: Nyak cara di panggung sana.
2: Ingin santukan sampun galan.
3: Do. Ising medahi yo. Engal ya. Kirang langgung ampun aja. Mongon mongonyak.
1: Patut ni kau nak sarang dasar yang ulian nak tenung masih dengan dan ya. Kiring ya mungkin. Tapi yo wenten pin nak angin bantang nika sake sidan dan dari lagu
3: terbukang telingnya ambok sampun kartikan yang masuk
1: tinggi ide dane pada pemirsa sarang sami sedih banget wangi yang titiang suk semaning mana antuk uratiannya ne sana kantun susatia nyarengin acara taman penasar perempat RRI Denpasar derwe jantan sampun api sana aturang titiang iwawu makweh kekidangannya ne nika makawinan terlali di Janunas Agung Rene pangampura pembangat pisan. Mugi-mugi enten-enten kapiambang ring galah sane patah ring sane arahine pacang rauh di tiang pacang malih rauh melarapan antuk acara sane patah. Kadiasa punika di tiang ngelungsul mepamit saha ngaturang para mosanti.

teu-kite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepa. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

swastiastu, rahaja ngaturi dan majang ring para pemirsa sami sanakan dan mesik yang ring perempat suara budaya Bali yang dijuhi beri pada mengenah dumugi kantun pangintiti yang setata kenak sana mungkin di Mahendra kantun nyarangin para pemirsa ringgala siang ngaturan di tiang atau ngaturan siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Raklan Rai Sapat Budaya mulai jebos Niki Dedi Pacang Nyangre sepengaruh pemirsa ring lain telpon 223361. Temang dumun jagi katur pina ke panjang Rahman titiang durus biar sayang.

0: Sondon, Rakelan Rai, sahabat budaya, sanawu sampun aturin di tiang siki tembang. Nyarengin para pemirsa sami ringkala siang kali mangkin iring di tiang ring acara teras UMKM. Ringkala siang mangkin aduk tembang sanes sampun katur wau dumugi je presiden terhibur ke mantan. Selamat beristirahat ria niki majang ring para pemirsa sami tamannya ne. Sanes sedang berkumpul-kumpul ria kendan niki ring pokubon kendan niki ngeh menikmati suasana hari libur di hari Sabtu. Nah, benyang taler niki libur di hari Minggu kendan niki pasti ke sampun semeton wenten merencanakan sesuatu akan bepergian kendan niki ngeh kesarengan keluarga diantukan benyang hari Minggu pasti ke sampun becik pisan untuk menikmati suasana alam. Ini seni makin menawi itu wenten seni cagi bergabung dari pacang nyangre ring 223361 majang ring para pemirsa seni cagi nyarangin durusan mungkin mali jebos bisa menginformasikan situasi terkini. Ini Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, rahajang siang giropane.
0: Rahajang.
1: Siang sehat. Ibu urah.
0: Sehat ibu.
1: Asung kare dados. Jadi sampun api sekeluarga.
0: Kena, kena.
1: Demogi rahayu sarang sami nge. Kerupane.
0: Tiang.
1: Nunas tembang.
0: Terus nak teman api ibu urah.
1: Manerabang sawang aruh lawas gak sih.
0: Niki zaman tiang SD niki. Menara bangsawan. Kenan.
1: Ya rupane.
0: Tiang.
1: Tahun kuda dah ane lahir.
0: Wawu. Tiang kelahiran 86.
1: Aduh 86.
0: Nge.
1: Adik ngurah Riki 89.
0: Oke entan. Nge.
1: Nge. Ibu 54.
0: Oke entan. Nge.
1: Ibu dan magatre jeronge.
0: Ingi.
1: Galah ikatur. Cuaca niki cerah gati
0: deh. Semua informasinya tembangnya nih masih dicari niki. Ingi.
1: Mencon. Yang entan. Mangjana napi je mangjana dados.
0: Ingi masih dicari. Mohon bersabar melaju bos enten enten tembang ruine mangjana kentan.
1: Galah aturang ibu. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om Bu Ngurah niki suk semua sampun bergabung nyarengin Dede tembang ruine niki agak lawas nggih masih dicari-cari niki. Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu. Rajang siang Dede.
0: Rajang.
2: Selamat datang niki Pak Dede. Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani punapi mangku.
2: Ya dos kena cuaca mangkin agak cerah gis.
0: Inge.
2: Punapi gak drop di Dede.
0: Kena.
2: Ada dos itu yang mendakem di Dede.
0: Napi nih kak.
2: Di Dede. Ring di cacing di Jo si Jacen niki.
0: Grup mangku mungkin bisa megatro dumunge titiang sampun informasikan titiang saking penate den pasar mungkin oh, kangkat galah megatro dumun utawi ngarsang tembang mang do pulih semeton sanetiasan
2: nggih puro diko daging pertigaan
0: nggih nggih ampun uning
2: nggih titiang enten megatro pantah tembang asoang titiang tembangna sudah ada ante Sri Kandi bapak rumah tangga.
0: Bapak rumah tangga.
2: Oke. Dan ya nitip kenalnya kelima di tiang dagang kaki ke dangkil.
0: Inge.
2: Galah wali yang pekat.
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Sik semua, sambut bergabung niki nyarangin Dede. Rekalan Rai, sahabat budaya, sani kandung nyarangin ring perumpar suara budaya Bali. Nah, sani sedang beristirahat, ring galah siang mangkin. Bisa memanfaatkan waktu kinde niki nggih ariantukan kantun tajek niki sang yang surya istirahat siang niki sangat baik sekali untuk kesehatan fisiknya nih lan mental. Nah, niki namun tidur siang nike sering terlewatkan mungkin nggih karena saking padatnya aktivitas pekerjaan gitu niki, nah akhirnya jadi lupa. Padahal banyak sekali manfaat tidur siang niki untuk kesehatan. Satu, kurang lebihnya niki meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan dan meningkatkan daya tahan ingat. Nah, dan memperbaiki suasana hati talar nggih. Nah, yang suka stres gitu niki, sering stres mungkin banyak pekerjaan yang menumpuk, mungkin bisa diistirahatkan sejenak tubuhnya. Nah, baik sekali dilakukan tidur siang. Sekemohon elingan durasinya sampunang panjang-panjang cukup 15 sampai 30 menit. Ingih, rekan rai, sana makin sana jagi bergabung yarangin dede, kenda niki mulai bos-bos muali jagi sangre titiang. Galah duene ring 223361 majang ring semeton para pemirsa. Sana jagi bergabung mulai jebos muali sangre titiang. Eh, sana makin durus dumun piar seyang sana pacang lintang.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semudah Nidian Senekan Dun Masikian Nyarang Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Senabu Sampun Turun Ditiang Tembang eh. Nyarengin para pemirsa sami ringgala siang kadi mangkin dumugi gija presiden terhibur kemantan untuk tembang seni sampun katur. Ingin menawi tu benten malih seni jagi bergabung mawali dedi nyangre sepakar para pemirsa ring lain telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang dedi.
0: Nggih, selamat siang.
1: Pun api katur dedi.
0: Kena nini pun api.
1: Tidak,
0: kena
1: batuk
0: tidak
1: nih
0: jadi. Aduh, jaga anak kesehatan nih.
1: Nih, ampun
0: mengacu
1: nih, tidak boleh. Nih, sembang deh.
0: Terus, teman api?
1: Suk semua yang widi nih.
0: Suk semua yang widi? Dia
1: boleh.
0: Makin dikari dumun nih.
1: Bentar.
0: Suk semua yang widi. Mungkin dek ulik bisa yang lain dumun nggih.
1: Nggih, ada dek ulik
0: nih. Ah, yang penting dek ulik ya.
1: Nggih. Suk semua dek.
0: Ngiring. Ingih muali sang rada dia ngalah dua ring lain telepon 223361 majang ring parfum ya saya semeton sana jadi bergabung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dede.
0: Ya, Om Swastiastu.
2: Ya, Bulu Desari, yang kesiman, Dede.
0: Volume radio dulu ini tolong dikecilin dulu, Ibu.
2: Sampun.
0: Masih storing nih, Kak. Mungkin lebih jauh kidek dengan radionya, nge?
2: Sampun.
0: Malih.
2: Oke.
0: Ingge.
2: Sopo napi gatra dede.
0: Kena sira wau niki yang pura.
2: Ya Mbok Lodesari ring kesiman.
0: Mbok Lodesari.
2: Nggih.
0: Kesiman napi Mbok Lode?
2: Yang dan pasar timur Jalan Sulatri, Bu.
0: Oh. Nggih. Terus nak makin jagi ngarsang tembang napi megatre.
2: Yang nonas tembang mantap.
0: Tembang napi.
2: Semprong mau prade.
0: Semprong mau prade. Eh.
2: Ye, ten ada semagatra dede.
0: Ledangan dumun. Eh.
2: Mun ye sut semo.
0: Gemekir
2: hayu sarang sami dede.
0: Ange.
2: Ibu Sinda bantu para mesanti, Om Santi, Om.
0: Inge, Om Santi, Om. Inge, wetan bulu di ring seputaran Sulatri.

Teman ru ini semprong mau prade niki sampun ke cuma wisang. Yang terus mulai jebos pasti ke sampun lagi ke puter nge. Eh, hey, dengan lain berapa biar saya sementara di tiang sana kan dunia langit dede yang berempat suara budaya Bali. Nah, seperti napi yang di tiang sudah informasikan, wow, mau se ini istirahat siang. Nah, kalau becik bisa angin tidur, nge tidur kemauan ilingan waktu durasinya cukup ya 15 sampai 30 menit.

tidur kelamaan sampai berjam-jam kena niki. Nanti malah sampai 2 sampai 3 jam nih ke tidur siang. Nah, nika pasti ke sampun bunyinya nih agak susah tidur. Nah, karena nika tidak baik sekali. Tapi malah tidur kesorean. Nah, nika taler naling sirin nikang sampuneng tidur sampuneng tidur sampun sore. Nah, sampun sore tahu sanye nika sampuneng tidur nih. Nah, nika bisa mengganggu jam tidur pada malam hari. Nah, rekan-rekan sahabat budaya, niki wenten tips tidur siang yang efektif. Nah, tidak semua orang gede niki merasa nyaman saat tidur siang. Sebagian orang merasa bahwa tidur siang nika membuat tidur malam menjadi sulit. Sedangkan bagian lain tidak terbiasa dengan tidur siang. Mungkin niki nge. Nah, jika merasa lelah pada siang hari ingin memanfaatkan jam istirahat untuk tidur siang gende niki. Nah, rekan rai mungkin bisa mengikuti tips seperti niki nge. Seperti yang Titiang informasikan wawu, kena niki tidur siang niki janganlah terlalu lama. Nah, cukup 15-30 menit. Nih, nah, pasang alarm agar tepat waktu niki tidur siangnya. Mungkin dari jam 12 sampai jam 1, kena nge, maksimal ampun nika. Mang dan enten kebablasan.

0: yang dipilih juga mempengaruhi nih kayaknya, agar tidak terganggu jam tidur malamnya. Karena kalau malam hari ini ke tubuh nih harus dapat istirahat kurang lebih 8 jam. Waktu yang baik untuk tidur siang nih ke pada pukul 1 sampai jam 3 nih kan, jam setengah 3 nih kan. Nah, antara jam 1 sampai jam setengah 3. Nah, berarti jam 1 sampai jam setengah 2 nih ke ada setengah 2 sampai jam 2. Nah, nih ke kurang lebih nih dari jam 2 sampai jam setengah 3. Nah, nih ke cukup. Ini rekan-rekan dari sahabat budaya Nike Titiang Wawu informasikan kidik ngemosang ini tidur siang Nike. Nah, tidur siang yang baik kende Nike, dan manfaatnya akeh pisan untuk mental, psikis, talange. Nah, seperti yang Titiang informasikan tadi, Wawu Niki, tidur siang Nike bisa memperbaiki suasana hati. Ya, mungkin yang sedang capek, karena Niki aktivitasnya akeh, stres menghadapi permasalahan, ya coba mungkin bisa merehatkan sejenak tubuhnya. Kenten. Ya, rekan-rekan rai, berapa miarsa, sani mangkin, terus dengan miarsa yang sani pacang lintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astapo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, menjadi media yang terpercaya, edukatif, dan sekaligus menghibur, bahkan menjadi perekat dan kontrol sosial. Terus berkarya, selamat ulang tahun, sukses selalu. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Sebenarnya di arah rai berapa miarsa, senang bau sampun, aturin di tiang temang, nyarangin rekanan rai, hingga lah siang makin, di tiang rinsiaran teras UMKM. Ledangan pisan, kalah dulu ini, sampun telas, dedeng lusur mau pamit, semua serang sami untuk uratian nyane, meli jebos, moli jagi lanturang di tiang, acur dulu ini, rinsiaran rakino ayu, ngalila ulangun, kados puput, kalah dulu ini jam kalih.

Kabar Budaya Perumda Pasar Soka Kadarma Kota Denpasar menyiapkan Geraha Yuwana Suci sebagai salah satu kantong parkir untuk mendukung penataan kawasan Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Fasilitas parkir tersebut diharapkan mampu menampung kendaraan pengunjung sekaligus menunjang rencana menghidupkan kawasan hingga malam hari. Direktur Utama Perumda Pasar Soka Dharma Kota Denpasar, Wayan Swadiputra, mengatakan pemanfaatan Geraha Yuwana Suci menjadi bagian dari penataan sistem parkir di kawasan pusat Kota Denpasar. Saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan pembiayaan serta teknis pemanfaatan aset tersebut. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sudah di dalam lerai berapa biarsa senengan dan nyarangin dede dan perempat suara budaya Bali. Muali sang dede yang sana mangkin galah dulu ini ring 22 di kiri 61. Lah dorang ditiang untuk ngatur orang siaran ngelilu langun gendan ge. Ah sang dede yang mangkin selamat siang Om Swastiastu.
1: Selamat siang Om
0: Swastiastu. Iya selamat siang.
1: Yang
0: Sri Punapi sehat.
1: Nggih, Punapi, nggih, becet mulih dede Punapi.
0: Dadas.
1: Cuaca panas tetap. Nyunya semang mulih dede.
0: Nggih, teman Napi ya.
1: Oh, layang-layang mulih dede, bawa surat mulih dede.
0: Layang-layang. Oke, nggih.
1: Iye, cuma beli dede galawal yang Om Santi Om.
0: Iye, biang sering kekeran sabun bergabung niki. Selamat siang. Ngiring awanang male, ring 223361 nge. Ingin rekalan rai para pemirsa sani jagi nyarangin selamat siang. Halo. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Ade.
0: Ya.
2: Abi malam, mana kan ada de?

0: agak serak.
1: Mana tamu, apa bebe?
0: Sampun, sampun, loh, galuh, pun api sehat.
1: Iya nggak, belum masa pak bebe, koniki pak bebe.
0: Yeah, pun ke dokter.
1: Bangun siang dua lemang pak bebe.
0: Aduh, terus kentan.
1: Nih, panas nih kok,
0: Mbak Bebe. Aduh, makin ampun kenaan, nge.
1: Ampun, misalnya ampun boleh nyarangan, Pak Cut.
0: Oke, entan, nge.
1: Nih, Pak Bebe, nah semang, Pak Bebe.
0: Beres, nah, temang napi lo galo.
1: Nih, lo galo. Raden Mas Wardini, Nina Semang, mungkin Pak Dede.
0: Raden Mas Wardini, napi Warsini.
1: Warsini. Oh, Warsini.
0: Oh, Warsini, kendan ge. Ge, durus Raden Galu, napi
1: nih. Bidang, ada teman ketemu di jalan ada Pak Dede.
0: Ade, Jani. Jani,
1: Jani Pak Dede ketemu di jalan makelus, ajane teman-teman ketemu.
0: Ajan, sebilang request ketemu di jalan nyanan, kini bo, anjen ada ane tuh. Biang yoga laku tau kan kedo bo.
1: Yang penting kan lo galuh teman sekali.
0: Ya, sudah betul itu.
1: Sudah betul itu, Pak Bebe.
0: Ini, sing semua lo galuh.
1: Ini, Pak Bebe. Ada tamu, Pak Bebe. Pak Bebe, Pak Bebe. Diampun lagi, Pak Bebe.
0: Ini,
1: ke dokter, jangan lagi ubah. Sayangnya kan Pak Dokter.
0: Jelas.
1: Dia beli obat aneh. Bekik Pak Dede pengal nadi mana lu galu mengending. Nadi mana mengending gitu dokter Pak Dede.
0: Nge, sih semua Pak Dokter, ampun kenten.
1: Nge, manika kan Pak Dede dan nada sayang. Makasih Pak Dede nge.
0: Nge.
1: Rahayu nyan Pak Dede, gilis-gilis kenal.
0: Nge.
1: Atern siang galah Pak Dede.
0: Nire.
1: Nang bodogos nyan, biar dija-dija jauh bakat jauh Pak Dede.
0: Pasti, bakat, pasti.
1: Nge, ampun dia mau sana sini di kubu kan.
0: Nge, sing semua lo, mana boleh sama Don Sanetiasa. Nge.
1: Atern siang galah Pak Dede.
0: Miring.
1: Santi
0: om. Ingin semua lo galuh. Sana wawu sampun bergabung niki nyarangin Dede. Ring 4 suara budaya Bali. Rakalan rai durus dumun. Biar saya yang sana pacang lindang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

Hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan dari beberapa miarsa sembuh niti yang senikan dunia ringin dede ring perempat suara budaya Bali seni wau sampun naturin niti yang tembang eh sagra niti yang malih ring 223361 selamat siang.
1: Selamat siang Om Swastiastu Bli Dede.
0: Ini Om Swastiastu selamat siang.
1: Nah Indira.
0: Kenapa Mbah sehat?
1: Sehat Astung Karo Bli Dede.
0: Inge.
1: Mungkin Bli Dede taler kena status keluarganya Bli Dede.
0: Inge.
1: Cuaca menyalawi. Panas mencetar Bli Dede.
0: Inge.
1: Magatrot yang makin nge Dede nge.
0: Enggak lurus.
1: Ini wau sampun make pireng mbah. Nini galuh sampun. Niang kirana, niang kisawa. Bu Sinta penate dumadepi gatre. Nini Ita dumugi kena gelis nini. Banyak minum air nini. Enten Pak Devi dalam eh, enten Pak Dikarjo, Pak Dut Mancing, Pak Yan Narbo. Ini Jerman pun api gatre, eh. Enten dalam Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Eka Sembide. Udah bani lah dalam ngarengin Niki Bide deh.
0: Oke, enten.
1: Niki udah bani, udah weni, Nini Santan, Nini Dania sarang kakek, enten Mok Yang Jinar, enten dalam Niki Mailin, Bu Putu Sukarini, Ring Keboyuwo, enten Bu Pera, Rahajang Niki Nak Ragana, enten ngapain, makin hari makin Bli Dede.
0: Oke, enten mungkin labda sudah karya memargi antar nge Bu Vera
1: ipah nak kocap niki kenten ampun kenten wenten malih niki Nini Ayuna Mbah Wangku Brajopati Bu Jero Kuko sarang Bu Jero Epa taler ngarengin di Dede iya Nini Kodumun Gusti Biang Murni taler sama Bu Erma Kelungkung Dagang Serombot Tane Bli Dede niki patut proyek ngarengin Bli Dede
0: rahayu patut rahayu
1: nge tukang suling tiangnya Dede
0: satu proyek bagus
1: nge bagus genjeng nge sataler Pak Gede Acut nge sataler Pak Gede Peri mangga kena setake nge menikah aja demen Bli Dede sane durung konek bungkus dadas siki mbah tu nini megandong nih antos men mbah kenten Bli Dede
0: kenten nge
1: taler Kak Mangku Sedani taler nge nge menikah demen kembangnya mbah nyarengin manten majang Bli Dede rahajang tugas wali jebos budal saya ge mangga kena tau kering jero kenten galah wali yang mas jinabduk pramu santi om santi santi santi om
0: Sisma Mahindira, ring seputaran keramaian Tabanan, seneng bawa sampun bergabung, nyerangnya Dede, Om Swastiastu Rajang. Halo, Om Swastiastu. Iring wawa nang maling eh sanet tiosan mondo pole nyarangin ring 223361 ingih Om Swastiastu Rajang.
2: Om Swastiastu Rajang siang Dedi.
0: Nggih Rajang.
2: Wek ka sempidi ne Dedi.
0: Wek ka.
2: Nggih, Dedi napa gatra?
0: Kena.
2: Pasti karo kena ngancur. Yang nang semang Dedi.
0: Nggih terus nah.
2: Hidup Dedi.
0: Sirenika.
2: Ayu Damayanti.
0: Hidup pedidi.
2: Ayu Damayanti.
0: Oke, okay, Ayu Damayanti nggih sampun.
2: Nggih. Semua Dede.
0: Miring.
2: Yang pamit. Om
0: Santi Santi Santi
2: Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Semua Bu Eka ring seputaran sempidi nggih. Raglan Rai para pemirsa sebeton sedang kandung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali dan mungkin titik yang informasikan manfaat dari jahe nge. Jahe kita niki selai sindungil akar kebase sani sering kita niki artinya tidak asing malih wenten ring dapur kita niki nge. Karena aktivitas kita yang padat dengan cuaca juga kenden niki malah dingin kenden nggih. Nah, jahe niki sangat baik sekali dikonsumsi dan untuk mengurangi peradangan, mual, kenden dalarnge, dan menghangatkan tubuh kenden iki baik pisan. Cara untuk membuat ini gampang pisan. Tuangkan air hangat, geprek jahe, oke sudah nge. Yang seneng ngangin gula, kenden iki dados dagingin gula. Kemon sani ninten seneng gula, air hangat dan jahe ini ke cukup digeprek. Seduh, langsung dikonsumsi. Anget-anget mika becik pisan nge. Nah seperti sani sampun titi informasikan wawu menawi te semeton sani medui pinungkan sekadi medui gangguan pencernaan gendan niki itu kan jahe niki sangat baik pisan becik pisan dalam presiden mengatasi perut kemung mah ringan dan memperlancar gerakan lambung. Diosan punika jahe niki becik pisan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan itu kan kandungan antioksidan presiden ngwantu tubuh melawan infeksi virus lan bakteri penyebab flu lan batuk. Oh niki Mbah Indira sana wenten ring Tabanan. Lalar wenten lo galuh niki ring seputaran Sibang. Nah mungkin bisa mengkonsumsi jahe nge. Lalar jahe bisa mengontrol gula darah. Jahe niki ngewantu menjaga kestabilan gula darah. Kemauan mengkonsumsinya nike sewajarnya nge. Nah mungkin berapa senti kendan mungkin setunjuk jari kendan niki nge. Sampunang sampai kilo-kiloan niki. Napi kan yang pun terlalu akeh kendan tan becik nge. Nah rekan-rekan rai sane kandun bergabung niki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 FM mulai jebuas mau lisa ngeredi tiang sane makin terus dumun PRC sane pecang lintang.
3: Aduh ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Tomat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut, atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Kalian dari berapa miarsa semedon sana kandun nyerengin dede ring perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang tembak ngeh wali sang dari tiang kalah dulu ini relain telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang dede.
2: Siang, selamat siang.
3: Siang Meli Rendan Pasar.
2: Meilin.
3: Ngeh. Pun api batra dede.
2: Kena.
3: Ini ada bagi lantur kena keluarganya. Ada lemas lu dede.
2: Iki enggak kurang.
3: Durung makan.
2: Sampun kurang fit niki begadang tadi malam.
3: Oh, begadang tadi malam ya ntar pulang istirahat.
2: Nggih, wenten.
3: Tembang nggih.
2: Nggih, terus nah.
3: Tembang nemok Krisna nggih.
2: Tapi
3: Getih Bali.
2: Getih Bali kan? Nggih. Getih Bali nggih sampun.
3: Sampun nggih. Mengatur tutut muka sami, di dede sana ganteng, rajin tugas, sama om, santi om.
2: Iya, raglan rai, para pemirsa, sering mangkir langsung kepada teman, kita turus biar sayang. Getih Bali, saking Trisna, STI.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raglan Roy Bro Miarsa sebelum di dia sedang dan nyerangin Dede ring Bro 4 Suara Budaya Bali. Gede Bali saking Trisna STI senubu sampun katur nyarangin pamirsa sami dumugi je presiden terhibur ke mantan. Nggih, ledangan pisan niki Raglan Roy sahabat budaya dan dongan galah durin niki sampun telas Dede ngelungsur mah pamit sareng sami sukses semua untuk ratiannya nih sane sampun bergabung. Regalasi yang mangkin ring titiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali ring Rakhina Ayu ngalile ulangun. Meleje bos yang gilan durang ditiang untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara lokal Bali. Dede Pacang membahas mengenai tradisi-tradisi unik sane kandun kemargiang ring Pulau Dewata.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Tabanan mendorong koperasi di daerah itu semakin profesional dan sehat melalui penguatan tata kelola serta penerapan manajemen risiko. Langkah tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi agar mampu menjalankan kelembagaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Upaya itu diwujudkan melalui diklat tata kelola koperasi yang akuntabel dan implementasi manajemen risiko berbasis regulasi perkoperasian di Kabupaten Tabanan. Kepala Diskopuk Naker Tabanan Igede Nengah Sugiyate mengatakan diklat tersebut diarahkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi. Pengelolaan koperasi, dan ia juga mengatakan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman tetapi harus ditopang tata kelola. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa pada Getro Bali berikutnya.

Raglan Roy para pemirsa semua di tiang seneng kadang nyarang dedi ring perumpat suara budaya Bali dan orang di tiang cerita dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Nah, kan terus puput kalau dulu ini jam 3 mulai jebos. Nih, dedi baca membahas ngomong ini tradisi-tradisi sana kelaksana yang kan terus makin gini niki oleh masyarakat ring Pulau Dewata. Sana makin tradisi ring masyarakat pesisir, nggih, tepatnya ne ring Kusamo Klungkung. Nah niki wenten tradisi ngusabe kok ngusabe nyepi segare. Raglan Rai para pemirsa, nah nyepi segare niki tradisi menghening atau penghentian nyepi kendan nggih seluruh aktivitas di kawasan pesisir atau laut selama satu hari penuh sebagai bentuk penghormatan kepada alam kendan niki alar dewa Baruna yang kita yakini sebagai penguasa laut atau tawi segara kendan nggih. Sehingga sampun ngomong ini itu tujuannya nih tapi wastaannya nih untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, konservasi alam dan wujud syukur gendan niki atas hasil dari laut tepunika utawi segara tepunika nih. Rakalan Rai, sahabat budaya, semudah didiang sanikan dunia rangin dede. Nah, niki dikutip dari caraken.co.id caraken.baliprof.go.id gendan nggih. Niki dalam babat dalam niki disebutkan bahwa ditat kala sepemadagan ide dalam dimadi kita niki ide ngutus Kiai Jelantik Bogol alias I Gusti Jelantik Bunganya kita niki untuk menundukkan ngasorang ide dalam bungkut ring jagat nusa. Gusti Jelantik Bogol bertolak kenden niki dari saking jagat Klungkung utamanya ne ring pesisir Kusamo kenden niki nge menuju ke Nusa Penida kenden niki diiringi satak prajurit dan berhasil ngasorang ide dalam bungkut. Gusti Jelantik Bungaya utawi Gusti Jelantik Bogol kena niki ngasorang ide dalam bungkut kena niki duk warse siu enam ratus lai Masehi kena nge. Siut longatak kendan niki, siut longatak selai. Nah, Raglan Rai, sahabat budaya, ritat kale masa kerajaan Klungkung kendan niki terutama pada pemerintahan Dewa Agung Putra Kusamo. Kusamo kendan niki berperan sebagai ibu kota kedua dan didirikan istana yang diberi nama Kusenegara. Nah, berdirinya nih istana Kusenegara punika mengakibatkan Kusamo nika berkembang dan menjadi kota pelabuhan. Nah, nggih. Nah, pun api antuk meli jebos muali jagi sobiang titiang niki nyarangin para pemirsa sami mangdo uning indik kewentanannya nggih sekilas kendan niki dengan dikutip dari caraken kebudayaan bali.co.id. Sedemikian durus dumun pers yang sene pacang lintang temang dumun jagi katur saking Gus Jo.

0: Aduh, panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dicobai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya di antara kalian rai berapa miar se sana ikan dunia nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali sana wawu sampun itu rin titian tembang nyarangin berapa miar se sami ring gala sore kali mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan kantun ring titian ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Nah sana wawu sampun titian informasikan ngemuaseng ini tradisi nyepi segare nge sana kelaksana yang ring Kabupaten Klungkung tepatnya ne ring Kusambe. Nah sana wawu titian telar menginformasikan sekilas gede niki ngemuaseng ini sejarah yang dan niki terlaksananya napi wastane nyepi segare ne punike. Nah sahabat budaya, semendon di tiang seneng kadon nyarangin dede, seneng mungkin jagi landurang di tiang eh. Kondisi geografis Kusambe kene niki sangat cocok sepisan dikembangkan sebagai pelabuhan. Rentukan dari perbukitan yang terletak kene niki di sebelah utara mengalir dua sungai yang melintasi desa Kusambe. Nah, kekali tukad sane wentan ring desa-desa sane mehilir ring Kusambe niki memanfaatkan pelabuhan Kusambe menados pekan kada niki nggih untuk menjual hasil bumi laut kada niki dan membeli berbagai barang kebutuhan hidup. Barang-barang yang diekspor Kerajaan Klungkung melalui pelabuhan Kusambe seperti napi wastane uyah kada niki kelapa, minyak kelapa, belulang, kulit sampi, daging sampi taler niki. Nah, barang-barang sane diimpor melalui pelabuhan Kusambe seperti sere, besi, gambir kada niki. Nah, dawa masa nepunike pelabuhan Kusambe nike sangat aktif pisan. Nah, rakan rai sebagian masyarakat pesisir masyarakat Kusambe kende niki medui ritual sane mewaste ritual nyepi segare. Niki rangkaian upacara Ngusabo Desa di Pura Segara. Nah, Pura Segara niki merupakan pura suwegine yang pada awalnya disungsung oleh masyarakat nelayan dan petani garam diempon oleh Puri Kusambe. Masyarakat Muslim yang berasal dari Bugis pada zaman dahulu kende niki juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan upacara Ngusabo di Pura Segara. Nah, sebenarnya di tiara kalian rai punika wawu sampun informasi yang ditiangih ngemoseng indi tradisi nyepi segare sani kantun kelaksana yang kantos mangkin. Nah, ring tiosan saking napi wastane Kabupaten Klungkung kena niki tepatnya ni ring Kusambe ring Nusa Punida talar ngelaksana yang nyepi segare ngeh. Nah, pastikan sampun ngomong-ngomong ini tujuannya nih patah kenden iki

pinake dewaning segare kenda nikinge untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan. Berarti konsep rihita karana niki sangat kental sekali. Kantun ke ajegang kantos mangkin gendan ye. Rakal rai sahabat budaya, sani kadun nyarangin didi ringgala sore kadi mangkin. Nah pasti ke sahabat tradisi-tradisi unik sani kantun kemari yang kantos mangkin sepatutnya ini harus tetap dilestarikan. Nah, binake anak cucu gendan niki mang de uning ini kewentanannya nih. Ye. Ledangan pisan galah dulu niki sampun telah suk semua serang sami antuk uratiannya nih pasti ke sampun wedan iwang antuk di tiang nyobiahang wawu sekali wawu sampun aturin di tiang dikutip dari caraken kebudayaan bali.co.id kenan nggih jadi ngelusur pamit suk semua serang sami antuk uratiannya nih mali jebos mendo di tiang anang duta pacar nyarangin para pemirsa kantos puput galah durine jam kudus wengi malih cebos om santi santi santi om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Kliwon Pahang Nemu Sasi Kapak. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjang. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya pujawali di perkawitan Undati Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngaleh obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat sore rekan Rai, kembali lagi di Gater Bali bersama saya Gede Duta, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Pajar Apriani, mengakui kemudahan mengakses internet di era digitalisasi saat ini tidak secara otomatis membuat peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik sehingga perlu diarahkan agar tidak hanya memberikan akses informasi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Menurutnya, penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan akan membantu peserta didik menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Pajar Apriani yakin kemampuan tersebut menjadi bekal penting agar pelajar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar, karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Halo, halo, halo, mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar. Rekatan Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kembali lagi nih ditemani bersama dengan Gede Duta, tentunya di acara kesayangan Rekatan Rai, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabarnya hari ini Rekan Rai? Semoga sehat selalu dan juga bahagia tentunya. Nah Rekan Rai, kemarin di hari Jumat tanggal 11 September RRI Radio Republik Indonesia sudah merayakan Hari Dirgahayunya yang ke-81 nggih. Ya, tidak terasa sudah 81 tahun RRI menemani ruang dengar Raka dan Rai sekalian. Dan Deduta berterima kasih pada Raka dan Rai semuanya yang sudah setia nih menemani RRI, khususnya RRI Denpasar sampai di detik ini, sampai di ulang tahun ke-81 ini ya. Semoga kedepannya kita masih bisa seru-seruan dan juga tentunya ketemu-ketemu ya antara penyiar dan juga para sawitra, sawitra Pro 4.

Nah, tanpa berlama-lama nih, Dedeuta akan putarkan sebuah lagu dari Dedeni Caknan yang berjudul 1-2. Dan setelah Dedeuta putarkan lagu ini, Dedeuta akan buka lendel pun. Silahkan rekan-rekan yang ingin request lagu nanti ya setelah lagu yang satu ini.

0: Itu dia sebuah lagu dari Denny Caknan yang berjudul 1-2. Nah, kan Rai, kata satu sendiri dalam bahasa Jawa berarti bermusuhan atau bertengkar. Nah, ini sejalan dengan tembang tadi, lagu dangdut tadi yang berjudul 1-2 yang menggambarkan ini, perjuangan seseorang dalam meyakinkan pasangannya agar tidak terus menerusan bertengkar. Nah, karena itu dia tadi lagu yang sudah kita siapkan, semoga bisa menghibur kalian ringgi. Dan sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih di 0312233361. Semeton yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung saja nge. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Pasti sentawa enggak Deduta.
0: Ini kayaknya dari kekeran iki.
1: Oh, betul.
0: Gong Biang Sri.
1: Nah, di atas meja deh.
0: Gong Biang Sri.
1: Iya.
0: Sudah mulai.
1: Komen benar tebak-tebak dek duta.
0: Tebak-tebak beradio. Aduh.
1: Bukan kabar deh.
0: Dek duta sehat nih, Gong Biang. Gong Biang punapi nih.
1: Sehat, yang kalah deh.
0: Yeah, semoga sehat selalu. Yeah, Gong Biang. Yeah.
1: Tapi cuaca
0: tidak
1: bisa.
0: Cuaca di Hayamuru cerah sekali nih, Kigong Bia.
1: Patah di kekeran cerah ini. Udah, Yuda.
0: Ikut
1: goyang katanya, deh.
0: Goyang yang kenceng ya, Udah, Yuda, ya.
1: Ya, masuk ini juga, deh. Malu ini, munggah mau dicebos. Yuda, minta lagu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Ratapan anak tiri.
0: Oke, lagunya udah siap. Ada dong, Gong Bia.
1: Salam-salam deh, Usa, ya.
0: Silahkan.
1: Ya, manjangin Maylin dulu ya, Maylin.
0: Oke, Maylin.
1: Nini Tuade, Batu Nini, Oda Yuda, Nini Ayuna, Nini Ita, Bu Pera, ikut ini Bu Pera, Bela Tungkawa Bu Pelar ya. Apa iparnya, apa adiknya cuminya Bu Pera.
0: Oke, entah.
1: Amoring Asintiangi. Bu Ana, Bu Lu Karyase, Bu Lu De Karyase de. Bu Lodra, siapa kan namanya itu?
0: Bu Lu Galu.
1: Oh, Bu Lu Galu, Raden Mas Sirep. Bide, Raden Masnya ada nih.
0: Raden Mas.
1: Bunga Bu Galu. Bu Lodra ya. Ada Weni, Nini Santa, Bu Bella, Bu Man Budo, Bunga Bu Man, Bu Putu Keboiwo. Dramarendro, Cito Arso, Bunga Maegi, Pak Ianarbo, Pak Sud Mancung, Mereka Sempidi, Bunga Mereka, Pak Man Pandu nih, Tumben, Pak Koling, Pak Man Pandu, lupa aja ya. Pak De, Duta.
0: Inge, Gung Biang.
1: Itu aja deh ya, bungkus jadi satu semua deh ya.
0: Oke, dibungkus ya, Gung Biang ya.
1: Gung Biang di Jero, sekarang sempat yang bongkaso, sekarang di Kuto, Ge. Oh, Inge, Rayuni ya.
0: Inge, Gung Biang.
1: Ya deh, itu aja deh ya.
0: Inge, Gung Biang.
1: Pakai plastik aja deh ya.
0: Plastik merah ya, biar banyak.
1: Iya. Biar banyak bungkusnya, aku
0: buat
1: gede plastiknya.
0: Iya,
1: udah deh, terima kasih deh. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, Gung Biang Sri. Oke, karena itu dia tadi penelpon pertama kita, Gung Biang Sri. Kembali Deduta buka lantelponnya nih, siapakah yang ada di belakangnya Gong Biang Sri? Silahkan rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: dangdut adalah kita gede duta.
0: Asik. Nini Dania. Nini Dania, ya. Apa kabar Nini?
1: Baik-baik saja deh. Deduka gimana kabarnya?
0: Deduka juga baik-baik saja dan sehat tentunya.
1: Sayang dah waktu ini tidak ketemu sama gede duta duluan pulang.
0: Nini kesini beneran nih kan Nini?
1: Iya, orang dapat kenalan sama Bu Lodro dan semua lagi dalam, betul loh.
0: Oke, dan malah gak ketemu. Ya, ketemu
2: sama Deduka di depan studionya.
0: Oh, Kak, di gini kayak di luar kan?
2: Ya, di luar ketemu kan sama gendong cucu.
0: Oke, entar iya. Kok Kak diajak Didiknya ke sana, Kak?
2: Jadi lagi sibuk di dalam itu.
0: Oke. Dan
2: BB.
1: Oh, ini kapal ikut Anda duta. Biar semangat lagu dulu deh.
0: Iya, lagu napi nih kini nih.
1: Lagu apa ya? Hitam bukan putih itu ada ya?
0: Hitam bukan putih enten nggih. Hitam ya. Bukan putih nggih wenten iki nggih.
1: Ada deh.
0: Ada Nini.
1: Ya, salam-salam dulu yang tadi Gumbang Seri ya, Raja. Semua tapenya udah dibawa ke tape ke sana sama jajan tuh di desa cucu.
0: Iya, enak tapenya Nini ya.
1: Iya, manis sekali pokoknya enak. ada Mah Egi juga, ada Bu Eka Sampidi, Bu Noni, ada Nini Ita juga bawaan telepon. Banyak oleh-olehnya ke sana mampir.
0: Iya, banyak
1: ada
0: makanan.
1: Ada Melin, ada siapa lagi ya, ada Nek Kapan, Mak Indira, Pandevi, Budek Kemang Betel, Dek Mas Payangan, ada Nini Mika, ada Bikin Aro, Bu SABP, ada Payan Arbo, Pak Cet Mancung, ada Oda Wini, ada Nini Ayuna, Bung Yang Yoga juga, ada Pak Dipolos Jaya, Pak Cet Mudaya, ada Pak Man Pandu, ada Pak Pak Esa Plaza ya. Ada Yoga Saputra, Bu Wadi, Lude Kadiasi, ada Gung Yang Pirana, ada Mas Umini juga, ada siapa lagi, Jero Sinago ya, ada Nini Santa juga, ada siapa lagi ya, Sore Sukati ya, ada Moklu Sekar, ada Pak Sedar, ada Bu Sinta juga ya. Ya bu, sisanya bungkus dan jadi satu dulu ya deduka ya.
0: Oke, diungkus ya.
1: Semating kuning ya, biar tak bocor.
0: Biar tak tumpah.
1: Selamat tugas, makasih, dadah bye bye
0: Nini dan juga Kakek Dania. Terima kasih Nini dan juga Kakek yang sudah request lagu. Semoga sehat selalu. Dan semoga mungkin tahun depan Deduta sempat nih berkenalan dengan Nini Dania. Oke, Akan Rai, sebelum Deduta putarkan nih lagu request Akan Rai, Deduta mau bacakan sedikit nih colek-colekan dari Akan Rai sekalian nih yang ada di Facebook. Kita mulai dulu dari Semton Saking Tabanan iki wenten Pak Arya Astreng. Eri Perdangdut Dangdut lah kita. Salam buat Semton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih Arya Astre, Pak Arya Astre. Dan Pak Arya Astre juga mengucapkan selamat nih untuk RRI yang ke-81 tahun. Sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Terima kasih Pak Arya Astre. Kemudian beralih nih ke daerah Gianyar, ada Ibu Geng, Ibu Agung Guang Sukawati, monitor salam kompak selalu, dimanapun berada, makasih, terima kasih Ibu Agung dari Guang Sukawati, semoga kompak selalu dan tentunya sehat-sehat selalu. Yeah. Masih dari daerah Gianyar nih ada Bapak Sunarte Lareng yang ikutan goyang. Masih di Gianyar yang sekarang dari wilayah Ubud nih, Mas Ubud tepatnya, ada Pak Wayan Siaje yang ikutan bergabung dan goyang. Oke, terima kasih yang sudah nyolek-nyolek di Facebook. Untuk yang lainnya nanti akan diputarkan setelah lagu ini.

Lama lagi aku harus mengadu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106.4 MHz akan kembali masih setia temani bersama dengan Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tentunya masih bersama dengan Gede Dutani di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu requestan Akan Rai. Semoga lagu tersebut dapat menghibur. Kembali ada Duta buka lendelponnya Akan Rai. Silahkan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Nah, Niki antara Melin atau Bu Luh Dekardiasih Niki.
1: Kok tebak-tebakan deh.
0: Oh, Bu Luh De nih ya.
1: Melin sama sama buat ini.
0: Mirip soalnya suaranya.
1: Tebak-tebak.
0: Wah, manggis.
1: Aduh, kasihan deh anakku. Aduh, padahal Juni mencet-mencet gak bisa-bisa lu deh.
0: Iya. Dari tadi kan lagu mana bisa masuk kalau lagu pencet-pencet gimana?
1: Kan udah ada yang duluan.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Tak kira pas lagu
1: di pencet-pencet gitu.
0: Oh. Tak kira pas lagu Bu lo deh pencet-pencet nih. Ya enggak masuk-masuk dong.
1: Sampai keriting nih tangan.
0: Ini terus terika dulu Bu Lode, biar lurus dia.
1: Udah dileserkan.
0: Leserkan dulu.
1: Apa kabar deh?
0: Deh Duta sehat nih Bu Lode. Bu Lode gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Sehat. Sekeluarga. Cuaca cerah di Sembung.
0: Di sini juga cerah sekali, seperti
1: airnya terus mengalir ke selatan sampai ke pantai.
0: Kalau airnya mengalir ke utara, kiamat kita mulai deh.
1: Itu dah. Kan benar kata Modi.
0: Benar-benar mulai deh.
1: Kangen. Ya, Duta enggak lihat modenya ke kemarin lusa ya.
0: Kemarin lusa?
1: Heeh.
0: Di mana nih, ke?
1: Di luar mode.
0: Lusa, tanggal 10 Bu Lode.
1: Tanggal ulang tahun RR.
0: Oh, pas tanggal 3 nggih.
1: Iya.
0: Oh, dan lihat di Duta. Bu Lode di mana kah sembunyi?
1: Di pojok di utara.
0: Di pojok masa.
1: Iya, ya iyalah.
0: Kok gak lihat deh Duta ya?
1: Iya, di Dutanya soalnya bagaimana ya, sibuk banget.
0: Oh, masa sih orang di Duta nyamperin tuh ke utara. Jangan-jangan Bu Lode di utaranya utara di Sembung bilangnya nih.
1: Di pojok di utara jauh banget.
0: Jauh di utara di Sembung dajan-dajannya bede.
1: Dajan-dajan. Aduh. Ya, mudah-mudahan besok bisa ke sana.
0: Iya,
1: kalau ada yang gendong gitu.
0: Ah, kok digendong?
1: Iya. Modenya enggak bisa bawa sepeda motor.
0: Gimana orangnya naik motor terus gendong Bu Lode gitu. Kayak bayi di depan tuh.
1: Apa emangnya bilang, siapa yang bilang kemarin lu saya? Dia Duta aja yang suruh ngandong ya Mode. Kenapa dia Dutanya disuruh ngendong Modenya? Kan berat gitu.
0: Kalau bonceng sama dia
1: Dutanya.
0: Kalau bonceng sama dia Duta, Bu Lode malam aku bisa pulang Bu Lode.
1: Nggak mau. Kalau malam nggak mau modenya.
0: Karena duta tugas.
1: Kalau dibonceng sama teman-teman jam 5 sudah di rumah.
0: Oke, okay. Dan duta kan tugas belum deh. Oke, oke.
1: Ya, semoga besok-besok ya. Astung Kara, Dim. Semoga besok ada teman-teman yang ngendong modenya ya.
0: Astung Kara, Bu Lede. Niki Wenton, salam dari Pak Mang Pandu.
1: Pak Mang Pandu, selamat sore. Semoga sehat selalu, Pak Mang.
0: Astung Kara.
1: Tambah sehat, tambah semangat, Pak Mang ya. Sudah kan?
0: Sampun, Bu Lode. Mau ikut lagu apa nih?
1: Lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Lagunya Musim Seminya itu udah masuk.
0: Musim Semi belum juga nih. Nanti coba Duta follow up lagi ya. Mau yang lain dulu enggak?
1: Yang lainnya Selamat Malam ya.
0: Selamat Malam.
1: Masih. Dari Epita Mala.
0: Epita Mala.
1: Selamat malam, duhai kekasih.
0: Asik, cocok karaokean nih.
1: itu lagu-lagu pakai di kamar mandi, cocok.
0: Di kamar mandi, mandi sambil nyanyi dah nih.
1: Iya, dilanjut ya, deh.
0: Silakan.
1: Lanjut. Sedikit aja ya deh.
0: Iya, silakan.
1: Sama Kak Dania, sama Nini, makasih udah kirim salam, udah inget sama Kardiasi, Pak Depolos Jaya, terus ya semuanya jadi ibu ya deh. Ini ibu datang ke warung.
0: Oh iya.
1: Kompakan di udara maupun di darat, salam rahayu semuanya. Terima kasih deh. Yuk dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Bu Lode. Oke, terima kasih Bu Lode Kardiasih sudah nelpon dan juga request lagu. Kembali ini Duta buka line teleponnya, silakan rekan Rai di 0312233461. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut Arkita.
0: Asik.
2: Duta, aduh sulit saudara ini.
0: Niki kayaknya Duta kenal Niki dengan suaranya.
2: Kenal tapi belum kenal.
0: Kayaknya sempat ngobrol kemarin tanggal 3 nih. Sempat ngobrol ya?
2: Enggak
0: ya?
2: Dapat ke sana.
0: Udah tahu.
2: Undangan dulu orang dan meninggal tuh.
0: Oke. Okay. Niki dengan siapa ini?
2: Dekat.
0: Dekat di
2: dekat RI-nya.
0: Di Drupadi?
2: Enggak. Di Katrangan.
0: Tabanan.
2: Di Katrangan.
0: Oh, Katrangan. Taban. Adi dekat Taban aja RI. Ige dengan ibu siapa Niki dari Katrangan?
2: Odah Desya.
0: Odah Desya, Ige.
2: Iya.
0: Odah, gimana kabarnya Odah?
2: Baik. Duta bagaimana?
0: Duta sehat ini.
2: Iya, udah sehat. Lanjut ya.
0: Astagfirullah.
2: Jarang dapat ketemu sama Duta.
0: Ya, sekarang lah dimulai ya, kita bertemu. Ya. Ige, udah.
2: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Request lagu Roma Irama ya.
0: Roma Irama
2: Rupiah.
0: Yang mana?
2: Rupiah.
0: Rupiah.
2: Iya.
0: Senang rupiah rupanya nih.
2: Iya, rupiahnya menggelebuk gini.
0: Rupiahnya menggelebuk. Ige, ige.
2: Rupiahnya menggelebuk gini.
0: Ige, udah.
2: Ini nyapa dikit ya.
0: Ah, Ige silakan udah. Ige.
2: Ini sama siapa ya, Nini Dania di sana, sama kakek, Pak Man Pandu, ini siapa tuh lagi di sana?
0: Nini Santa.
2: Nini Santa sama Peka, Tat selalu, Ibu Nini Agus,
0: ini
2: Ita, Nita di Tabanan nih,
0: ini
2: Bagas. Pak Padi
0: Karjo.
2: Ya Pak Di Karjo. Patut Mancung. Pak siapa lagi ya? Ini Dania sudah. Ini Ni Santa udah.
0: Yeah. Pak Mang Pandu udah.
2: Udah Pak Man Pandu.
0: Sudah. Yeah.
2: Pak Yan Narbo.
0: Ah, Pak Yan Narbo.
2: Yeah. Pak Yan Narbo di kapal. Iya. Hmm. Ibu KBB di Batu Bulan ya.
0: Yeah.
2: Ibu Janura di Bangli. Yeah. Jeru Jerman.
0: Hmm.
2: Lama-lama tak dapat naik ni.
0: Tata Jermannya.
2: Ni dah dong sahur di Nusa Indah.
0: Oh iya.
2: Bu Yunita ni di jalan ini depan ini.
0: Di Jenka.
2: Aduh. Sama bapaknya. Pak Dekarjo di Bengkel ni.
0: Iya. Udah. Sampun udah.
2: Putu
0: Keboiwo.
2: Nggih. Lupa masih ingat-ingat ini.
0: Nggih, tenapi.
2: Ya, semua aja deh Duta.
0: Nggih, udah Desya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Selamat bertugas deh Duta.
0: Nggih, terima kasih.
2: Waktunya. Udah pamit dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Udah Desya dari Katrangan. Terima kasih sudah request lagu dan tentunya ikut tahun bergoyang ya Odang. Semoga kedepannya Oda selalu bisa nih on air biar bisa nemenin Deduta dan juga penyiar lainnya. Oke kan Rai, itu dia tadi Oda Desya. Nah, Deduta akan bacakan sedikit nih yang colek-colek di WhatsApp sebelum Deduta putarkan lagu requestan kan Rai nge. Niki Wenten, Bu Putu Kebo Iwo nyarengin nge. Suksema. Niki Wenten, Pekak Ciatop dari Tanah Lot yang ikutan monitor. Tor Niki, wah, Deduta angkasawan yang baik hati katanya. Weh, tidak kalah dong dengan Pekak Ciatop yang baik hati dan juga tampan menawan. Selanjutnya ada Nini Hayuna Niki nge, yang ikutan Pudangdut. Salam kompak Deduta dan semua penggemar Pudangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan happy. Dadah, terima kasih. Inge, Niki Wenten, Nini Nyoman Sudiati nge, dari Drupadi yang ikutan bergoyang. Katanya kalau Nini suara Nini Drupadi Niki suaranya kurang pelumas. Oke, kalau serak kurang pelumas nih kan ini dicoba dulu minum tapi teh hangat isi jahe. Hai guys, itu dia tadi semua yang colek-colek di WhatsApp. Sekarang kita akan putarkan nih lagu requestan dari Ibu loh De Kardiasih, Selamat Malam dari Epi Tamala. Kemudian di sesi kedua kita akan putarkan lagu Roma Irama Rupiah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Akhirnya raih pemerhati media Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel mengungkapkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuat tantangan etika bermedia sosial kian kompleks seperti kebiasaan merekam atau memotret orang lain di tempat umum tanpa adanya persetujuan. Diingatkan, menyebarluaskan rekaman tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar norma kesopanan dan etika sosial, tetapi juga berpotensi memicu tuntutan hukum sesuai Undang-Undang ITE serta membahayakan keselamatan pribadi pihak yang direkam. Namun, Nimade Ras Amanda mengapresiasi mulai tumbuhnya kesadaran digital di kalangan anak muda melalui gerakan swadaya untuk saling mengingatkan etika berkomunikasi dan menjaga privasi satu sama lain. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Ramdhani, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 LPP RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan menjadi perkat bangsa. Teruslah mengudara untuk Indonesia. Om Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini.

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rodang Dudung.

0: Hai hai hai, masih bersama dengan Pro4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kembali lagi nih Daduta menemani ruang dengar Anda tentunya. Sebelum Daduta buka line teleponnya nih, Daduta mau baca sedikit nih. Udah ada yang nyenggol nih, ada Mbah Indira yang ikutan bergoyang. Naik nanti Mbah ya. Pak Mang Pandu juga, ayo naik yuk. Pak Yan Ngarbe, ayo naik. Bu Putu Kebo Iwo, naik juga yuk. Dan Pekak Ciatop, ayo naik juga. Nini Ayuna, ayo naik juga yuk. Dan Bu Merdeka, ayo naik yuk. Dan Bu Loh Galuh dan Bu Eka BB, ayo naik yuk. Nah, dari semua orang yang Daduta panggil itu, siapakah yang beruntung nih? Daduta, buka lah teleponnya, silakan rekan Rai di 0361-223361. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik, asik. Dengan sama, itu udah duka.
0: Niki dengan Bu Sinta.
1: Iya.
0: Ya Bu Sinta, yuk naik yuk. Udah naik baru disambat ya.
1: Gimana kabar Deduta bagus?
0: Deduta sehat nih. Kalau Bu Sinta cantik gimana kabarnya?
1: Baik, kalau tak baik tak bisa naik.
0: Iya, gak bisa mencet-mencet telpon. Aduh, Bu Sinta.
1: Apa?
0: Cuaca gimana di sana?
1: Ah?
0: Cuaca di Penateh gimana nih?
1: Panas mencedar.
0: Panas mencedar ya, sama juga nih.
1: Di sini panas juga.
0: Di Hayam Uruk panas nih, Bu Sinta.
1: Iya. Dan
0: Cilik
1: panas ya.
0: Oke, Bu Sinta, mau request lagu apa nih?
1: Kalau minta lagu udah perlu volume ya?
0: Boleh Pro Dangdut sekarang, Bu. Dangdut sekarang, boleh nih.
1: Oh, Dangdut sekarang. Ah. Lagunya kok menimbulin radionya ya?
0: Bu Sinta kayaknya terlalu dekat sama jalan nih ke.
1: Kadang cuma jalan deh. Okay. Hati-hati nengok bersandar motor.
0: Bersandar motor, awas hilang cunguh ya Bu. Oke. Mau lagu apa nih Bu Sinta?
1: Lagunya Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta.
1: Ada dua cinta.
0: Ais. Kok bisa dua cintanya ya? Aduh. Ternyata Bu Sintanya menggelebuk. Tapi gak apa-apa ya Bu Sinta ya, karena sudah request lagu dan lagunya sudah Daduta siapkan nih. Oke, kembali Daduta buka nih line teleponnya. Siapakah di belakangnya Bu Sinta? Silahkan akan Rai. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki dari daerah mana ya?
2: Ayo, tebak-tebak buah mangga.
0: Apakah dari Sempidi?
2: Siapa dia? Di Itamanin.
0: Sempidi.
2: Loh, salah.
0: Ah, salah. Kalau dan
2: siapa?
0: Denpasar nih. Bailet ini ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Maylin?
2: Kabar baik. Yeah. Deduta gimana kabar?
0: Deduta baik juga nih.
2: Waktu kemarin tadi jatuh Maylin salam panggil Bu Deduta.
0: Kenapa?
2: Enggak, kan ada orang berewokan. Lewat di sana tak panggil Bu Deduta tadi. Ternyata dia enggak mau nunggu.
0: Siapakah gerangan yang dipanggil sama Maylin itu?
2: Iya, ternyata bukan. Ya, orang-orang bilang itu jadi talent gitu. Kan enggak panggil.
0: Dibercandain Melen enggak? Aduh, salah ada.
2: Akhirnya ketemu sama Mbak Putri sama Mbak Dayu di sana. Itu bukan di dedut talent gitu.
0: Ada orangnya pasti bingung tuh, nama saya ada duta ya ternyata.
2: Ya tuh nyari-nyari tunggu-tunggu ternyata orang lain tak
0: tapi aduh
2: Mani juga bilang gitu Len, itu ada duta.
0: Baru brewok ya pasti ada duta brewok tuh.
2: Ya. Tapi yang
0: tangi
2: itu agak gemuk
0: sih. Oh, iya. Oh, oke. Okay.
2: Pakai kostum juga dia tuh. Kostumnya warnanya
0: hitam. Biru dongker. Biru dongker.
2: Ya deh, kapan-kapan pasti ketemu ya sama Bide Duka ya.
0: Iya, kapan-kapan ketemu ya. Melin nggak sampai jam berapa di RRI kemarin?
2: Nah, udah jam 1.
0: Loh, masa kita gak ketemu? Kan ketemu kita bukannya.
2: Ya, orang di pojok itu di luar.
0: Oh, iya.
2: Duduk-duduk sama suaminya Mbak Ani Kapal.
0: Oke, dan ya Bu Ani sempat cerita kemarin. Aduh.
2: Ya, ngapain? Ya, tenang aja, satu saat pasti muncul.
0: Iya, apalagi deket ya di Denpasar ya.
2: Ya, deket. Tapi macetnya ya. Dekat tapi macet.
0: Iya. Nanti Melin belajar terbang dulu biar nggak macet.
2: Iya.
0: Sayang dulu. Iya. Aduh, Melin mau salam.
2: Lagu dulu.
0: Lagu lupa di duta. Lagu apa deh?
2: Ini aja deh, sebuah nama ya dari Intan Ali.
0: Sebuah nama, yes, ampun sedih.
2: Oke deh, mau salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
2: Untung Bu Cinta mengebuk.
0: Iya.
2: Ditangkap sama Melin.
0: Iya.
2: Terus ada Bu Vera ya sekeluarga, mudah-mudahan selalu sehat. Rezekinya lancar. Terus ada Mbak Andi di kapal, ada Mahindira, Matu Nindi, ada Ita juga, ada Bulu Galuh, Raden Mas.
0: Raden Mas siapa dibuatin nama
2: Raden
0: tadi?
2: Raden Mas Wartini.
0: Raden Mas Wartini.
2: Beli Dede yang bilang jangan di nama Bu Odra, namanya Bu Logalo Raden Mas. Kok Raden Mas ya? Raden itu kan cowok.
0: Raden itu ratu gitu.
2: Ratu Mas.
0: Ngereh Bu Lodra ya.
2: Bu Lodra cantik loh, imut-imut terangnya.
0: Iya cantik Bu Lodra ya.
2: Imut-imut cantik gentil. Terus ada Bu Putu Kebayuwa. Terus ada siapa lagi nih? Ada Pak Yanarbo Patut Mancung juga ya. Selamat sore ada Dania, Kak Dania. Ada Gumbiang Sri. Ada Gumbiang Yoga juga. Ada Nian Kirana, Nian Kisapa. Terus ada Mbak Mas siapa yang tadi itu? Mas Desya gitu ya?
0: Odah Desya
2: ya. Terus ada siapa lagi? Ada Beli Dede Duta. Ada Beli Dede. Ada Modayuari. Ada Mbak Putri. Ada Mbak Gong Krishna. Ada Mbak Gong Cynthia yang cantik juga. Ya pokoknya buat semuanya aja deh. Dari art sampai set. Dari set sampai A. Foto kopi rangkap 1000.
0: Ige.
2: Walaupun mahal ke kopinya enggak apa-apa deh.
0: Ige.
2: Cuma foto kopi doang.
0: Ige. Yang penting semuanya kesebut ya nang.
2: Iya. Dede buat Mite Duta yang ganteng.
0: Ige, Melin
2: yang
0: cantik.
2: Yang akhirnya keliru kemarin. Oke deh, selamat bertugas sampai tuntas. Harus hati-hati, jaga kesehatan. Tetap semangat. Terima kasih yuk, bye.
0: Dadah, bye-bye Melin. Iya, itu tadi Melin, itu tadi tidak menyangka ternyata Melin salah memanggil orang. Aduh, Deduta pasti bayangin nih wajah teman Deduta yang prewokan itu, bingung dia. Oke, sebelum Deduta putarkan nih lagu requestan dari Keren Rai, Deduta bacakan dulu nih senggol-senggolan ya yang ada di Facebook. Ada Abah Waisel dari Samplangan Gianyar nih yang ikutan bergoyang. Kemudian ada Semeton dari Klungkung nih, Blide Apong dari Klungkung Tegak yang hadir. Dan dari Tohpati Klungkung nih ada Bli Ari Dinamika yang ikutan bergoyang. Terima kasih. Kemudian dari daerah Padang Sambian ada Bli Oke Mulyarte yang ikutan hadir. Dan Niki Wenten dari Semeton Bangah Batu Riting dengan Ibu Surini yang hadir dan ikutan bergoyang. Terima kasih semuanya sudah nyolek-nyolek lewat Facebook. Semeton yang ingin nyolek-nyolek Niki lewat WhatsApp, Niki Wenten nomornya di 089-570-324-5505. Oke, Deduta ulangi sekali lagi ya. WhatsApp-nya Pro 4 yang baru nih ada di nomor 089-570-324-5505. Oke, Kang Rai ditunggu ya colek-colekannya di WhatsApp juga. Oke, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu dari Endang Wijayanti, Sepono Dua Cinta.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
1: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Gede. Eboh. Gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, ya. Maaf, Beli, maaf.
3: Antun ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu. Semoga bisa menghibur Raka dan Rai. Nah, Kang Rai, sebelum kita lanjut nih buka line telepon, ada Bu Wayan Suartini sedang nih yang ikutan bergoyang. Ah, ini ada yang miss call nih, ada Bu Lode atau Bu Loh Galuh atau Raden Ayu. Naik-naik yuk Bu Loh Galuh yuk. Kemudian ada Bu Loh Desari dari Jalan Sulastri, salam kenal ya. Ye, salam kenal juga Bu Loh Desari. Ye, mari-mari ikutan bergoyang yuk di acara Pro Dangdut. Kemudian Mbah Indira, naik yuk Mbah Indira yuk. Wenten Mbah Mangku Prajapati, Mangku Sedani juga, ayo naik yuk. Kak Eka Plage naik yuk, Pak Eka Mambal naik. Pak Tut Mancung di manakah ini Pak Tut, dan Pak Yan Ngarbel di manakah ini? Odah Weni juga, ayo naik yuk Odah Weni. Bu Eka Sempidi, ayo naik yuk Bu Eka yuk, dan Bu Anik Kapal ngiring-ngiring naik. Oke, Duta sudah calling-calling, siapakah nih yang beruntung bisa naik? Silakan di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Aduh, dipanggil sama Duta jadinya bisa naik deh.
0: Dikedetin ya. Ini dari kapal.
1: Ah, itu benar kan sudah pernah berkumpul.
0: Bu Anik Kapal lagi ya.
1: Ya. Kemarin kan sudah berfoto rame-rame.
0: Iya, sudah bersuap foto kita.
1: Itu direbutin sama bajang-bajang.
0: Sampai iri Pak Dut Mancungnya enggak diajak foto ini.
1: Iya, tapi dia duta sendirian pengen rebut bajang-bajang.
0: Ege.
1: Makanya daya cepat berkini bingung
0: tinggi. Ege astungkareng. Ege.
1: Ya.
0: Bu Ani.
1: Ya, lain hari bisa ya daya lagi ya.
0: Ege astungkareng bisa berjumpa lagi.
1: Ya, semoga selalu sehat gitu ya be.
0: Ege Bu Ani juga ya sehat-sehat selalu ya.
1: Sama-sama ya be ya.
0: Ege.
1: Kali lagunya apa dek mas?
0: Napin ke?
1: Kepikir deh.
0: Nah, ayo. Mobil dan bensin.
1: Oh, ini mele langsung nih deh. Itu dah. Iya, itu saya wow, wani ketawa deh. Ada nih lewat itu apa deh bisa? Apa siapa tuh nak bani manggil?
0: Untung gak salah orang.
1: Ya, tapi panggil itu mana kalau di dalam itu malah gantengan yang tadi. Gantengan yang tadi ya. Untung tidak panggil itu.
0: Ini lucu sekali nih ke salah pada orang. Untung nggak digebek-gebek ya, digebek-gebek. Deduta, untung nggak gitu.
1: Untung tidak gitu. Kalau di dalam tuh kan sama suara desa, sama di radio, sama di sini.
0: Di dunia nyata.
1: Ya, pada aku aneh itu dekat-dekat. Oh, ini deduta ya, kok suaranya sama di radio? Itu pikiran aneh kan. Iya.
0: Iya, misalkan
1: ini yang tadi.
0: Aduh, aneh.
1: Aduh, ya. Itu deh, gitu ya, deh ya. Yeah. Rasanya tidak kenal dengan suaranya langsung lihat orang. Oh, ini orangnya, ini orangnya kan gitu deh.
0: Iya, benar. Oh,
1: iya deh. Begitu, salam dikit aja ya.
0: Silakan, Bu Ani.
1: Ada Bu Cinta ya,
0: yeah.
1: Ada juga Pak Yanago, Pak Tur Manjung, ada Mimi Dania, Kak Dania, Waktu Mimi ya. Siapa yang buat semuanya aja ya, deh.
0: Oke,
1: okay, saya dapat lagu nih, apa bisa ada yang nanya lagi.
0: Bisa nih, masih bisa ada yang naik.
1: Oh
0: nih.
1: Ya, yang belum maaf itu ya deh. Ya Pak Man Pandunya ya lagi satu nih.
0: Tinggi.
1: Semoga Pak Man Pandu tuh semoga sehat gitu ya.
0: Iya, semoga
1: semoga lalu sehat semuanya deh. Bu Pera juga lagi berduka, semoga dilancarkan ya.
0: Tinggi,
1: semoga. Ininya, karena banyak kita kaknya deh. Terima kasih ya,
0: Dedek. Saya
1: waktunya ya.
0: Tinggi.
1: Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye.

0: Ya, Kang Rai, kembali dari Duta buka line teleponnya Niki Ring 0312233361. Halo Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Duta.
0: Duta sehat di.
1: Dengan siapa kah?
0: Pak Mang Pandu Niki.
2: Mesti ngancang ya Duta.
0: Iya, ada Duta mikir-mikir sih kan Niki. Aduh Pak Mang.
2: Bu Ani kapal
0: nih. Bu Ani kapal.
2: Terima kasih kulingannya. Ya sudah banyak enak ya.
0: Iya, sampun.
2: Ya Mang Pandu jadi tukang tutup pintu. Nyapu-nyapu dulu ya. Ya. Jersey dulu nanti tutup pintu.
0: Iya, kita agak Pak Mang nih ya.
2: Kita lagu ya.
0: Iya, lagu napi nih Pak Mang.
2: Apa ya? Terus kesal minta lagu ini mikir nih.
0: Ngeblank juga nih kayak Bu Ani.
2: Aduh.
0: Apa itu?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Baru ingat
0: udah ngeblank lagi pas dai.
2: Ya. Ya bebas aja lah lagunya Dedut aja lah yang milih ya.
0: Oke, bebas ya. Oke, Pak Mang.
2: Ya, terus salam-salam ya.
0: Salam dulu.
2: Buat Bu EKBB, Bu Eka Sempiti, Bu Ani tadi, Bu Ani kapal sudah tadi ya.
0: Nggih.
2: Terus Mas Tumini, ada Mimi Tuade, di Ubud ada Ibu Jerman. Terus Susi, Bu Menurage, Ibu Dosekar Satung. Bayangan Bu Maharani juga ada di sana ya. Terus Biang Kiran, Miang Kirana, semoga sehat. Biang Mesin, Biang Sri ya yang ada di mana ya?
0: Gung Biang Sri dari Kekeran.
2: Gung Biang Sri Kekeran. Terus siapa nih yang Kirana?
0: Miang
2: Kirana. Terus ya, Nini Ita, semoga lekas sembuh ya. Terus Nini Agus juga ya, semoga cepat sembuh. Terus ada Bu Vera, ya Bu Vera, semoga tabah ditinggal parnge kakak yang tercinta katanya mungkin ya, biar mendapatkan tempat sesuai dengan amal ibadah kemarin nih. Amor yang acintil kemarin katanya sudah melakukan. Kemarin atau sekarang?
0: Terus
2: ada siapa lagi ya, pokoknya semuanya dah ya. Nini Santa juga ya, Nini Santa gimana kabar, mudah-mudahan sehat juga Kak Dania, Nini Dania. Kemudian ada Kak Devi, Pak Devi, Pak Eka Mambal, Kak Eka Plaga gitu.
0: Iya, kita nampuin Pak
2: Mambal. Terus ya Fatut Mancung juga, Mbah Indira. Ya pokoknya semuanya ya. Semoga sehat selalu. Yang belum disambat Niki. Ya besok-besok. Ya pesel aja dah jadi satu ya.
0: Oke, dipesel ya.
2: Terus masukin sok bodak biar dapat banyak. Terima kasih atas waktunya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Mang Pandu. Ya, terima kasih Pak Mang Pandu sudah jadi penutup pintu. Akhirnya bisa naik nih Pak Mang Pandu, dari tadi ditunggu-tunggu ini. Semoga sehat-sehat selalu nih. Oke, Kang Rai. Sekarang Duta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

MHz akan raya masih ditemani 106.4 MHz Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, kawan Rai, tak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini harus dicukupkan sampai di sini karena waktunya sudah mepet nih. Ya, terima kasih untuk kawan Rai yang sudah setia mendengarkan dan monitor serta yang ikutan request lagu, kirim salam juga nih. Terima kasih nggih. Dan semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menemani aktivitas Akan dan Rai semuanya dan tentunya membuat Akan dan Rai bahagia. Oke, Duta tutup acara Pro Dangdut kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

Selamat sore rakan dan rai Gubernur Wayan Koster saat pembukaan Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali ke-33 di Gedung Kesiranawa Art Center kemarin menekankan krusialnya pembentukan moral, karakter, etika serta integritas termasuk pada lingkungan birokrasi pemerintahan. Dijelaskan jati diri masyarakat Bali sedari dulu berlandaskan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, satya, lascarya, kerendahan hati, toleransi serta penghormatan kepada sesama dan pemerintahan yang wajib dilestarikan di tengah era pergeseran zaman. Namun, Wayan Koster mengakui tantangan modernisasi memicu terjadinya penurunan kualitas karakter yang ditandai dengan munculnya penyimpangan seperti tindakan koruptif, kesombongan hingga kejahatan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ring acara Lingsir Sanje, Seni Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata, kegiatan wisata kreatif, taler keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ingin kan guys, dorongnya deduta ngicanin informasi terkait dengan destinasi wisata. Deduta pacang memutarkan iki asiki tembang sana sampun deduta siaga yang ya. Iki tembang saking 4 WD Band. Judulnya nih No Money No Honey.

Aing ge kang ai wau sampun diputar-putarkan tembang saking Pat Widi Band No Money No Honey. Aing ge demogi tembang punika prasida ngibur keun rai ring sore mangkin ge. Ya kan rai ring acara Lingsir Sanja seni mangkin dari Uta Pacang menyajikan informasi terkait dengan rekomendasi wisata nih kengge. Nah untuk akan rai sane sampun bosan nih kengge melalui ring pantai, ya nah. Ring pantai utawi ring alam-alam. Duaning ring September niki juga katanya musim hujan, jadi Deduta sarankan niki nggih kegiatan berwisata kita menjadi wisata kreatif niki yang ada di dalam ruangan. Jadinya kalau rain enten je kena hujan niki nggih. Nggih, wisata kreatif yang Deduta sarankan atau rekomendasikan kali ini yaitu wisata

wood carving class ring Bali nggih. Nah, kegiatan wood carving class niki utawi ngukir kayu nggih, kelas ngukir kayu niki merupakan kegiatan workshop atau kursus wisata edukasi sane wenten ring Bali nggih, di mana pesertanya belajar langsung niki teknik-teknik memahat nggih dan membentuk balok kayu menjadi karya seni khas Bali nggih. Tentu saja di bawah bimbingan seniman lokal dan juga pengrajin kayu.

Kegiatan wood carving class meniki dirancang sengaja untuk pemula nggih maupun wisatawan sane ingin merasakan pengalaman budaya Bali sane autentik. Nah, selama kelas berlangsung niki rai peserta nenten je diajarkan keterampilan teknis memahat manten, tetapi juga diperkenalkan dengan filosofi seni ukir tradisional, seni sampun turun-temurun menjadi identitas ring masyarakat Bali puniki. Nah, kegiatan niki biasanya banyak di daerah Gianyar dan juga Ubud nggih.

Nah, Kang Rai, adapun Niki, kegiatannya Nike dimulai dari penjelasan ringkas hingga melakukan, kira-kira melakukan wood carving Niki atau memahat kayu. Nah, Male Bos kita akan bahas kembali Niki nggih secara lebih rinci tentunya nggih rakan-rakan ngiring mesandakan dumun Male Bos kita pecam wali nya rakan-rakan.

0: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner Ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok Ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, Ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, Ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Gak mau ngobrol penting?
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja?
1: Gini, Bu. Gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok catin wanita aja yang diperiksa? Catin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk catin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Catin siap, anak sehat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan raih kantung kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nah, akan raih mulai ini kita bahas terkait dengan wood carving class di Bali utawi kelas mengukir kayu khas Bali nggih. Nah, Kang Rai, selain nanti diajarkan keterampilan teknis memahat dan juga diperkenalkan filosofi seni ukir tradisional Bali, pastinya Kang Rai nanti akan mendapatkan souvenirnya jika mengikuti kelas puniki. Nah, Kang Rai, niki akide terkait dengan kelas niki nih yang akan dipelajari jika Kang Rai ikut wood carving kelas puniki utawi kelas ngukir puniki nih. Sanae pertama nike Kang Rai tentu saja akan diperkenalkan nih dengan yang namanya nike alat pahat. Nah, mulai dari pisau pahat dan cara menggunakannya secara aman tentunya nih. Nah, Kang Rai setelah dikenalkan alat-alat pahat, kemudian Kang Rai akan masuk ke tahapan untuk menggambar desain dasar di atas permukaan kayu sebelum dipahat. Nah, kemudian Kang Rai akan diajarkan teknik memahat secara langsung niki, langsung dipraktekkan di mana Kang Rai akan diajarkan mengatur tekanan tangan saat memahat kayu punika agar terjaga kedalamannya. Kita.

Nah, Kang Rai, kenapa Deduta sarankan Kang Rai niki untuk mencoba wood carving? Wood carving class Sandiwentan Ring Bali puniki. Yang pertama karena niki pengalamannya yang autentik, beda dari pengalaman wisata lainnya. Di mana selain Kang Rai mempelajari, mendapatkan wawasan terkait dengan seni ukir Bali, Rekan Rai juga memperoleh keterampilan untuk mengukir tentunya. Selain itu, Rekan Rai, kegiatan Niki juga dapat membuat Rekan Rai lebih tenang pikirannya, karena fokus ke kayu dan juga koordinasi tangan dan alat, Niki tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang Rekan Rai hadapi di kantor yang bikin pusing punika nge. Nah, dan terakhir, kenapa Deduta sarankan Niki? Karena selain ramah terhadap pemula Niki, kegiatan Niki, Rekan Rai kesana Niki tidak perlu tahu tentang seni ukir atau tidak perlu pernah melakukan seni ukir, Rekan Rai pemula dan bisa langsung belajar di sana. Dan kegiatan Niki juga tentunya mendukung ekonomi kreatif komunitas lokal Sandiwentan Ring Bali. Nggih Kang Rai, mesanakan dumun melalui bos Deduta Pacamwali nyaringin Rekan Rai.

0: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
1: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak, suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Tak baik.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh gak?
5: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
6: Oh, makanya gak boleh judi ya?
5: Kok jadi ayah yang kena?
7: Kandung ke sarang.
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kandun Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan Raim, Wali Niki sudah membahas terkait dengan wood carving class in Bali atau kursus kandungi kelas mengukir kayu ring Bali. Nah, untuk kelas Niki sendiri, Rekan Rai, Niki bisa temukan nih banyak kelas Niki yang ada di Gianyar atau di Ubud nih. Nah, Rekan Rai yang ingin mencoba kelas puniki bisa langsung menuju daerah Ubud tentunya nih. Di sana banyak nih, ada beberapa kelas nih yang bisa Rekan Rai ikuti. Untuk dari kita sendiri sebenarnya cukup tertarik Niki dengan seni ukir puniki nih, karena di rumahnya dari kita belum ada Niki nih pengukir kayu. Jadinya sebenarnya dari kita penasaran Niki gimana sih caranya para pengukir kayu Nike bisa menggunakan tenaganya Niki nih, tapi koordinasi tangan dan juga alat-alatnya Niki kok bisa bagus kan, dan kok bisa membuat hal-hal yang bagus Nike, ukiran yang bagus Nike dari sepotong kayu. Angin akan lagi mesandakan dumun melebas dari utara pacam walinya, angin akan lagi.

Akan meraih kantor serangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana makin ngiring akan meraih mesandakan umun mentaki-taki. Jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia melebos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia bagian tengah. Akan meraih tetap setia ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kakabehan. Dewa Kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapit ya.

Khairan Raya, wawu, sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan ya. Mugi-mugi dah sang yang diwasa setata ngicenin kerahiwan lan kerahjengan. Akan Raya malam bos sehinggalah jam 18:20 Wita, kita akan mengikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan Raya tetap setiap 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

Sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

melalui porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz akan raih kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali dari utanya rangin niki ring acara lingsir sanja. Sana mungkin dari utah pacang bahas terkait dengan adat istiadat lan budaya sana wentan ring Bali. Nah, akan raih sana mungkin dari utah pacang bahas niki salah satu permainan tradisional niki sana wentan ring Bali. Dari utah yakin niki semeton sang sami unding niki nge dengan permainan niki yang bernama tajog nge. Kan rai, tajog puniki merupakan permainan tradisional khas Bali. Sane menggunakan sepasang bambu sebagai alat bantu jalan. Atau yang secara nasional, tajog niki dikenal dengan nama Enggrang. Nah, permainan tajog puniki rekan rai mengandalkan keseimbangan, ketangkasan, kekuatan fisik dan juga fokus yang tinggi.

Nah, Kang Rai, ternyata tajuk puniki selain menjadi permainan tradisional juga sering dilombakan dalam festival budaya tahunan, ya, ataupun pada pekan-pekan kebudayaan daerah sana benten ring Bali. Selain menjadi sarana hiburan anak-anak, tajuk niki melatih aspek keseimbangan motorik dan menumbuhkan sportivitas serta membangun kedisiplinan bagi pemainnya. Dan niki sangat bagus untuk anak-anak agar anak tersebut memiliki otot motorik yang lebih baik dan juga memiliki sportivitas yang tinggi. Aing ge kan rai masandakan dumun melebas dari utapa cang wali nyarangin nak kadan rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: swastiastu. Inge pamiyarsa ratu idadane malih iring titiang, miyarsa yang gatra basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatra senekatur minakadinyane. KPU Provinsi Bali ngemargiang sinkronisasi data pemilih berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali nyiageang pagu anggaran reme sekancan pidap-dap pemerintah ring baga perhubungan. Angin pemirsa sana mungkin titiang gede duta ngaturang gata sejangkap nyane. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali nincapang sinkronisasi data pemilih berkelanjutan angin mastikayang data pemilih akurat talar dados pemargi angin ngarincikang sekancan sana kabuatan ring pemilu warse kalih tali sialikur. Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan ngudarang pengelolaan PDPB patut kemargiang becik. Data punika nenten wantah indik pemuktahiran data pemilih nanging talar kawigunayang ring pemuktahiran data partai politik kantos kawekasan. Gata selanturnya nih, pemerintah Provinsi Bali nyiaga yang pagu anggaran agangnya nih 114 miliar rupiah angin ngerembe sekancan pidap-dap pemerintah ring baga perhubungan ring warse kalih tali pitu likur. Pagu inuncap nadunan yaning sayhang ring warse kalih tali 6 likur agangnya nih 100 likur miliar langkung kedekang malih 7.0 miliar. Jadi astun asa punika payahan angkutan umum massal tetap kautamayang ring rancangan anggaran perhubungan Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gata selanturnya nih, Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar nyaga yang Graha Yohana Suci pinaka sinalih tunggil kantong parkir angin ngerembe penataan wawidangan margi Gajah Mada. Direktur Utama Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Iwayan Swadi Putra ngudarang genahne punika pinaka pahan saking penataan sistem parkir ring wawidangan pusat kota Denpasar. Sane mangkin ku bandane kantun metek panelasan ngaryanin genah parkir inuncap taler teknis ngawi gunayang genah punika. Gatra kapinguntat pemerintah Kabupaten Tabanan nukung koperasi daerah mangde pasida sayan profesional lan sehat. Antuk mikukuhang malih tata kelola miwah nyantenan manajemen risiko. Pidap-dap punika kemargiang antuk nincapang kewagedan para prajuru utawi pengurus miwah pengelola koperasi mangde prasida ngemargiang kelembagaan antuk transparan, akuntabel, manut ring prarem. Kawentenan punika sampun kemargiang ring diklat tata kelola koperasi sane akuntabel lan implementasi manajemen risiko berbasis regulasi perkoperasian ring Kabupaten Tabanan. Enggih pemirsa wantah kadiasa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra basa Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk prama santih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun iring titiang miar sayang gatra basa Bali

tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melai dan ngemaling

dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawe menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Para pemirsa temang warga Sanewang yang ditiang kecunduk malih ring rahina sanis cara karimangkin nemonin tanggal 12 September dan nggih janten sampun ratu dedane sareng sami jagi iring ditiang malih metemang warga ring rahina nemangkin jagi mewiramo nggih mawinan mali bos-bos ane presiden ranjing mangda kesayaga yang saking mangkin cakepan duene napi punika Arjuna Wiwaha Brato Yuda Ramayana Suta Somo napi malih nggih muasane tiosan dan nggih du sedurunge interaktif mangkin jadi kebungkah
1: nggih suk semua radu kakeang sampun ngicen ditianggalah yang nyangre puniki semeton tembang warga senesor satil sarang kiring perumpat RRI dan pasar ini raitu dadane semeton tembang warga senesempun satil sedorong katur di tiang pacang mahbah demu nambil di tiang ring cakopan Arjuna Wiwaha puniki nawi semeton sana wenten ring jurupuri gria suang-suang sampun wenten cakopan rah ring Arjuna Wiwaha ring halaman 20 punika.
0: Napi wiramane?
1: Wiramane si Karini
0: punika. Halaman 20.
1: Inggih. Inggih jagi kawit niki. Om awigena mastu nama sidiam. Was mangga. Surapati
0: inggih ri sampune pianel munguing kayun ide sang yang Wiwudapati utawi sang yang Indra

Napi mohawinan piandel pekayunane duaning miarse yang gatre saking ide sang Arjuna.

0: saat inggih saat mako tengek ipun i raksasa agung sang newato kuaca sampun kebakte
1: hidapir
0: sapunika daging piandel pekayunan ide

0: Saki wanten wenten asiki sane sumenio yang ide sering pekayun nah.
1: Tuh hikong har sekawakas
0: punika biakti sane nyarubin pekayunan ide kepungkur.

Mopo kayun mang da presido nguaso yang daging-daging diano, daging-daging semadi ne sane luwih.

Yaning ida sang Arjuna ngewikonin jantan sampun pacang. Mapat titis ingian mokse ne punika.

Duaning anakin sane ngowikonin sepatutnya nih punike ngelaliang ngering kesukaan-kesukaan ngering sekalo kawibawan punike malih.

0: Arsi.
1: Gelis santuk titiang nyari tayang, memargi rariside, betara indra pemargi ne sekadi mahersi lingsir.

0: Mekanten sekadi punika anak napi wastahne ingoh-ingohan
1: ya guruyot
0: malih punika bungkut malih tangane masih dakep mekanten ide pinake mahersi sampun waget sampun pranyana
1: inggih kedi sapunika ditiang sampun mahbah kalih pada menawi malih bos-bos semeton sane presiden ngeranjing wenten cakepen dados ngelanturan puniki inggih durus sane sampun mate karcis durus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu juga sarang batu kakian.
0: Ling selidan ya, nyantos di depan loket ini.
2: Sampun inuni di tiang.
1: Di bungas gue ngantos ling duni ini.
2: Ini di tiang ambil ring ramayan.
1: Iya, ada yang ngelantur.
2: Minta. Di tiang kim raja. Dan pelakul. Om Namastu Namo Tidim Hirya Wanam Yesa

0: Aduh, cening-cening Rahwana, ini nak benah pesannya itu. Adur paungun aden ini dewa ini.
1: Mara nak cerik
0: tu. Mara nak cerik nyensing gugu dewa lagi nak benah tu nyening.
2: Dan sayang tiatuhu.
0: Senyanang dewa semanang saya bakal metuhu makal nginutin.
2: Kayu akhirang atin te.
0: De pesannya ni dewa ngelah kena sing nutang de ngelah kena sigog marep. Orang kena adi nenek cini kan?
1: Gengsi.
0: Gengsi lantas cini sing dadi jak gugu tu.
2: Kapa

0: duaning nak mulai patut idewo bakal ngugu atur aden idewo ne.
1: Lana ayu ante.
0: Duaning mapi koleh kerahayuan idewo ne yen mulai idewo nyak mudin ne.
1: Iya aku aduh ikhang.
0: Lantur nai.
2: Lantur mende.
1: Lantos artos itu tuh.
0: Ah tuga ya gendengnya tuga.
1: Iya antre laye
0: salang ke. Ien subenyak nyen. Adi nu dewa nutan sinah sembungan bakal nepukan rahayu jagat dewa
2: ya puat wihang yen
0: yen sing dewanya oh jauh gumene dewa ne
2: kadipuri lengko ne
0: bisa lengko itu nyi petutur kaki angin dewa

0: Jugu pesanin tu atur aden ni dewone.
1: Cian ane ngawin kakiang.
0: Jek ngopi dekat kape ni dewo.
1: Banyak ngugu.
2: Yang ramu dewo irama nusa tuang
0: tuh sang ramu dewo nak tuah mawak manusia nyelo godog nyendotona
1: besek ada ramo
0: besek ramo sang ada liu
1: lang radio ru
0: tuah panah duin tu gelang yen yo mesiat di payudan
2: Arwanesa
0: sing jadi leneng ben panah de ben cenek de ben panah de
1: lene dewa pur keris
0: dewa berang apa dewa
1: orang si lewang gede
2: kenapa apa

0: Sake wale to baning alang to banyak banyak idewo pidan je
1: karo mati
0: mati karo idu sana mati en mondo panah ninik sajan
2: iye kali punika titiang mengiring ratu kakian gungka
0: iye
2: kirang langkung ini ki wacanane ampur
1: pangpang iye
2: iye semua antuk gala, antuk karto, puput antuk uncaran para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, jerumangku sekara jerumangku jedang sampun. Inge, ring ungkur jerumangku jedang sangra ditiang. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, ratu kakian, kalau ratu
0: jengka. Eh, bu.
3: Yang Mahegi Ratu.
0: Oh Mahegi.
1: Mahegi Rahajeng Mesikian niki Mahegi.
3: Mahegi. Sukma sukakan.
0: Rambit ini.
1: Kekeran.
0: Oh kekeran.
3: Nunasuntunan Ratu.
1: Wir Wiramo.
3: Iye niki mangkin tiang malajah niki Tuan Dewi Ratu.
1: Iye. Si Mahegi.
3: Om swastiastu.

Risampune melingeh mokadi desang wibisane.

Melinggih hiri kering genah peparuman puri lengkene sane sami ngabar-abar napi jawenten rike ke tempat sampah ngabar-abar meredep tempat sampah itu

0: Wocanan ide ini ketibakan ring pare tando mantri patih-patih agung puri lengkau ini sapuniki munguing pangandikan ide.
1: Iya, Monika Dumon.
0: Iya. Dadas malah sikih, bonus.
2: Dadas.
1: Iya. Iya, sesama asuk kaki yang ambil tiang malah sikih.

Paman, tanda mantri, paman, patih, mekejang. Mekejang, paman, subo waged, yen, subo ado mesiat.

itu sing binan subuh yen ada siat paman cek perjani maju tu sing ada binan mundur bin sado teguh perjani paman bisa kebal

0: Dane merupo musuh, dane lawan paman mesiat tu. Cek sing je mekelo, cido ban paman ngalahang makajang. Padam listrik itu gitu bes yang kita benar.
1: Iya benar, namun malu lumonya nak timbangnya nak tu.
0: Siap
1: niki. Yang lodan malu tidak kan ringgung yang teri ya.
0: Oh.
2: Satu jalur.
1: Satu jalur yang nampak tu.
0: Iya benjangan iya.
1: Itu semar itu
0: sukses baik
1: yang makin sina bantu Ramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: ingye mahegi sampun lagi ingye ringungkur mahegi ngeranjing kak mangku gede kawi
3: Om Swastiastu
2: nah Pak Komisir nih
0: men top nih no jani to.
3: Yeah, Maegi misalkan dulun mah.
2: Yeah.
3: Sekarang yang maja.
2: Jatuh.
3: Tapi kata tu.
0: Astung karam sih nih king. Yeah.
3: Yeah, tinggi jatuh kaki yang telur. Tegungkak mana sudah
2: menjadi raja. Yeah.
3: Jangan tegar tu. Om, mungkin kena masuk nampak sudah mau bersuara tu ya. Putrangku betar budak
0: kina baktian te kedidu ya
3: baktian te
0: nah itu lah bang sing bas ngajum panak aji dewa betar budak nah singyak kita abo uduh adi okan aji sane setate subakti ring ide betar budak oh panya gitu.
3: Permanen
0: yane sat mako jiwo permanan aji oh kan nyak nena ke Sudasomonya ke Betara Budonya
3: gitu nggih was ya tu Prabu Darmo muti
0: Dumadak rahayu sweco ide sang yang para mokawi pamurtian budo.
3: Wasiran tang rak sedar mohdi.
0: Gagelaran ide wone tu sing len tuah ngajageng kedarmane ngajageng dini keraton dan ne patut ungsin ide wone.
3: Apa biak tu hilang gelah ikarat
0: syawire manut pemarna naji lakar si do hilang tu neraka ni di bumi ni
3: iya kita kan diri
0: iyan subuh kayun bin pidan ni dewa lakar nyeneng agung ngentosin ke Prabu Naji ne
3: wah ngelingan riwijil tengun
0: ni cien dan ni ngawin hang Aji mau sangketu sawireh mebukti dugasi dewa marembas.
3: Magawi astus permaneng jaga.
0: Marembas si dewa subo ngardinin keledangan dijagate buini dewa dane angone jiwa permanan jagat
3: sang siptanya Tuhanku rakukite.
0: Nah, picudet nyane pesantenan okan aji dewo.
3: Ratu anugrah kuwi
0: cenek nyane to
2: kursi ini
0: tone subo cager lakari dewo lakar suksraha ngaji
3: 2029 pernato yek Yekapinangan.
0: Nah, sekatah para agung aku do dini ado prabu di jagat di Bratawarsa jag do jag unang.
3: Mantoyo de prabu.
0: Kedang subuh tetanan prabu-prabu penyanding ane ada di Nisa wewengkon Puriastina
3: sambiaso ane ki matua kena.
0: Nah, dikalo ditu nyen idewo
2: sambilang masih
0: pergunakan kesempatan itu bahwa secara jani ini itu pang-pang idewo sedek idewo tunasi ceyang ngeras titi pang selamat
3: eleh amo lobi-lobi tau tu
0: sama buat pergunakan kesempatan
2: wak itu
3: dan teng bumi raja tipe.
0: Nah tuh bo dan orang kan peka cening itu mau lobi-lobi gitu nyepang sing nak len buin lakar nyenang agung
3: kerakrian mi hati raranyo pilihan
0: tuh bo dan orang ngaji pergunakan kesempatan kan rauh ke dokan-okan kan. Dan bajang cekek-cekek tolih tu pilih
3: ya pilihin nan sing saya
2: alapan
0: yen subuh manut totona yen nak dini di Puriastina sing ada budaya memadek kemumai jag jemaah
3: ya gamel
0: gamel itu sing sing misi memadek
3: asenge sik semana tu
2: gede darenge ya dia top sampun boleh
3: asenge ni ita ni ngiring-ngiring ni ni santa
0: satu ni ni
3: pada lagu kita buat KBB terus-terus katulgala itu yang pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Yesus semua kacia top sempun berhasil
2: Gung Lingsir di tiang Puribian Base pun api ini kantun ini dia monitor dua kiang rai wak uti monitor Pak Mangku Gede Kawi Om Swastiastu sempun nanti ngeranying
4: Om Swastiastu Ratu Saranggungka.
2: Ya, ada kade.
4: Gatra ratu. Yang seri.
2: Om yang seri.
0: Konetan siaran. Konetan siaran.
4: Mana tu yang atur siar? Di mana tu ni kang ten siaran bisa ben mani ten ten ratu.
0: Oh, nak kan nak mirip.
4: Ampun kena ratu gongka.
2: Ampun, ampun ada osnya. Yeah,
4: kita ngarang itu kak yang.
2: Terus,
4: yeah. Ngelantur ni tu nge.
0: Nah,
4: Om Swastiastu.

0: ledang pekayune dan kadi-kadi duhaning sampun wosan ide mayoga makin mekin-kin jagi budala
1: gumita arantacit
0: gumu ada munya gumunita ulang
1: gumita
2: gumu halo gumu nita
1: gumu nita tuh
0: yeah.

0: coba ulang ke di nire genjang.
1: Iya tuh.
0: Manusia.
2: Angawase. Ulang.
1: Angawase manusia.
2: Tua nire. Top.
1: Artian tuh.
2: Kedua nire kan ya.
0: Kedua nire tuh bang, tukang arti, ngertos.
1: Oke, dan. Lawan tuh nge. Nge.

0: ayunan manusia ni napi daging ni. Ika sampun raga.
1: Oh,
0: malih.
1: Sayang. Ika
0: hawa nafsu. Sumaput ngeliput.
1: Ngeliput.
2: Yes, semua ratu kaksian sarang dongka.
0: Ya, salam sarang. Salam sarang niang condong.
2: Inge tu inge. Yang sentian nanti sirak ada itu.
1: Bun, suaranya bagus.
0: Dah yudah, menek dah.
2: Ini ratu, siang sampaikan salam ratu siang sarang.
0: Yang hidup apa radio minap ya hidup.
2: Sampun.
0: Sukses mau Niko, sampun monitor terus.
2: Ini tu sampun mana-mana tu kaca sarang dongka.
1: Eh, ampun becik suara becik-becik ni.
2: Ini tu, jalan barang kita ratu.
0: Ye.
2: Iye mari jebol salon-alon ring margi mando kena rayu sampai trio salon jerunge.
1: Iye.
2: Aduh kasihan kalau kalian om santi santi santi om.
1: Iye ring ungkur gong biang kekeran puniki sirai dan anjing niki om swastiastu.
0: Yang bagus ranjing niang.
1: Nge boleh ngelis iki niki.
3: Om swastiastu. Raja Ngungi, Ratu Kakia.
0: Nggih. Ini yang bagus langsung nih.
3: Yang mengui niki.
0: Nggih, mengui lagi.
3: Di rumahku Batur siang.
1: Di rumahku Batur.
3: Nggih, aduh mewah saja ngeranjing niki.
0: Tuh, jalurnya pilih ya. Ini. Di pasar ngauhang. Tuh, ndak.
3: Ratu Kakia.
0: Nggih.
3: Belajar sana dumun niku nggih.
0: Piye
3: niku? Sardulo niku nggih sene ambar kaleng nggih ratu nggih.
0: Sayur daging gula.
3: Lawak niku manten pisan.
1: Terus.
3: Nggih niki tuntun male jebol ratu nggih. Nggih. Oh mawe kena mastu.

0: Nah,
1: ini kamu nih. Luaning kewentanan itu sang yang ini sekadi keberbahan.

0: katiben keberbohan katiben tunau weke wenten baya sane pacang ngarauhin ingian linggih ide ring suargan
1: wancan detio madu niwata kawatya.
0: Dua ni wenten punika raksasa agung punika madag ratu sane mawasta sang niwata kawatya.

0: Waning sampun kalokthah punika ngasoran ingyan jagate.
1: Matur si Sumo Ratu sareng kali aduh ngejar tiang dikit. Ampun
0: niki ampun becik teh.
2: Nggih sayang galah sampun las.
0: Galah sampun las niki.
1: Dinge si Sumo peng banget rajang tugas, sidang mepamit Om santai Om.
2: Nggih, sok Sumo mangkin sanekang
0: mangku. Nggih, semasana kandemun ring palat ning kaping pertama, malih bos malih lanturan ring paletan kaping kalih.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.
2: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
3: Ya bisa, kalau mau usaha.
2: Aku maunya instan.
3: Aku sih ogah.
4: Emang lagi cantik.
3: Mending susah dulu, cantik kemudian.
2: Bingung.
3: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggir atuh dadane pamirsa. Iring mangkin lanturan acara kaping kalih puniki. Sane sampun saya ge makte karcis durus ngeranding loket sampun dibuka niki. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, sira niki.
1: Kajang wengi metu. Kakang sarang turun ka.
0: Inggih. Lah kadek nih.
1: Adong arta iki ratu.
0: Adong arta.
1: Sing malas ya ratu.
0: Nggih. Becik nang radio anten ngui.
1: Nggih, nggih. Jawab ya mangkene. Empo ratu.
0: Nggih, jawab temen.
1: Ati am lajah niki ranjane ratu.
0: Terus.
1: Ana tuntun ratu mlejebol.
0: Nggih.
1: Om tuas ya.

0: Sane dados untang kesaraten punika jantan preside pacang kepanggih.
1: Campure atuh.
0: Nggih. Masa dana.
1: Kadar sana pandu suka.
0: Pinake contoh punika Mangnesida nginuden pemargeni desang Arjuna kinten sepatutnya raga mangnu pagah maknupi kayu nanah.

0: Riz ampun ada riz ide ngamoli hang puni kering sejeronin bubawasang.
1: Nek kina ria nikang radaya.
0: Sane dados untang puni kering pikayonan ide sangat dunia.

0: Atinira.
1: Atinira.
0: Unike pikayonan idone, suka tanpa balik duka ne, jak jantan pacang panggil sini de.
1: Pekiran moleha.
0: Duaning ide, akingkin pacang budal, punika mawe nang jag li eledang kayo ni de ne, punika talar jag sekadi ras-ras kayo ni de ne.

0: Waning pikayunan idone punika jeg ledang ring pikayunan.
1: Sangan no.
0: Sunga.
1: Sunga ya datang.
0: Waning mikayunin sangsane pajang ngemenakin nangani dene yan presido ide rawuh punika mawe nang ide jek ledang punika sangat duna. Duaning kantun raris kecarob antuk rasa kemanusiaan idone.

0: Ayun kapitresnane punika ring semedon punika saning awenan angen kayo ni desa ngaduna.
1: Inggih setemo ratu sareng gongka setemo pisan iki diaku malajar ratu.
0: Pun becik niki.
1: Ratu jeng sapi anaken gadran ratu jeng ampun tiang pes teman boleh niki nyarang. Penapi kata sarang kalih niki.
0: Inggih kena.
1: Ratu kakiang simpang mriki pisan
0: ratu. Ratu kakiang simpang betul.
1: Sarang gongka.
0: Ijen niki.
1: Nanti
0: malas nih
1: sejam
0: malas
1: nggih yang malas
0: nggih kak.

0: Kok gede kawi engke niki kabar ning?
1: Nggih,
0: malas kangen Pak gede kawi.
1: Nggih,
0: Marta malas kawuh nggih.
1: Nggih, Ratu. Nggih,
0: Ratu. Marta nggih.
1: Sinampureng tiyang Ratu, tiyang raja.
0: Oh, nampun nggih.
1: Nggih, anu atuh enggak ada untuk perasaan santai Ratu. Santai.
0: Nggih. Dah harta pun iki sampun agengin. Ini ring ngungkur udah harta pun iki sire yang ranjing. Kak Nadia.
2: Om Sastiastu.
0: Om Sastiastu, nah nini nih.
2: Itu yang melatih nih tuh kak.
0: Iya. Yeah.
2: Ini apa sumunya dia gongga?
0: Entah santos ni, sing menek ni kenda doa kiam. Tuai
2: lah munyen dia tu.
0: Dia nak menggadang sama gadang kan?
2: Lebihan. Dan boleh kan menggadang tu napi kadang kirangan gitu.
3: Lebihan suno cekuh. Sekarang pun
2: bengkale tu.
3: Lebihan suno cekuh tu.
2: Ini nyari yang kuantan dan matu dan saya kapan tu ni tu menikuangin kata-kata kaget yang lali ni.
0: Coba.
2: Perian temannya tu.
3: Iya coba. Yeah. Ini yang bagus, oh, Bel. Ini yang bagus.
2: Ya yes, tu.
3: Ini yang bagus, ngerenjing mulai bos.
2: Nya, ni apa tu? Dah ni lihat mereka tu.
3: Nih.
2: Nih nak winten, anu ragana aling duni kacang mobil tiang dan ngangkat dia nak jual jat telpon ni yang bagus. Perihan teman.

0: Menanang syarat.
1: Duh maranang.
2: Ini juga kan itu. Risan cemang.
1: Dah.

0: Suang meragu sadu, nenten nyara tang arte, nenten nyara tang kamo pitu wiyasa, wida ten ngitung ten kenten dalam bekerja.
1: Yo, asa.

0: Nikesane kautamoyang darmone sedado punike kaulengah.
1: Cek yang mau atuh.
0: Iya, nak ben sih.
1: Ngidang siang, ngidang atuh dunia seri. Ngidang yang besar sedah sih gak ngidang. Ini cuma gending, itu ada ngidang gitu sih.
0: Ah, yang mau gending, ya perjani ngidang. Ya,
2: gending.
1: Yang
0: mau
1: gaya kiri-kiri
0: kan itu. Itu bapak itu sakit kolong itu ada alasan. Yang mau gending sih ada alasan.
1: Ben dia tumen ya boleh nomor jenis itu.
0: Tumen boleh.
1: Masih atup.
0: Benar mirip asapnya kudo jadi asapnya itu.
1: Ini mau di sini nyari itu bunga sarangnya melajah mah.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Diki yang pun kena no, nuna saja aja tangan itu.
0: Nih sepanjang keni ban.
1: Iya. Kenten sampunan takut nuna saja aja nak dini bu ano ni dua gensing tadi menit tengah tentu.
0: Niko pun ya.
1: Yang penting nyak melajah ngiring ratu dah kenten.
0: Yang penting.
1: Oh, semua tuh antu galan tuh arto satu bungka semua dua gus kakiang untuk kena serata tuh.
0: Cuk
1: ini wal yang galan ini mau pamit om santi om.
2: Ini.
0: Napi ni ke mangku Raja Pati.
2: Wak utik yang bermenitor ni kini.
0: Sampun.
2: Yeah, raga anak setatum ni tu ni. Durung tidur ni.
0: Mangku Raja Pati.
2: Yeah.
0: Lanang istri.
2: Kak Kumisa.
3: Siastu. Mangku Raja Pati tiang ini tu ada sekeng masuk bod tu.
0: Men nenek.
3: Men yang gas miki mencet tan boleh kalah cepat niko.
0: Tunas malu ke bitro kudo ya asap ni mungkin dulu tu ya. Lima dioko.
3: Ah, tiang jagi melajan tu dengan nenek istan tapi nomor kalah ni.
0: Nah niko.
3: Ah, Suan Dewi ni. Entan mana? Entan tiang ratu.
0: Eh.
3: Om Sosiastu.

0: saya.
1: Wintan raris. Upo desa punika daging-daging sastra punika nika mangdo preside raksa mangdo preside resepang punika.
0: Sekarang

kesayan ni Kang Papo nahan preo jana kereradan panyak-panyak ke dewa ni dun yang nanggon tatujuan dewa ingkin pangidang dewa ngitungan panyak-panyak ke dewa ni patut bang ya bantuan BLT bantuan bas ke dun yang nadik.

0: Nah, yen subuhnya dah ni dewo ngitungan panjak-panjak ke dewo ni sing ya nu kelaparan ke dejar yanine jek sungsung ya dewo dijaga teh angon ratu kanti nang telung periode nya ni dewo kalangon ratu keto nya nadi
1: napi kole ni siki napi nawang
0: ngeda dan mana men mana
1: ngeda bang men pon eh

Cara gua petang dedat nyendotona mohone momone letak he ketonya nadi adi wibisana dewa.

Itu Pang Presido tatas lantas anak ane ngujur yen pet bin pidan bakal mati Pang bisa ragun ngalih pejalan mati ini.

0: Nih subangon jani melajah-melajah mo sastra, melajah-melajah mo wiramo dini di perumpat. Sinah ben pidan di saget mati nenyin pang mo bekel ya raga kebisan sastra.
1: Saget pensiun.
0: Saget pensiun nyen ben pidan. Mawanang ngiring mungkin ring perumpat. Ring tembang warga melajin-melajin sastra. Kenten nge. Semeton sarang sami.
1: Pensiun ada dua.
2: Oh, satu, satu. Satu kakiang yang satu, satu gongkak, mengde kena-kena satu sekarang kali.
1: Suk semua.
2: Yeah, Sinampura kirang langkung. Nembe boleh yeah. Nyarang.
0: Ada nak sing no.
2: Buku.
0: Kaden sing no monitor, kaden sing no monitor.
2: Suk semua tuh, galak kata, Rijang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sudah tu ade ni tu ade, boleh boleh. Inge ring ungkur ni tu ade, siapa malih? Gong biang Sri Agung. Om Swastiastu, dayu madeoka.
2: Om Swastiastu, ratu gongka. Yeah.
1: Dara teka tunian sambat. Inge
2: tu,
1: tuwe
2: dijangan dan residu nyarang tu serat tu
0: dijang. Hmm, yeah, ada kade.
2: Inge. Nak cundun dulu tu kak Kia, sarang gongkak.
0: Kak berak nak monitor ni?
2: Kok kak berak, monitor kak berak. Om, kasih hati.

0: Inggih, wenten punika jadmo nenten
1: nanin,
0: nanin punika ipun
1: punia,
0: modano punia,
1: liyur nang lah pipis,
0: japis nih sinten dana nang bedek.
2: Merata yo gong tapong,
0: napi malih ngelarang berata yogo tapo barah subajak. Dan beten, angkat beten, wak jenang ya toh, itu.

Lan boceng tian ngelarang yoga semadi jek memerut nunas paswecani dosang yang widi bin memaksa aduh betara pangtiang kan suge gitu kule sing tian medana punya sing tian membakti sing tian apa bin me yoga gitu pengide na ane sing tian medana punya.

0: Pinunasipun manahipun sugih, manahipun segar, jek mabading icen kene desang yang windi.
1: Neh, neh tampan dong neh.
0: Neh tampan dan neh upah sing tenang madana puneo, neh jek peryani ya gelam peryani besuro. Enten toh.

0: Yang setata punika ipun kesakitan ngantuk raja tamah ipune ane mumu angkara
1: ena no pani prihati
0: yang ketetah kengken dia amun gajah ane gede itu netah ya ken sakit aten ya ne kenten ye anak nentenanen mau dano punya nentenanen mau ngelaran yogo tapu sama
2: dia rungu
0: nenten rungu kenten sempat penados ne ngiring mungkin lampung ni ketuut ne ah kenten
1: ya mesti kiri bang kak
2: ngawang tu
0: ah ngawang untuk lah penilaian pak mandi
1: kenten tu
0: ye yeah.
1: Ingat tu, cik semua dah dibuka, jatuh kaki yang ni, Allah. Buat Eka, bebe, munga mungkin buat Eka. Dayu mari aku dalam, kemudian Sri Agung dalam. Ingat tu, ada orang tujuan enggak lah tu, kaki yang cara gongka.
0: Yeah,
1: om, santi, santi, santi, om.
0: Iya, ringungkur dah kadek, munga. Si bang aja nih, si bang nih. Di rumah kudugul, kudugul si bang. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Raja ngungi aduh kak, serah aduh kakian.
2: Boleh telpon awak ke ni tu adek?
1: Boleh ratu jo, nganikin tu.
2: Benar penyidang masuk ni tu adek tu.
1: Ngingi tu, kang yang tu dijang si... Paling si dumo nampun mencet-mencet dan ngomoleng tu, aduh, sarang kali pun api gatau ni gitu, sarang tu kakyang.
0: Cik becik tu, ma. Pun boleh makin.
1: Sekarang menengelan tu kakyang, sarang guka titiang jagi melajar seronco tu ni, aduh.
2: Suka seronggo, ini bedan.
1: Ini aduh, yang kali jepos yang san manut ni gitu, aduh, kentun-tun titiang, aduh. Lagi kekawin tu, oh mawi genau mas tu, namo si diem. Ano siro ratu di biarengan.
2: Ye, wenten, ido sang marago ratu luweh, kayun mirangan, ngiring, mirangan yuk.
1: Prasato riang rat musuh mire pranata.
2: Prabu ne punya kekasup kasumbung ring jagate sami. Mesah-mesah ide ni sami nganap kasur alias ide dan medui musuh.
1: Ya.

0: Nah, ini kompon. Sang Dasaratnamo. Ah, betul ampun. Bagus. Inggih ide wayakti tanjesios wantah sang Prabu Dasarata tan pertandingan.
1: Ale sikitu nya tu kakia.

0: Nike wiyakti tujuan ide betaro Wisnu makin nyerwadi dados jadmo manusia sedurunge ide dados kurmo rajo dados ulama agung dados anak cebol nah makin dados jadmo manusia
1: ini aduh kakia semoping banget tuh ratu ini artos aku ya sampun mah kudus
0: aduh aduh milu-milu kan orang mah kudus nih
1: agaknya tuh ditiang niki dan manut tuh nek-nek sastran ya ratu
0: oh nek yata don niru nimitaning janmu ampun becik
2: pun ampun ke
1: nggih kang yang tu ditiang nyelang gala satu kaki yang sarang gongka bali jebos mau kenten tu mantu waspada orang margi tu kaki yang sarang gongka megatro kidik tu nge niki wenton gombiang Sri Agung sarang gongka raya samo ngeranyi ngatu sarang bu wayan Sri Merto sarang bapak guru Sutamo wa odah kadek sampun ngemolih wawu ratu galah katung tu titiang mapami tuntap antuk pramo santi om santi santi santi om
2: nggih dayu made oke sampun
0: nggih enten malih rengungkur dayu made oke niki galah pun telas niki
2: deres buruan buruan buruan
0: galah pun telas galah pun telas
3: iya kari yang telas ngerut 30
0: iya kari ada no
2: no
0: singgetan singgetan
2: singgetan sing live kak Nadia
3: bareng buku nen
0: oh ini cak ungkul ngebareng buku galah kadean betelah kadean
3: om swastiastu
0: nggih oh swastiastu
3: Ramiano tuh kakiang
2: yes
3: song sogriwo katon pian dot ayu
0: song sogriwo punika mekanten sampun makin keplai banget.

0: Ngawinang raris parawan arone samrak pacruet punika sami.
1: Sokoyo sorgatinyo.
0: Sebat pisan manah watak wanarone dumen yani Gusti niragone kalah.
2: Kalah dumen.

0: Nggih, duaning sekadi kanapan kewisesane panghyang sampun Sang Rama Laksmana ngarepang.
1: Diarambok kenira sang marut sudah.
0: Sedurung ide Sang Rama Laksmana makin Sang Marudi raris mengarepang.
1: Sang Kumbo karena amuruk
0: inggih punika sajroning ngelamuk punika pengamuk Sang Raksasa Agung Kumbakarna.

0: Sapuna pije keplugang gunung Krakatau. Oh. Kenten sekadi geni punika. Apa rabar kawentanan itu?
1: Oh,

0: Inggih mekanten pisan punika sarang kalih Sang Maruti sarang Sang Kumbakarna saling pawisesan duaning kesakti aneh patah punika galaki taler sapunika
1: ketelah tiang galah nggih tuh nggih
0: lah nu ada galah nih nah ini betulah nih bu betulah nih bu galah betulah nih bu
1: inggih punya telah
2: Kaani Bang Pok nae.
0: Lah begalah ni.
2: Kaani Bang Pok.
0: Ini kumyang Sri Agung konen man, Bulodro konen man.
1: Ini bagus konen man. Dari wow, BKPB konen.
2: Konen tu.
0: Tu bejani.
1: Yeah. Duniang Sri Agung Raja. Durung pulih.
0: Ini boleh. Ini
1: siang kalau dona gungka.
0: Eh.
1: Tiap busur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Ingeh, Kak Nadia. Ingeh, ada yang Kak Nadia? Sire mungkin.
0: Nadia, pangten yang ngalang telah galah ini. Galah.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Atu Gus Haji, sarang gongkak ngeh.
2: Ingeh.
0: Ingeh.
3: Yang Swiss lanyar yang kapal.
0: Iya, mau dia nganyar di Tawang, nenek.
3: Ingat yang wayang narbo itu saja.
2: Nih, wayang narbo.
0: Tadi mau keluar libur nah, man kini ya, man keluar negeri nah.
3: Suka saja yang mau celup niki.
0: Dan yang man libur cuti panjang keluar negeri.
3: Enggal yang kecewa,
2: bener. Bas gede raga kecewa mau celup cenek deh nah.
3: Tiang apa-apa, tiang termal buku aswala lita, tegas aja.
0: Ais, apa lang
3: nih? Yang termanut niki lali insap ya tiang sarang gitu nih.
0: Aswala lita panjang lah tuan satu bait bisa apa lah dia? Di luar kepala.
3: Alon-alon tiang ini.
2: Yang arbon nak walau dua kan?
3: Lali insap, tegas aja ini. Ngelantur.
2: Ya, terus.
3: Om swastiastu, om namastu.

0: Shalaya arana cakari.
1: Rikanyekan budhal, ide sang nakulo yakti ketinggal raris mangkin ide sang Prabu Salya.
0: Suka segera.

0: not what to.
1: Iko sana ngawin nang ido duagong istri maplengak kayo nabeh kalmati nang ngebin mani kuran na niragone ada pang swecil ada pang panjang umur sehat
0: aing esuk semua dugus aji sarang kak kirang langkung ampura
2: ya narbe jak mikadek itu duwak gini mak topik eh
1: paling ini lantang nih
0: mau kuryuk godel yang naik Inge ni ikat yang sampun boleh awu masalah. Mugi kelas kena nih.
1: Inge lebihan suno cekko.
0: Sekarang sami tegos aji yang mau pamit Om Santi Santi Santi.
2: Inge.
1: Oh Pak Yan Arbo.
2: Arbo sampun lagi
1: nih. Pas Pak Yan Arbo ni man masuk nih doh. Inge bu.
2: Inge riungker Pak Yan Arbo.
1: Pulau drone nu ya niki monitor.
2: Tak mangkung gede kawin nu nah. Monitor. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu atu.
2: Yeah.
1: Yeah. Om Swastiastu ati.
3: Mending kenten tiang tu atu tiang neme tu atu.
2: Nah neme neme je bingung benar nanya.
3: Bingung tu, dulu nampun je iring iring.
2: Yeah, bun. Anak makhluk ya dan anu dah.
3: Ini tiang suwe santu tiang.
1: Sebutkan daerahnya.
3: Bono tu atu.
1: Bono.
2: Bono.
3: Tung Bono di tiang Mandalam tu.
1: Ye,
2: Mandalam.
1: Nak monitor kan
2: monitor
1: rai,
2: selesai ya.
1: Memorai di pejeng.
3: Ngi tu ampun boleh nang mereka tapi jak ampun kuyulusan ipun tu.
1: Nah, jadi beningah munyi jani gending jani segar ya.
3: Tadi mau tiang tu kuyul dia tu.
1: Tu apa?
3: Ngi pun api yang mentun atu ya mesti kalau tunas-tunas atu ledang tu atu.
2: Ya, terus.
3: Ini tiang jadi mepaurun itu, aduh, nge.
1: Ya.
3: Nemil soal ngiring ratu itu, ya.
1: Ya,
3: terus. Yang senang menggendeng itu.
2: Jero gandung.
1: Ini bergongkak, biasanya. Bergongkalit.
3: Oh, kita itu gongkak.
2: Ya.
3: Salam kenal itu, pidan ampun, gak kenal, neng itu.
2: Nah, ya.
3: Pasti gue kudang tahun, itu, aduh.
2: Jero gandung, kan. Jero gandung, kan, kurang menek.
3: Oh, jero gandung, ampun, super, itu, aduh. Kenten tu tiang nak boleh operasi mata tu. Oh ini yang kali sweet tiang tenang ngiring tu kenten. Tiang jadi mepurung seronca tu ngi.
2: Terus.
3: Om Swastiastu awi genamastu namo siddham. Kana siralatu dia biya. Rengon
2: nggih wenten punika ide sang Muraga Ratu Puragayan luwih ngiring pirangang sane mangkin

Napi mawenen ka desa punika duaning ide ngamolehkan keperadnyanan punika. Reng daging-daging sastrone make saminye.

Benyangan ditat kali desang yang Wisnu manresti punike dados manusia, ide sampun dados ajennya nih.

0: Wanta kadia sapuni ke tatu joni de mahawenani de manders di dados manusia.
1: Semua tu satu nombi yang satu ledang ampuro yang ki one ampun becik pisan atu sarang kalengnya tu niki magatlah dadas tu.
2: Betlah waktu.
1: Engge tu niki reng pejeng untan mo tiang tu mangdo kena rajeng tu sarang sami. Mereka ngaya mau ke griya mau pangkian anu nak suruh mau. Ngaya menikah mencan atu tan leda tan panjang master tu atu. Silo sampur munga-munga mesanang dumun tiang jagi mepamit. Om santi santi santi om.
0: Inge.
2: Waning puniki.
0: Waning sampun.
2: Lah nyagut.
0: Nyagut puniki. Apa deh dan boleh niki.
2: Iya kirang.
0: Waktu. Kirang. Dan pamirsa sarang sami diwaning sampun las galahe lahir iki di tiang preside nginter acara duwe ring tembang warga menawi te akeh sane wenten nenenten manut ring pikayun tunas di tiang pengampura antuk punike sinep di tiang antuk para mo santi
2: om santi santi santi, santi, santi
0: om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Sedang Pisan Reng, Rahina Sene Becik Puniki, Putri Pacang Nyarengin Rekelan Rai, Wusan Wawu Nika, Sampun Senarang Sami, Iragen Nyarengin Siaran Tembang Warga, Sane Mangkin Niki Rekelan Rai, Pacang Iring Putri, Jagi Nyarengin, Kelanguan Niki Nge, Sane Pastika Pacang Kebunggah Anto, Niki Drama Legenda Duene. Nah, wosan punika rekelan rai, ngelantur, renggalah jam sio puniki nge, kantos puput galah jam dasa, ngiring sarangin putri reng program kelanguan, nge, prasida Niki Nunas Tembang Utawi Megatre. Ngelantur, renggalah jam dasa, kantos jam solas, mangkin Niki jadwalnya ne jagi bernostalgia nge, santukan mangkin Niki matamu reng rahine sanis care nge, mali jeboh sarangin Niki sane arsa bernostalgia reng kalah jam dasa kantos jam solas. Wasan punika wawu ditutup antuk rahine latri rekelan rai nge Rika reng program terakhir nge reng jam solas kantos jam roras. Sane mangke rekelan rai satukan sampun galah niki nggih pacang unggahin titiang asiki drama legenda sane memurda legenda Danau Batur. Ngiring biar sayang sarang-sarang.
2: Masih ngantuk. Mata sepet. Buka jendela dulu deh. Nyari udara segar.
3: Hai Sista.
2: Astaga naga Diji. Aku kira penampakan apa muncul di balik jendela. Ini pagi-pagi udah nongol aja nih tetangga.
3: Ya ampun Sis Kris, ini udah jam 8 kali ya. Udah selesai belum beres-beres kamu?
2: Udah dong. Tuh, perlengkapan buat camping kampus kita entar sore udah ready. Dingin gak ya di Danau Batur? Aku baru pertama kali loh ke sana.
3: Oh, baru pertama kali ya. Gak tahu juga ya. Ngomong-ngomong soal Danau Batur nih, aku punya cerita loh. Mau denger gak?
2: Apa coba?
3: Pada zaman dahulu, dikisahkan di sebuah desa di Kintamani, Bali, tinggallah suami istri Raka dan Ayu. Mereka hidup rukun dan kaya raya. Tapi kebahagiaan mereka belum sempurna karena udah lama nikah, belum punya

0: Sedih sekali rasanya. Kenapa harus datang lagi? Kenapa?
1: Ayu, istriku, kenapa dirimu menangis terseduh seperti ini?
0: Dia yang sedih, Bliraga. Dia yang datang bulan. Segala usaha kita lakukan, tapi kenapa Tiang belum hamil juga? Sedihnya tuh di sini, Bli.
1: Istriku, aku mengerti perasaanmu. Aku pun merasakan hal yang sama, sedih, kecewa. Tapi sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersabar, berdoa, dan berusaha.
0: Di mana ya kurangnya kita, Bli? Segala doa dan upacara yatnya sudah kita lakukan. Tapi kenapa? Kenapa hingga detik ini doa kita belum dikabulkan?
1: Tidak ada doa dan yatnya yang sia-sia, Ayu. Janganlah kita berputus asa. Ayo kita ke Marajan sembahyang berdoa dan menenang hati dan pikiran kita. Ayo, istriku.
2: Serasa tak putus-putusnya mereka berdoa meminta dikaruniai anak, doa dan permintaan mereka akhirnya dikabulkan sang yang widiwasa. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi sayang, setelah melahirkan, sang ibu meninggal.
3: Ya, sedih sekali dong. Berarti ayahnya jadi single parent dong. Terus-terus anaknya gak dapat ASI dong.
4: Oh no.
3: Zaman dulu kan gak ada super Digi.
2: Aduh, ya elah sis Chris, banyak nanya deh. Ah, salah. Ini bayi yang dilahirin bayi ajaib loh.
3: Ajaib? Ajaib gimana maksudnya?
2: Gini nih ajaibnya.
1: Aduh, baru ditinggal menanak nasi sebentar, kau sudah menangis anakku. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Lapar lagi ya nak. Aneh sekali, dirimu baru berusia 6 bulan, kenapa tubuhmu sudah sebesar anak usia 2 tahun? Walaupun dirimu tidak mendapat ASI, tapi apapun yang kau makan dan minum tetap membuatmu tubuh sehat. Makan dan minummu juga banyak sekali, melebihi porsi orang dewasa. Ayah kewalahan.
2: Bayi itu tumbuh sangat cepat, makannya juga banyak. Nafsu makannya setara dengan 10 orang dewasa. Dia pun diberi nama Kebo Iwo. Tubuh sang ayah mulai sakit-sakitan karena kewalahan menyediakan makanan dan minuman untuk anaknya. Akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Karena kedua orang tuanya sudah tiada, para penduduk bergantian memberi makan Kebo Iwo. Tapi lama-kelamaan,
5: oh alah, gimana kengken embok lo? Masa terus-terusan kita masak banyak-banyak untuk Kebo Iwo? Tak sanggup lah kita.
6: Iya Gus, apalagi semakin dewasa dia jadi semakin rakus dan pemarah. Kalau tidak disediakan makanan, dia pasti mengamuk. Wih, dengan tubuhnya yang segede rumah itu, aduh pasti kita celaka. Gimana ini Gus?
5: Tapi walaupun Kebo Iwo rakus dan pemarah, selama ini dia juga yang selalu mau membantu kita. Gimana kengken ini Pak Kepala Desa?
7: Begini kawan-kawanku, sekarang desa kita sedang mengalami kekeringan. Tidak ada air yang mengairi sawah kita. Tentu akan kesulitan bagi kita untuk bertahan hidup. Aku ini punya rencana, tapi Aku sangat membutuhkan bantuan semua warga desa di sini.
4: Aku lapar. Aku lapar. Kenapa lama sekali makanan tidak datang? Hei, kalian warga desa, mana makananku? Jangan sampai habis kesabaranku dan aku hancurkan desa ini.
6: Hai Kebo Iwau, kami yang selama ini sudah mengurus hidupmu. Kalau kau menghancurkan desa ini, siapa yang akan melayanimu? Hah? Jangan senaknya ya.
4: Beraninya kalian melawanku ya? Kalian menantangku ya? Baik, terimalah jurusku.
3: Eh, Diji, ini gimana ceritanya?

0: kita sangat melimpah. Oleh karena itu, kami meminta bantuanmu untuk membuatkan sumur yang sangat besar. Jika hasil panen bisa seperti dulu lagi, berapapun jumlah makanan yang engkau butuhkan, aku akan siapkan.
1: Seperti itu. Kalian akan menyediakan makanan enak untukku. Baiklah, aku akan membantu kalian.

0: Iwo memulai pekerjaannya. Kebo Iwo menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Lokasi tanah juga dipenuhi batu kapur. Jadi susah untuk digali. Tapi untuk Kebo Iwo ini gak masalah. Dia mencongkel batu-batu kapur itu dengan tangannya, terus dilempar ke pinggir lubang. Sementara itu para warga sibuk ngumpulin batu kapur dalam jumlah besar. Kebo Iwo bingung, kenapa ya warga banyak yang ngumpulin batu kapur?
1: Warga desa, mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak?
2: Ketahuilah Kebo Iwo, setelah kamu selesai membuat sumur, kami akan membuatkanmu rumah yang besar dan sangat indah.
0: Tanpa terasa, lubang yang dibuat Kebo Iwo sudah semakin dalam. Berhari-hari dia bekerja keras, sampai akhirnya air mulai memancar keluar. Kebo Iwo pun beristirahat di dalam sambil menyantap makanan yang dibawakan warga. Karena kekenyangan, dia ketiduran di kolam tersebut. Tanpa terasa, air yang memancar semakin banyak, membuat tanah di sekitar kolam jadi licin.
3: Hore! Akhirnya Kebo Iwo buat sumur.
2: Eh, kalian semua warga desa, shh, ayo sini kumpul. Kalian dengarkan dengkuran Kebo Iwo, dia sudah tidur. Jadi ayo kita jalankan rencana kita.
4: Hei warga desaku semuanya, ayo serang.
0: Kepala desa memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah disiapkan sebelumnya ke dalam sumur. Karena tertidur lelap, Kebo Iwo tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Kebo Iwo tewas terkubur di dalam sumur. Sementara itu, air sumur semakin lama semakin meluap. Air sumur itu membanjiri desa dan membentuk danau. Danau ini sekarang dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan timbunan tanah yang cukup tinggi membentuk bukit menjadi sebuah gunung disebut Gunung Batur.
5: Wah, tragis juga ya nasibnya Kebo Iwo. Tapi lihatlah berjasa juga loh ya, memberikan peninggalan tempat wisata bersejarah di Bali yang indah dan melegenda.
0: Betul sis. Tapi ngomong-ngomong soal peninggalan, aku tinggal dulu ya pulang. Tapi nanti sore kita berangkat camping bareng, oke?
5: Oke, dah.
0: Sahabat budaya, demikianlah mini drama legenda Danau Batur, persembahan LPP RRI Denpasar dengan para pemain Gusti Sucinta sebagai Rake, Karmini sebagai Ayu, Sang Ketut Sandiase sebagai Kebo Iwo, Sasawan sebagai Agus, Murniasih sebagai Bo Ilo, Kartame sebagai Kepala Desa, Naskah Agung Krisna, Penyelia Musik Chandra, dan Narator Diji juga Krisna. Sampai jumpa!

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: berutuk. Barang berutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong perutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong perutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong perutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjer atau bebonangan, dan tari barong perutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keponakan tante. Nih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja sih MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega-3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Rakelan Rai Kantun Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau sampun Rakelan Rai biar sayang sarang sami ye kawentenan ika drama legenda duene talar wenten magudang-gudang tembang Bali. Lah niki informasi sana sampun munggah nggih reng wingi mangkin. Nah sana mangkin Rakelan Rai ngiring sarangin putri ring kelangwan sane arse request tembang Bali utawi Megatre. Arisang niki diramaikan ring 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Putri Jeget, Melalek.
0: Aduh, Kapak Tujeng.
1: Pur.
0: Masih pur, sudah. Nambah terus.
1: Nggih. Napi ya, Prageng.
0: Astungkara, Beci.
1: Aduh, agak tumben hidang.
0: Sira nih, kinggi, ring titiang, ya?
1: Asam didi, ya.
0: Oh, Bu Eka.
1: Nggih.
0: Oh, wow, boleh miss call ring WA nggih.
1: Nggih, mana hanya rengin, ya tuh cek kan boleh.
0: Nggih, bejak gercep-gercep sawitre nika sami. Megarang nggih Bu Ika nggih.
1: Nggih, jek siang kalah pencet.
0: Mangkin ya boleh niki ring kelanguan nggih Bu Eka.
1: Kang yang mangkin, boleh ngiring ya Putri.
0: Nggih, patut. Yang penting.
1: Nggih, tembang lagi nggih.
0: Nggih, tembang napi nika.
1: Tembang nih bantu lewat doa manten.
0: Bantu lewat doa nggih.
1: Nggih, mangga selamat rahayu sareng sami.
0: Astengkare.
1: Nggih.
0: Inggih sik semua Bu Eka.
1: Putri, male jebos budalos Pak Dering mari. Mangga selamat aring jero.
0: Astengkare. Sik semua Ibu.
1: Inggih. Inggih. Moga terus kita sareng sami sutro perempat tunggu kena rajang.
0: Inggih Ibu.
1: Putri, rajang tugas Ibu pamit. Om, santi-santi. Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om. Bu Eka, ring wewidangan sempidi sampun nyarengin. Sira malih niki ring ngukur Bu Eka rarisan ye. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Kek Putri.
0: Inggi Om Swastiastu, rahajang wengi.
2: Inggi, rahajang wengi mewali.
0: Ini tante ye.
2: Sipian niki saking Bangli.
0: Tante Jerman ye.
2: Ben Jero Suci.
0: Oh, Bu Jero Suci Sinampura, kadang tiang Jero Jerman niki. Inge nembe niki. Sampun suwe sareng putri nge.
2: Jero Suci.
0: Inge Bu Jero penapi niki gatre ring wewidangan Bangli nge. Tiang?
2: Nggih, tiang saking Bangli serapata.
0: Oh, nggih, sempetan Bangli tiang niki. Pun api niki Bu Jero jagi nunas tembang napi Megatre.
2: Yang Megatre kenten nggih.
0: Nggih, dados raris sampun kenten.
2: Nggih. Kangen yang kirana. Ica pecate. Pak Yanarbe, Eka Bede, Pak Eka Mamba, Mbak Indira, salam kenal Mbak Indira, Bu Sinta juga salam kenal, Bini Tuade, Pandesi, Nini Mika, Pak Eka Blage, Yoga Saputra, Pak Eka Sempidi, Bu Nini Tanahlah, Pak Gunawan, Bu Amal Wangaya Gede, salam kenal. Pak Polos Jaya, Pak Tutnajung, selamat malam. Pak Mang Pandu, selamat malam. Juga Bu Jerman. Itu kementen di Dimuji Rahayu Sarang-Sarang.
0: Astungkara, inggih Bu Jero, seksama.
2: Kami Kak Putri, sama sama kami.
0: Inge.
2: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om. Sik Ibu Jero Susi. Niki nggih areng wewidangan Bangli. Niki sampun lengkap nggih wenten sane Megatre, wenten sane Nunas Tembang. Wau tembangnya niki bantu lewat doa saking Beli Rudiawan nggih. Sampun siaga niki tembangnya ning ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajeng wingi rekelan rai kantun kesarangan untuk putri ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki renggalah jam dasar rekelan rainge, ring rahina sani secara puniki pasti ke pacang kewentenan rahina bernostalgia. Aingge untuk punika rekelan raing, ring mulai jebos diramaikan di kengge sarangin putri ring lain telpon 0361223361. Sane arsa niki jagi bercerita bernostalgia kenten nggih ngene-ngene ide pengalaman duene. Lalisan sampun mulai jebol sarengin nggih. Nanging sedurung punika niki wenten beli widi-widiana sane pacang megending nggih antuk tembangnya ne tali tali tresna.

0: Aing gerekelan rai punika wau sampun kabungga acara duene oleh Bli Widi Widiana nih cingge untuk tembangnya nih niki tali tali tresna. Yang sana mungkin rekelan rai ngiring niki sarangin putri ring bernostalgia pastikan kiling line telepon 0361223361. Laris niki sana arse ring wangine mungkin bernostalgia kenten ge bercerita niki sarang putri. Sampun dibuka line telepon. Om Swastiastu. Aduh meglebuk niki semeton titian. Sira wawu nika wawanin malih utawi sane lianan presiden nyarengin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Putri.
0: Inge tiang rahajang wengi. Sira ireng titian
1: yang ireng kekeran iki gak Putri.
0: Ireng kekeran. Oh Mbah Egi, inggih. Punapi gatra iki Mbah?
1: Asing karet yang sehat gak Putri. Kabar mah iki nak lancar gak Putri. Keluarga.
0: Asing karet sik semangat.
1: Sarang momongan.
0: Inggih. Nikah yang paling penting ya, kalau sudah anak niki sehat pasti bisa beraktivitas. Inggih Mbah Egi, nyarengin mungkin niki yang bernostalgia Mbah.
1: Nyarengin sih yang rentan mendapat pengalaman.
0: Inggih, punapi nikah Mbah, laris.
1: Siang abajang siang kan oleh negara perbatasan timur negara rentan. Kencan kawin tiang meriki kemengui.
0: Inge.
1: Kencan tiang oleng di maru kawin meriki tiang maburu maburu nyait tiang ya Putri.
0: Nyait baju nih ke?
1: Ini pak tiang.
0: Inge.
1: Kurang tiang nak magai di sini bangunan.
0: Inge.
1: Kencan tiang apal ya bisa bareng magai kencan di bangunan. Lima siang kencan sambilan siang harumuan cuma kencan siang mabuk makubi naik kencan nak ngajak yang uci kencan tukang jahit
0: orang rumah nih ke nyaitnya
1: pakaian pribadi pakaian odaran yang toko nyoman
0: gitu. Oh toko nyoman kan jaya sekali nih pidan nih pengasal borderan gede pasti ke toko nyoman
1: waktu niko kari tiang makario di kolarnya mak ampe ijak tontlah lah benyai
0: aktiannya
1: ijak fitri
0: iya yakti ampun toko nyaman sampun terkenal soalnya iya
1: iya ampun nuling di tiang merekawin sampai tiang lah panak sambilan tiang ringan panak tiang ampun masuk sambilan tiang boleh tiang sambilan benten pun benten sampai anak yang sampai kuliah itu hari yang magai itu.
0: Oh suwe berarti nge pantas kuliah anak-anak ini.
1: Tahun nge Putri.
0: Nge.
1: Bas ke anonet yang bas ke selanjutnya yang mau kuliah.
0: Setia berarti Mbah Egi

0: Oh,
1: pengen
0: STM hubung atau gak putri. Malu-malu itu yang gede. Itu kan pakaianan itu celana langsung baju gitu.
1: Oh iya iya, cara baju pake bengkel nih kan nih.
0: Apa itu bakpo itu gak kudiang, kabel naik gak putri. Gak bisa baktis di lengan. Lengan lagi baktis gak makilik.
1: Ih, adi bisa.
0: Gak sempetuk bentiang ngalih pelih lu gak putri.
1: Iya ratu, badeng.
0: Kedang tiang tau macelap. Lengan kedang baktis macelap. Tentang pengalaman lu gak putri. Sampai ke kejaminya ngantian kenang-kenangnya.
1: Gege.
0: Ini tentang ya putri, pengalaman tiang yang dengun. Mungkin ampun lusan tiang, ampun tiang jani lah mantu, pernah tiang ampun makurenan. Mungkin tiang madagang, mungkin muka warung, ya putri.
1: Orang dikar yang rumah berarti dia langsung.
0: Maksud sambilan tiang ampun lusan itu, tentang ya putri.
1: Iya, setengkara diberikan kesehatan terus mbah nge, presiden Kima Karya ngempu tetap jalan samian nge. Iya, mbah Egi. Semua peng banget iki dadas inspirasi, mang das tetap bekerja keras pokoknya nge.
0: Ini
1: sih semua taler.
0: Jalan siang, semua sarang sani. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Mbah Hegi, ini kesempatannya rengin. Ya, ada pembuka ring rahinannya mangkin. Nika ceritanya ini becik pisan ya rekalan rai bernostalgia. Niki sapun api perjuangan raga nengi. Dari Niki wau nganten kantos Niki anak-anak alitnya sampun Niki preside kuliah nge. Kurang lebih 20 tahunan Niki becik pisan nge. Sekali bawa sang bahagi wau mungkin awalnya Niki nintar-nintar pilihan nge. Karena terdesak mangde preside mekarya, mangde preside talar menjalankan tugas dedes istri, dedes ibu nge. Bertemu ternyata Niki sarang pekerjaan sane ditekuni bahkan sampai puluhan tahun nge. Dan astungkara presiden ada seladang rezeki taler Niki majengring keluarga nggih membantu suami pastika. Samian pastika berdua Niki cerita rapi malih perjalanan pekaryan ngenten nggih. Sekali putri pribadi juga pindah-pindah tempat ngenten nggih ternyata setengkara mangkin ring RRI dumugi jeneng Niki ngelantur ngenten nggih sekali Mbah Hegi wau presiden ganti puluhan tahun presiden Driki ngayah ngenten nggih. Pastika kesarangin rekelan rai ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Bungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperupkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.
4: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Rakelan rayu awu sampun wenten Mbah Egi nggih sane nyarengin putri niki reng lain telepon sane mangke narisang niki sirasane arese nyarengin malih reng 0361223361 nggih sampun putri buka niki rakelan rai laris niki sane arese nyarengin bernostalgia Om Swastiastu. Ah, meglebuk ternyata niki. Lawanin malih niki rate dadane sareng sami utawi sane lianan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Rahajeng semang.
0: Duh, bos sembang saget niki putri kemulih malu niki. Reng tanah lot niki.
1: Nek sembang niki gak putri.
0: Yakti ke tanah lot yang mangken niki bos sembang. Mumpun galang Rika.
1: Yang sap yang ngapura ge.
0: Inggih, Mbak. Rajang
1: bugi, kinten maksudnya.
0: Tiang nama kesiap, maro ke nyemak tas mulih niki. Yang sembang tiang buat di mulih niki.
1: Aduh, kita pun ditembang warga tuh nyidang masuk.
0: Inggih, kan ampun di, kenten dipanggil-panggil sedang atuh kakiang.
1: Inggih, di kenten tapi ada aneh, di dangdut masih ten masuk. Oleh sembangan tuh nyidang masuk.
0: Agat saya ngambul Mbah Tiang Niki.
1: Ya, tumben Tiang nyidang masuk Niki ya.
0: Inggih, mungkin berarti Niki rezekinya harus malam-malam berarti Mbah bergabung Niki.
1: Inggih, Niki sama sekali tuh nyidang masuk rezek. Kadang-kadang kesel maksudnya.
0: Nggih. Bas terus soalnya nggih sing boleh-boleh.
1: Ganti keriting tangan.
0: Nggih, astung cara mangke ampun boleh. Tapi
1: gak kelok nggih.
0: Astung cara becik agak tidak enak badan iki Mbah kayaknya cuaca nggih.
1: Batuk dia ngenten maksudnya batuk suuling.
0: Nah,
1: ngenten. 4 hari ampun batuk.
0: Batuk pilek pertama batuk kan pilek, anak okay. Tiang sareng karena terus nempel anak sareng juga kenten aduh leng tuni migrain niki.
1: Dah ampun anu niki ke dokter ampun yang manggil dokter.
0: Nggih nggih, tiang kenten juga. Yeah. Yang penting tetap berusaha minum obat nggih mangge juga kondisi nggih.
1: Niki ampun jaga redang nak ten bang sirup ganti ya.
0: Nggih. Kenten ampun mangke ampun kadung pesu nika nggih batuknya nggih.
1: Jelek bener nggih terus cerol napi kadang jelek nih.
0: Nggih kenten ampun jek sing kena ban ngorang nggih jek genit. Mengkita ban kokoan terus kolong nih pokok nih nggih.
1: Nggih.
0: Cuaca minap masih juga Mbah mangkin Mbah.
1: Nggih.
0: Mm-mm, tiang.
1: Niki nenek si nenek Santa niki nyarengin ulin tuni sampun nelpon setiange. Kenten wau bu gung biang yoga masih kenten gung biang Sri.
0: Yeah, gung biang Sri boleh munggah wau ring tembang yeah, warga nge.
1: Boleh munggah nge.
0: Nge ampun ngicen pice soalnya gung biang lolos karcis nge.
1: Mangkin sibuk ragaane sibuk mangkin.
0: Oh kenten kenten napi nika.
1: Ngintuk baso.
0: Oh kenten.
1: Nggih.
0: Ngintuk basa makian to ten ngarianin tape malih. Aduh ngidangin Mbah niki. Penapi niki Mbah.
1: Nek tiang boleh telepon-teleponan nggih.
0: Oh kenten samian niki telepon-teleponan.
1: Sareng lingsir-lingsir ulin tuni niki ten boleh ya munggah telepon-teleponan kenten curhat ajak tunangan niko.
0: Asik ajak tunangan.
1: Nggih anggap tunangan mah sempur lisir-lisir.
0: Nggih ajak besti nggih besti.
1: Niko pun.
0: Tapi niko pun hiburan nggih Mbah nggih kan seneng mangke nastung karo boleh sawitra oke
1: niko pun mangke kan ake sawitra ge.
0: Nggih betul.
1: Benyang gung biang yoga nikang riki. Benyang nak rerah waktu nggih. Yang seri teler ke meriki bu lo galuh
0: terus lo galuh jauh melalui lo galuh
1: rame kan nika gue biang yoga nggak kenten gandongin nih.
0: Oh kenten nika kalau kene kalau nyemput boleh
1: niki tiang anu niki nostalgia
0: nggih Mbah
1: tiang meduwe nostalgia ten nyenten sampun-sampun lingsir aja niki ten nyewo niki tiang kan dasar tiangnya mendagang mulu ge.
0: Oh nggih
1: nih dumun tiang acung di tanah lot kenten sampe entes tiang sampe anak-anak pun kelih-kelih ten dia kelih meduwe tas tiang toko rika kenten.
0: Oh sampe punya toko nggih akhirnya nggih dari ngacung nih kan nggih
1: pun ulin tiang ngacung ngacung kalung.
0: Oh, nggih nggih. Oh nggih, oleh-oleh nika nggih cendramata
1: nggih. Oleh-oleh nggih. Ampun das kenten, ampun tiang ngerasan artinya mau memperkembangkan usaha, nanti yang dari nol nggih.
0: Nggih nggih.
1: Nggih. Mengembangkan usaha, lantas tiang anu numas tas toko di Alas Kedaton dua lokal kenten.
0: Nggih nggih nggih.
1: Ampun kenten. Driko lantas tiang, ya nak Driko kan suang-suang lah nomor kenten neng toko ngantre, terus niko parkir nyemput tamu.
0: Oh kenten sistem neng,
1: ngajak keliling, terus gain kenten tuh gak?
0: Oh kenten, berarti mbak pintar bahasa ini dong, bahasa Inggris?
1: Ya nak kenten, nak bisa tiang nak kuliah tiang khusus khusus bahasa Inggris kenten.
0: Iya betul berarti.
1: Yang bahasa Taiwan bisa maksudnya yang gede-gede gitu.
0: Nggih, karena beberapa tamu Taiwan itu ten bisa bahasa Inggris nggih, jadi kita harus belajar juga nggih.
1: Nggih, bahasa Taiwan ya.
0: Mandarin dadosnya nggih.
1: Nggih. Cing-cing lai sangkuan nah ke.
0: Modern nggih nggih bahasa-bahasa perdagangan artinya nggih, harus bisa nggih.
1: Yen-yen wah ini nih ke aku cinta kamu.
0: I love you berarti artinya nggih.
1: Ni hao ma han hao genten modern nggih. Nggih apa kabar genten. Bisa tiang nggih harga-harga tamu genten. Tubuh lantasan polih pun tiang antrean nggih. Oleh tiang antrean tamu Arab kata tiang tamu Madura.
0: Oh sing idang milih nggih tamu nggih.
1: Idang ten milih tamu lo kombi niko ya teko niko anter kenten.
0: Oh nggih nggih. Meningkan cara
1: niko kan bisa bahasa Inggris.
0: Oh bisa nggih nggih.
1: Ampun kenten atuh tiang ke tengah ke alas.
0: Nggih.
1: Aja nyingat-nyingain bojong kenten. Liu tiang ajak tamu niki kurang 6.
0: Oh satu grup kenten.
1: Depan, paling depan saja aneh gitu. Gini, ampun kenten ngabot yang kayu kenten. Anu pas didangin puro ge. Cocot-cocot teh jet ya kayak tamu.
0: Ne nyotot nyen. Adi mbah di kena cotot tadi.
1: Cotot-cotot teh jet yang kan tiang nak mau kamen ge.
0: Heeh nggih.
1: Mau kamen aya ne waktu nikah tiang ampun anak-anak ampun gede-gede nih kan.
0: Nggih.
1: Kan body karinah bagus, jit tiang nak mulo tegi jit tiang.
0: Semok nggih, semok.
1: Iya, kan ningaen
0: nggih.
1: Di profat nggih.
0: Nggih, ampun ketemu.
1: Nggih, niko ampun, niko tapi agak kurus tiang gas niko gede kenten. Cepet-cepet, aduh jepleh bentiang pedih, tidong benah. Gede masih tidong benah.
0: Serba kengkin salah jadi nggih ya, serba salah bertindak
1: nggih. Serba salah nggih.
0: Meninjek
1: yang majan jing gitu pangengalan kan nulihan yang teke di mobil gitu. Tuh ajak tiang ke warung malu. Lantas ulihan tiang tas ke mobil gitu ge. Nggih. Gitu lah nanti yang anun tiang
0: pengalaman nggih.
1: Pengalamane di ngalih-ngalih tamu tuh ya.
0: Oke, kenten berarti kenten dah ya orang berwisata nih kalau tidak selamanya juga dia sopan, gih mbah gih wenten sana kenten juga beberapa gih.
1: Gih wenten sih gih nak kenten ampun. Iya nih baik ya tamu baik-baik ini rago kenten.
0: Wenten nih baik nih bares kenten gih.
1: Iya dia nih niko kamu cowok-cowok gak makan nanti ampun tak tung kenten kenapa.
0: Tapi kenten dah jadinya nggak bisa milih soalnya mbah nge.
1: Nih, niko ampun tenten nyedang milih nge. Ampun kenten kan mungkin nadep yang rika nge.
0: Oh ampun nge. Nih,
1: kedua-duanya karena napi, karena sepi nge.
0: Nge.
1: Mungkin ampun tiang dasan artinya sengkau sangat. Mungkin riki tas tiang di tanah lot. Nongkrong riki.
0: Mungkin medue juga teko nika mbah.
1: Toko mungkin mantu Rika.
0: Oh tapi wenten nggih ngelanjutin
1: nggih. Nggih. Ya tiang Riki niki wilayah tanah lot masih tiang nak kos-kosan niki modewe
0: nggih. Nampak berarti ada objek wisata nih kan mbah nggih.
1: Iya.
0: Rumahnya mbah nih kan nampak ada objek wisatanya.
1: Nggih. Yang rumah kos-kosan niki nampak.
0: Oh.
1: Yang rumah tiang di desa wenten 3 kilo ling Riki.
0: Oh lumayan juga nggih.
1: Nggih. Nggih tiang Riki sementara di kos-kosan dumun nggih.
0: Oh nggih.
1: Karena tiang sakit perkaranya.
0: Oh berarti sekalian ngosin anak kos nggih.
1: Nggih niku ampun. Di wenten tak ngalih kos-kosan pang lebih cepet gitu.
0: Nggih nggih, kan langsung Rika.
1: Nggih, ya di desa dumun kan di desa tiang boleh 5 bulan. kerang kering nape ten ten sidang mereka ngeliat kan tidak dos
0: tentang kenten susah jadi yeah. Karena orang butuh cepat juga nih
1: ini kumpul ini kenten pengalaman di siang
0: basik semua sempat berbagi nih kenten
1: banyak ya ketenal dikinye
0: sengkara yang boleh mereka kan telepon tiang ye
1: tak dipikir jalan tiang ye
0: berarti gampang ye ngerarah
1: ye gampang gampang saja
0: aduh mau nanti yang pernah kerja di kering pantai Kedungu
1: di Odaoh nih kan
0: tapi kan kenten dah kadang-kadang melali sering timpal ke tanah lot atau kaling megai kenten
1: ye ke tanah lot dikimpun tanah lot tiang pas di pinggir jalan ini jalan gede ini jalan satu ye
0: Astung kara boleh nyen mereka melalui nge. Mbak sik
1: semua. Menika wonten dumun. Sang boleh pada sumertuan mu enggak. Cuk semua di tiang antuk galah. Nah harap rahajeng kesembangan benjang.
0: Benjang sarang sir aja benjang nih kange. Sarang dayu benjang nge.
1: Kira benjang dayu.
0: Dayu nih kesembang.
1: Yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Mbah tu Nindi sampun dipanggil-panggil wau ring tembang warga nggih ternyata niki boleh munggah ring bernostalgia. Patah niki sekali wau Mbah Hegi enten nggih niki pengalaman Mbah tu Nindi ketika mekarya utawi bekerja enten nggih rakalan rai. Niki perjuangan taler sebagai anak istri utawi perempuan genten nggih pasti kawenten pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakkan taler nggih napi malih sareng orang tidak dikenal genten. Nah dumugi pengalaman Mbah Tu Nindi puniki enten terjadi sareng irage sareng sami nggih sareng anak cucu lan sanilianan. Dumugi presiden niki mekarya aman kemanten berjalan lancar sinareng sami.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekalan Rai, Putri Buka mulai niki kesempatan angin bergabung ring bernostalgia. Ngir, hari sang niki sani arsa nyarengin ring 0361223361. Niki mina penelpon terakhir nge, sirasane arsa niki, hari sang sampun munggah niki, sampun Putri Buka lain telpon duene niki. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Gek Putri, cantik.
4: Tiang, Kepak Tujeng. Inge, tiang.
5: Nah, kenapa ngikutin nih Gek Putri?
4: Mbah Indira niki.
5: Oh, kenapa ngikutin Niko mau ciri khas dia angkasa bumi si Kepak Tujeng.
4: Selalu si Kepak Tujeng Mbah Indira sampun niki ngantar nge. Penapi gatra niki Mbah Indira.
5: Tuh gatra menanang Cina ge.
4: Ence-ence.
5: Cuaca niki saking dibi sampun bersahabat sekali.
4: Astengkara.
5: Padahal mah mau bubuk nih kayak iseng belanja mah apa bin cepok nih nu ada galah nggak mau jerman
4: kode berarti itu kode alam tiba-tiba dot nelpon kentan ternyata munggah jadi penutup niki Mbah Indira
5: ampun nuning ampun pikiran aja pasti jelas renenya mang man gitu jek sajo nuning. Nah, bernostalgia Putri sehat juga ya.
4: Agak kurang enak badan tapi masih aman, Mbak.
5: Oke. Dan ini Mbak enak serak masih menyiunan tapi.
4: Samian kurang kentan sawitren ini Ita kan hilang munyina mesti guys niki.
5: Ajan niki. Nah, bernostalgia
4: gitu. Nggih.
5: Ini anu nih lucu dan nostalgia baru-baru ini kayak.
4: Oh, marah niki kejadian nggih.
5: Maro hari ini dan kemarin kemarin.
4: Baru sajaan berarti niki.
5: Nah, lucu nih kayak.
4: Napi niki.
5: Ketemu mantan di Facebook kayak.
4: Di Facebook. Oh, mbah aktif mau Facebook kan niki nggak berarti nggak.
5: Ya, dah itu dia yang duluan kayak chatting kayak.
4: Oh, sampai chatting.
5: Dia bilang namanya terus hobinya enggak seperti dulu gitu, bahkan enggak terima gitu. Lucu gak?
4: Lucu
5: gitu dah dia bilang mah dikatakan sombong gitu. Tapi mah balas bukan sombong karena tidak yakin gitu.
4: Karena sampai berubah gitu.
5: Karena sudah berubah. Dulu masih tamat SMA kan baru umur 19-20 kayak.
4: Oh, cinta monyet nih, cinta monyet gitu.
5: Cinta monyetan gitu, ketemu gitu. Sekarang pas dia mau masa pensiun, kelihatan fotonya gemuk kayak.
4: Mau berubah gitu.
5: Gemuk dia gitu, kan gak mah percaya, rambutnya sudah putih gitu. Lucu kan dia mah nih ngang, sampai dia mau nyilang kayak mikirin. Udah itu dia bilang, ah masa gak percaya gitu. Nak nyamo salah nge. Meminon mbak aja.
4: Tapi tayan metunangan gentar berarti nge.
5: Ya karena dulu masih cinta monyetan. Iya
4: kan sing serius gentan lah nge.
5: Baru tamat SMA kan sidang bingung tuh nge.
4: Coba-coba.
5: Ya di jokal masuk, nyusun masuk, di jokal menggait. Sama-sama dah mencari pekerjaan. Akhirnya sekarang ketemu di Facebook gitu. Sudah seperti tadi mbak bilang, mbak tak percaya gitu. Tapi sekarang sudah percaya gitu.
4: Apa yang membuat mbak percaya?
5: Dari nama, dari gerak-gerik dia masih anu sama mbah dulu gitu.
4: Oh, sama berarti nih kan, jadi teringat
5: ya. Dia manggil Koming
4: sama mbah. Ciri khasnya masih sama ya, gitu
5: ya. Ya, terus kalau saya manggil Anda bagaimana gitu. Panggil beli gitu.
4: Oh, mbah. Benar. Enggak yakin Mbah Indira bisa ngetes malu.
5: Ya, orang itu udah penampilan tidak percaya, gitu. Kalau dia yakin penampilan mbah gitu.
4: Berarti mbah tidak jauh berubah berarti nge?
5: Ya, dia nggak jauh berubah gitu. Pasti kalau tidak salah, biar tidak salah terka, Koming ini ya gitu.
4: Nge, udah langsung ingat nge berarti.
5: Ya, sebelum melihat di profil, saya sudah nebak Koming ini ya. Koming ini kan banyak gitu mbak bilang. Akhirnya sekarang sudah damai gitu ya. Ditanyain bapak kakek bagaimana berapa saling ini dah berapa punya anak gini.
4: Anak cucu ya sampun mungkin.
5: Gitu ya suratnya yang bilang kakek sudah tidak ada. Kapan tuh baru dia menyampaikan amor acintio.
4: Sudah lewat kenten.
5: Ya, terus dia juga sama-sama gini pensiun, ibunya juga pensiun. Dia tanya, nanti curhat gini biar tidak membuat keributan dalam rumahnya gitu. Dia bilang sudah tahu dari awal kejadian ini bagaimana.
4: Sudah terbuka gitu sama istrinya.
5: Ya, sudah terbuka bidek sama Koming gitu. Dia ngomong, ya kalau gitu tolong saya dikenalin sama istrinya gitu. Dia berjanji besok katanya yang dikenalin.
4: Langsung besok, langsung meluncur.
5: Kalau sekarang, mantap. Itu udah malam, saya juga kurang enak.
4: Iya.
5: Besok dia janji gitu.
4: Silaturahmi.
5: Ya kalau gitu tak tungguin. Bagaimana ceritanya? Gitu.
4: Berarti ditunggu cerita lanjutannya hari Selasa. Berarti ya kan besok ketemu. Hari Selasa ya. Nostalgia ceritain lagi lanjutannya. Ya.
5: Putri nanti hari Selasa ya.
4: Hari Selasa sih jadi kange.
5: Biarpun tidak putri, yang penting nanti berlanjut gitu ya.
4: Cek lanjut ampun. Tiang kentan mirangan ring di rumah. Tiang sore hari Selasa beli juta nih ke malam.
5: Ini karena waktu sudah
4: mendekati.
5: Biar tidak nungkak hari Selasa atau besok Senin siapa yang bernostalgia di sana nanti mas sampein gitu.
4: Siap.
5: Ya buat putri ya. Selamat bertugas, selamat malam. Salam sama si Santi. Semoga sehat.
4: Lalu
5: yang masih nempuh promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Bener sekali bawasang Mbah Indira nih kengge. Sampun nampak antuk galah nih kira kelan rai. Sampun ring jam dasa kaliwat 54 menit. Ye, ngiring masanakan dumun aja bos rekelan rai. Santakan wasan puniki putri mewali ring galah jam solas nika ring rahina latring. Ye, apresiasi budaya kesenian lokal daerah Bali. Ye, Mbah Indira menceritakan tentang mantan. Ye, among the move on niki. Tembang penutupnya niki saking Today Ikwantara featuring Darmini wenten buka lembaran baru.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: sambutan dari kata sambut atau dijemput yaitu memohon kehadapan Ide Yang Widi. Biasanya, banten ini dibuat dan diaturkan di petara taksu ring pemerajan yang upacaranya dilakukan pada saat kuningan yang bertujuan untuk menyambut datang yang taksu agar masuk ke angga sarire. Bahkan, anak-anak yang belum tanggal gigi diwajibkan dan diperlakukan khusus natap langsung bantan sambutan ini agar taksu anak kelak menjadi bagus. Inti dari bebantetan sambutan ini adalah tebok atau selanggi beserta dengan adanya hiasan endongan, tamyang, ter, dan bantan ini sudah selesai dihaturkan sebelum jam 12 siang atau tajak surya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gelas Sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar Ide Betara yang juga dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Betari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar Ide Betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Hai Ngi, Raja Semang, Rekala Rai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi, Raja Ntala Dikimu, alinya rangin ring frekuensi 106,4 MHz, propat suara budaya Bali, ring rahina nih makin. Sampo nemenin rahina radite, ketengnya tanggal 13 September, kalentali 6 likur. Angin kiring semangin makin kenteng kira kerai ngawet saking galah makin nyantos bupun meja bos ring galah jam dah sesemeng titiang dayu ari sana jaga nyerangin kerai penikingi ring sejeruning pekubon suang-suang tala ring tija je pada bengenah nikira kerai mugi sami saat temanggi yang kerahayuan makamiwa kerahajengan. Pastika sampun meja bos untuk pekarian duwe sana jaga kemargi meja bos utawi aktivitas duwe pastika margi antar nenten kekirangan punapi. Ngira kerai, niki siaran duwe presiden kerai pirangan ngiring aplikasi RRI Digital. Sani pesampun presiden kunduh niki ngiring App Store utawi Play Store. Taler niki ring streaming rri.co.id. Ngira kerai, niki makin dayu hari pacang nyobi informasi. Dumun ring margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar. Genah dayu bertugas makin. Wenten, edan acara seni pacang kemargi yang malah jebos. Nyantos puput ring galah jam dasa semang. Nggih, meja bos iki pacang katurang Surya Puja ring program acara Rahajeng Bali kenten nggih. Pacang mau sang ngene indik eling dalam kelakuan hidup. Saya meja bos kedagingan oleh Chandra Narayama kenten nggih ada dos penyuluh niki saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Diketalar pacang katurang tembang-tembang kerohanian nyantos sering galah jam 6. Niki wadar titiang ri ambare Puja Tri Sandia. Nggih, suasana Puja Trisani rakarei dari tiare ambare wawung lantur jagi aturan titiang niki kantor ring program acara Rajeng Bali nggih ini informasi taler tembang-tembang namanya jebos keririn untuk informasi ring prakiraan cuaca Provinsi Bali ring rahina ni mangken makemiwah arus lalu lintas. Taler pacang daging titiang untuk informasi-informasi sani bermanfaat tapi membuat pisan macam rakerai sarang sami ngiring sela-sela acara nika pasti kesampun wenten tembang-tembang sani presiden menghibur rakerai hari nggalai pun nika mangde lebih napi wasane nge semangat malih kenten nge magi aktivitas ring semangnya kenten wenten sani meja bos minap jaga olahraga kenten nge mereresi mangde presiden terhibur niki. Lantur niki ringgalah jam pitu nyantos jam siye kenten nggih rakerai niki pacang menten napi wastane public bagan kenten nggih majang rakerai sareng sami utawi interaktif ya mau sang ngenenin indik topi aktual saking sudut budaya memargi kirang langkung kalih jam kenten nggih nah rakerai meja bos niki pacang sareng titiang temen napi wastane berbagi cerita pengalaman yang menarik kenten nggih ring kali sesi punika. Wawung lantar niki ring kali jam sih ya nyantos jam dasa meja bos pacang kedagin antu satwa bali anak nggih meja bos jaga kedagin oleh pekak tutut utawi pekak jagre. Hai ngira kerai sarang sami dan DJ pada begena kenter ngi kadia sapu nika sampun edan acara sani pacang kemargi yang mengalih jebos sam nyantos puput ringgalah jam dasa mogi-mogi sarang sami rakerai presiden nyarangin titiang kenter ngi medui gala terus sarangin niki utawi monitor kenter ngi ring WhatsApp Pro 4 RRI ring nomor 089 570 324 5505 utawi mengalih jebos niki presiden nyarangin ring ambar ranjing ring pesawat telepon 0361-223361. Ingin rakyat sani makin penikinge serung kacang kawedar kis untuk siaran Surya Puja pacang keaturan tembang namun sedados pemungkah ringgalah makin minta tembang saking mbak Dewi Karma Pale.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi Ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: RRI Digital. Nikmat.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidiem. Om Anubhadrah Kratawuyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik dan benar datang dari segala arah. Rasa angayu bagia patut kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya ditiang asapunika taler Ratu Ide Dane, para pendengar RRI Denpasar, Sida setate kenak rahayu. Ingih lugereng ditiang imadi gede candra narayamo, penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar, ngiring pamiarse pendengar RRI, martimbang wirase, renggalah becik puniki, antuk murde sane aturang titiang, punike eling dalam lakon hidup. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada, dalam kehidupan modern yang serba cepat, penuh dengan tuntutan dan kompetensi, manusia kerap kehilangan kendali atas pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Nah, kemudian tekanan ekonomi, arus informasi digital, serta perubahan sosial yang cepat sering membuat manusia lupa akan hakikat hidupnya sebagai makhluk spiritual atau makhluk religius, kemudian makhluk sosial dan juga makhluk individual. Nah, dalam konteks inilah ajaran Eling menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Hindu, Eling atau sadar diri bermakna kesadaran diri yang utuh. Selalu ingat akan jati diri, hukum karma pala, dan keberadaan Ide Sang Hyang Widi dalam setiap aspek kehidupan. Eling bukan sekedar mengingat, tetapi menyadari dari dan mengendalikan diri agar tetap berada di jalan Dharma. Umat Sedharma yang budiman, makna Eling di dalam ajaran Hindu itu secara filosofis adalah kesadaran rohani yang menuntun manusia untuk selalu waspada terhadap pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya. Nah, konsep inilah sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu bagaimana berpikir, kemudian berkata dan juga berbuat itu yang suci ataupun yang sejalan. Nah, di dalam kitab suci Bhagavad Gita menegaskan pentingnya pengendalian diri dan kesadaran batin. Nah, udaret atmanat manam, nat manam awasadayet, atmayuahi atmano bandur, atmaiwa ripur atmana. Nah, Bhagavad Gita itu bab 6 ya, adaya 6 sloka 5. Artinya, hendaklah seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya diri sendirilah sahabat bagi diri sendiri, dan diri sendirilah musuh bagi dirinya. Oleh sebab itu, diri kita ini memiliki dua sifat ataupun dua karakter, ya, yang patut kita ketahui dan kita pahami, bahwa di satu sisi dalam diri kita itu adalah

0: sifat kita adalah bisa menjadi sahabat kita. Di satu sisi, sifat kita juga adalah musuh kita juga. Nah, di dalam Sapta Timira itu adalah kegelapan di dalam pikiran kita, itu adalah salah satu daripada musuh dalam diri kita. Nah, sifat ulas asih, kemudian kebaikan, kemudian dan sebagainya, itu sisi baik kita. Oleh sebab itu, di dalam kitab suci ditegaskan bagaimana kita mengenal diri kita yang memiliki dua sifat tersebut. Nah, eling itu juga sebagai bentuk kesadaran akan karma pala. Nah, salah satu inti ajaran Hindu itu adalah karma pala, hukum sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Nah, dengan eling itu seseorang akan berhati-hati dalam bertindak karena menyadari bahwa setiap perbuatan itu memiliki konsekuensi. Nah, dalam Sarasamuscaya itu disebutkan yanhane dharma sadana tanhane papa karana. Itu artinya jika perbuatan didasari oleh dharma, maka tidak akan menimbulkan penderitaan. Nah, oleh sebab itu, umat sedharma ketika perbuatan itu didasari oleh adharma, nah sudah tentu itu akan menimbulkan penderitaan, ya. Nah, orang yang eling itu akan menjadikan dharma sebagai landasan hidupnya, sehingga mampu menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eits, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk menumbuhkan eling itu di dalam kita melakoni hidup? Itu yang pertama adalah dengan menyadari jati diri itu sebagai Atman, ya. Langkah awal untuk menumbuhkan eling itu adalah menyadari bahwa diri sejati manusia itu adalah Atman, bukan semata-mata badan jasmani ini atau juga status duniawi. Ya, oleh sebab itu esensi kehidupan kita itu adalah semua adalah Tuhan, ya, yang merasuki, meresapi ke seluruh ciptaannya, ya. Apakah itu ke makhluk hidup maupun ke benda-benda lainnya. Di sanalah semua percikan itu adalah Tuhan, ya, baik itu tumbuhan, ya, itu memiliki esensi jiwa atau Atman yang sama, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Ya, kalau dalam tumbuhan itu Atman yang merasuki dalam tumbuhan ataupun pohon itu disebut dengan stawara. Ya, kemudian Atman itu merasuki, meresapi dalam badan hewan atau binatang itu disebut dengan janggama. Sedangkan manusia itu disebut dengan jiwatman. Ketika Atman masuk, merasuki ataupun meresapi, ya, dalam tubuh manusia, disebut dengan jiwatman. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kesadaran di dalam diri manusia itu mampu untuk tidak larut di dalam ego maupun ambisi dan juga keterikatan berlebihan. Sesuai dengan apa yang disebutkan, dinyatakan dalam kata Upanishad, ya, Atmanam Rahinam, Atmanam Ratinam, ya, Widi Sariram Ratam Hewatu. Itu ketahuilah bahwa Atman adalah pengendali kereta dan badan adalah keretanya. Nah, disinilah bagaimana peran daripada Atman itu sangat vital, ya, dan sangat utama dan penting sebagai pengendali, ya, daripada kereta. Ya, kereta ini adalah badan ini, ya, tubuh kita itu adalah keretanya. Bagaimana Atman itu sebagai pengendali, sebagai kontrolnya, sehingga segala hal yang kita ucapkan, kita pikirkan maupun kita lakoni atau kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan yang benar. Nah, selanjutnya adalah mengendalikan, ya, pikiran itu melalui trikaya parisuda. Nah, eling itu tumbuh ketika pikiran, perkataan dan juga perbuatan itu dijaga kesuciannya. Pikiran itu adalah sumber dari ucapan dan tindakan. Nah, dikatakan bahwa apan ikang manah ngarania yata witning subo asubo karmo. Nah, oleh sebab itu pikiran adalah sumber daripada perbuatan baik dan juga tidak benar. Nah, di sanalah maka tindakan ini harus dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran itulah menjadi kunci utama. Ya, mana hewa manusianam karanam banda moksayo. Di dalam Amirtabindu Upanishad itu pikiranlah yang menyebabkan manusia terikat atau mencapai pembebasan. Nah, kembali kuncinya adalah pikiran kita. Apakah kita ingin terikat dalam kehidupan keduniawian ini ataupun kita mencapai pembebasan? Ya, nah itu kembali pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang prakteknya bagaimana? Yaitu yang pertama, berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, ini kadang-kadang kita duluan berbicaranya daripada kita berpikir, ya. Kemudian menimbang dulu akibat, ya, menimbang dari segala akibat yang akan terjadi sebelum kita bertindak. Ya, kita harus pikirkan dulu akibat yang akan terjadi ketika kita melakukan itu. Dan menghindari reaksi emosional. Nah, disinilah ketika, ya, suatu kondisi, ya, dimanapun kita berada, pasti ada reaksi, aksi dan reaksi emosional itu. Nah, bagaimana kita menyikapi reaksi yang akan timbul, ya, ketika ada aksi. Misalnya kita ya, dalam bekerja maupun dalam melakukan aktivitas, ada hal dalam pembicaraan yang membuat diri kita merasa tidak enak atau mungkin kesal ya, ataupun mungkin merasa diri tidak nyaman. Nah, disinilah kita harus berpikir ya, berpikir dulu bahwa sifat ini tidak baik ya, yang akan memunculkan diri kita menjadi emosi ataupun marah seperti itu. Nah, inilah peran daripada pikiran kita untuk mengontrol bahwa diri kita ini adalah sang Atman. Ya, kita bukan seorang aku atau ego. Nah, itulah bagaimana kita pikiran itu sebagai kuncinya. Kemudian membiasakan semaranam atau mengingat Tuhan. Ya, eling ini diperkuat dengan kebiasaan mengingat Ida Sang Hyang Widi ya, atau Tuhan dalam setiap aktivitas. Bukan hanya saat sembahyang saja. Nah, ini juga disebut dengan semaranam. Salah satu bentuk dari bakti. Di mana dalam Nawawidya Bakti itu ada 9 perwujudan untuk bakti. Ya, Ananias Cintayanto Mamye Jana Pariupasate. Nah, dalam Bhagavad Gita ayat 9 sloka 22. Itu barang siapa yang selalu mengingatku dengan penuh ketulusan, aku akan melindungi dan mencukupi kebutuhannya. Nah, di dalam lakon hidup atau praktiknya, itu adalah yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah aktivitas. Nah, kebiasaan inilah yang kadangkala kita sulit ya, ataupun jarang karena tidak terbiasa kita latih. Maka sebab itu, berdoa ini mesti kita latih dari sejak dini untuk membiasakan diri. Kemudian bekerja sebagai bentuk yatnya. Nah, di sini kita kadangkala berpikir bahwa pekerja itu adalah bukan bentuk dari yatnya, tetapi adalah bentuk aktivitas untuk apa, mendapatkan hasil. Ya, hasil ini untuk kehidupan kita. Tetapi secara esensi, ya, secara hakikat itu bahwa bagaimana dalam pikiran kita, mindset pikiran kita itu bahwa bekerja itu juga adalah salah satu bentuk iatnya. Bahwa kita bekerja tidak terlalu pikiran kita terikat kepada hasil yang kita kerjakan atau kita lakukan. Karena itu akan membuat pikiran kita menjadi beban. Ya, misalnya saya bekerja sekian jam, nah hasilnya akan saya dapat sekian. Nah, dihitung-hitung dulu ya sebelum kita melakoni atau melakukan pekerjaan itu. Nah, disinilah secara filosofis, secara esensi itu tidak baik.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kemudian bersyukur dalam segala keadaan. Nah, rasa syukur ini kalau kita katakan itu sangat mudah sekali, tetapi ketika dilakukan dalam hidup itu sangat sulit. Kenapa? Karena dalam setiap kita menerima ujian ataupun permasalahan dalam hidup, ya, kita selalu memandang diri kita itu selalu benar. Ya, tidak mesti kita harus selalu benar, tetapi sering kali kita menyalahkan orang lain. Ya, padahal sejatinya sesuatu yang terjadi itu adalah akumulasi dari setiap kejadian, ya, sebab akibat. Oleh sebab itu, dengan rasa syukur ini kita bisa membuka hati kita ataupun berjiwa besar, ya. Harus kita buka dada. Buka dada bukan berarti buka baju, tapi membesarkan dada kita, jiwa besar, ya, dengan rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian menjalani karma sebagai dharma. Nah, eling ini akan tumbuh ketika setiap peran hidup itu sebagai orang tua, kemudian anak, kemudian pekerja, pemimpin, maupun anggota masyarakat itu dijalani sebagai swadharma. Ya, seperti apa yang di dalam Bhagavad Gita, ya, di ayat 3, sloka 35, Sreyan swadharma wiguna, para dharma swanustita. Lebih baik melaksanakan kewajiban sendiri walaupun itu tidak sempurna, daripada melakukan pekerjaan orang lain walaupun dengan sempurna. Oleh sebab itu, maka tugas kewajiban kita secara pokok, utama, itu harus diselesaikan walaupun itu tidak sempurna atau baik, tetapi dikerjakan dengan sepenuhnya. Ya, itu lebih utama daripada kita mengambil pekerjaan orang lain walaupun dalam bentuk hasilnya sempurna. Nah, itu ditegaskan. Nah, kesadaran ini membuat hidup dijalani tanpa iri, tanpa pamrih, dan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya mengasah healing ini melalui tapa brata, yoga, dan meditasi. Latihan spiritual seperti brata, ya, kemudian japa mantra dan juga meditasi itu membantu menenangkan pikiran dan mempertajam kesadaran batin. Yogasta kuru karmani sangam tiak tua dananjaya. Laksanakan kewajibanmu dengan seimbang dan tanpa keterikatan. Dengan pikiran yang tenang, eling akan hadir secara alami dalam setiap lakon hidup. Nah, belajar dari pengalaman hidup sebagai guru. Dalam pandangan Hindu, hidup adalah proses pembelajaran melalui karma dan juga pengalaman. Eling tumbuh ketika seseorang mau bercermin, introspeksi, ya, atau disebut juga mulat sarire, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Dalam niti sastra dinyatakan, Vidya dadati winayam, pengetahuan melahirkan kerendahan hati. Jangan sampai pengetahuan itu melahirkan atau menimbulkan, ya, pikiran kita dan membuat hati kita menjadi tinggi hati ataupun menjadi angkuh atau sombong, ya. Jadi pengetahuan ini akan memiliki dua mata pisau. Apakah akan merendahkan hati atau meninggikan hati? Nah, orang yang eling tidak menyalahkan keadaan, tetapi memperbaiki diri. Nah, bagaimana relevansi eling dalam kehidupan kekinian? Di era digital saat ini, eling sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti penggunaan media sosial, pergaulan bebas, konflik sosial, dan degradasi moral. Eling mengajarkan manusia untuk tidak reaktif, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menahan diri dari perilaku yang melanggar nilai-nilai dharma. Nah, di dalam Upanishad mengingatkan pentingnya pengendalian pikiran. Ya, mana eva manusianam,
karanam banda moksayo. Ya, pikiranlah yang menyebabkan manusia terikat atau mencapai pembebasan. Dengan eling, pikiran menjadi terkendali sehingga manusia mampu menjalani kehidupan modern tanpa kehilangan nilai spiritual dan moral. Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, eling itu merupakan ajaran luhur dalam agama Hindu yang menuntun manusia untuk hidup dengan penuh kesadaran, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral. Dalam kehidupan kekinian yang penuh tantangan, eling ini menjadi benteng spiritual agar manusia tetap berpijak pada Dharma, menjaga keharmonisan dengan sesama, alam, dan ide yang widiwasa. Melalui penerapan eling yang berlandaskan Trikaya Parisuda dan Karma Pala, diharapkan umat Hindu mampu menjalani kehidupan dengan bijaksana, damai, dan bermakna, serta berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar RRI Denpasar yang budiman, demikianlah yang dapat Ditiang sampaikan ya dalam acara Surya Puja Niki. Semoga apa yang Ditiang sampaikan Niki memulihang pikenoh sane becik ring semeton sarang sami. Talar nentenali Ditiang lungsur Agung Pengampura Pet Prade Wenten sane ten manut ring atnyane pamiarse sareng sami. Inggih, maka wasananing atur sinep didang antuk paramo santi. Om santi santi santi.

0: Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
5: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
5: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
5: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
5: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Ах, о, реки, арпитон.

kita angkari mamu cia soar apa pitia.

Anggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggi, kembali lagi ya, kembali Niki, nyarangin Sarang Dayu Ari, Ring FM 106,4 MHz. Niki, ringgalah mangkin nge, sampun ngerangin ringgalah jam 6 lintang 16 menit. Anggi, diwo sampun Niki, wadar tiang ringgalah jam 5, kenten nge, Niki wenton siaran Surya Puja, diwo usane ngangkat bebawasan, ngemausan ngininin indik eling dalam kelakuan hidup. Sane diwawu kedagin oleh Chandra Narayama, pinake penyuluh niki saking Kementerian Agama Provinsi Bali, kenten nggih. Engge mugi-mugi presiden mapi kana ora karai nggih anto bebawasan diwawu sapunapi sane kebawas eling ya. Ingat sadar kenten malih kenten nggih. Yening pacang margi yang uripe rikiring jagate kenten nggih kedua ning pasti ke sampun makeh wentan gegodan, makeh wentan tantangannya, kenten nggih ini sampun iraga numadi mangkit ring bercepade pasti ke sampun masalah lah yang akan kita temukan. Kemauan dengan prinsipnya kadi bos diwawu ya dengan kata eling sadar. Kemudian ni kira-kirai uning napi sane patut kebuat, kenten nggih parilaksana sane becek, kenten nggih nika sane kedadosang pedoman hidup, kenten nggih. Pasti ke sampun pacang nemu sane ke bos niki uripe utawi kehidupan yang harmonis. Aing era karai tal diwa sampun katurang niki rehamere antuk puji trisandi rajang numun majang umat Hindu sedharma sane mentor ring widang Bali seluruhnya ya. Nah mungkin taler niki

Astani ngutip informasinya nih saking bmkg.go.id. Niki kebawa sang rakerai untuk cuaca sani cerah. Niki wenten ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, mewah ring Kota Denpasar. Ring pantauan cuaca berawan niki ring Kabupaten Bangli, kaler ring cerah berawan niki ring Kabupaten Tabanan. Aingge kadia sapu niki kangge antuk prakiraan cuaca ring Provinsi Bali majebos kinten nggih astungkare jemari jebos niki presida cuacane bersahabat majeng ring napi wastane rahinane mangkin kinten nggih ring aktivitas duwe kinten nggih utawi pekerjaan duwe nenten-nenten kapiambang niki ring cuaca. Tala niki titiang nyoba informasi ring arus lalu lintas dumun ring margi hayam wuruk nomor pitung dase dan pasar genah titiang bertugas mangkin niki titiang pantau ring margi nih rakerai sudah mulai ramai ya minap niki sudah ada aktivitas kenten nge menten sani jagi ke pasar kenten nge metumbasan niki bahan-bahan angin napi wastani merantenang majebos tawi memasak ya untuk keluarga tercinta dan tersayang di rumah kenten yang sudah menanti masakan rumah ya seperti biasa. Utawi niki benten sane jagi napi wastane olahraga minap ya di spot-spot tertentu niki ring widang dan pasar minap kenten nggih inggih sapu napi je aktivitas duwe ring garah mangkin ring margine minap lah kerahir ring dije pada mengenah kenten nggih mugi-mugi presiden terhibur ring margi rakerai presiden napi wastane selamat nyantos tujuan taler pasti ke sampun ring selamatnya nih niki rakerai rakerai nenten lali anto makte sane anapi sane patut kebak rayang kadi tanda pengenal ring sim KTP STNK nike mangda tetep satu kebak tayang mangda aman nyantos tujuan niki rakerai nge aing nge rakerai ring widang rakerai sapu napi kenten mugi-mugi meja bos niki presiden magatra sarang titiang monitor kenten ye ring WhatsApp niki elinga ring nomor telepon 089-570-324-5505 utawi meja bos yang ini presiden munggah nyaring titiang ring interaktifnya nih terus ngeranjing meja bos niki ring pesawat telepon 0361-22-3361 ini kadia sapu nih kedumun nih informasi sani presiden katurang ringgalah makin maje bos male sobiang titiang informasi informasi sani membuat pisan rakerai untuk menemani makin nyaring rakerai ring rahine becik makin nangiring mesandekan pun rakerai benten tembang nih saking beli di dian dana kesarangan nian pratnyan murdane kenceng gentunas.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar. Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz Riki Rempro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Akhirnya kerai di wawah sampeng ke aturan tembang genten nge, benten tembangnya nih niki benten saking napi wastani niki manik kesaringin sengap jero ajus canging miwarai koya sane makta yang tembang lawar genten nge. Nah talar niki benten tembangnya nih sane murdani kenceng gentungan tunas nge. Mugi-mugi persida menghibur akarai ringgalah mangkin talar ringgalah mangkin niki titan jaga nyoba informasi mau sang ring hari Minggu kenten ke bawah nge. Tak terasa memang gelis wisan puniki hari Minggunya kita bertemu lagi nge, sewosane 6 hari kenten nge, untuk ngemargi yang berbagai macam aktivitas ring pekerjaan minap ring urusan keluarga mewah rutinitas sanilianan. Nah ring hari mangkin tawi ring rahirannya mangkin kedadosa enggak lah sane becik pisan kita nakerai nge, untuk sedikit lah memperlambat langkah kenten ke bawos. Ini rakerai ini mau sang hari Minggu taler ya, tawi rahiner dite niki presiden ya rakerai dado sang gala angin. Nah, tapi wasane ngi cena jeda pada pikiran dumun ngi setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Nah, ring istirahat nih ke rakerai nenten jawantah ring. Tapi wasane sirap utawi kolom kemanten ngi. Kemau niki presiden rakerai margiang kadi mengurangi aktivitas yang menguras pikiran. Harus disadari nih kira-kirai ya, paring napi mantan nih kira-kirai sudah merasakan lelah dan harus waktunya untuk istirahat. Nah biasanya dari pikiran nih ke pasang napi wastane memberikan sinyal ataupun ceciren kenten nge, ketika rakerai sudah mulai lelah nih ke kadi pasti kesampun nih ke mudah emosi kenten sulit sulit untuk berfokus ya, merasa kewalahan, sulit tidur ataupun kehilangan semangat. Nah kira-kira ring napi wastani galahi mangkin nasire sane merasakan hal yang sama kadi bos titi yang wawu. Nah mungkin itu termasuk napi wastani dari tubuh rakerai, pikiran rakerai sudah mengirimkan sinyal bahwasanya rakerai ini perlu istirahat yang cukup. Nah untuk kawin tenan nike sampun nge ngiring luangkan waktunya untuk hal yang sederhana kemantar rakerai yang bisa membuat rakerai nyaman kadi jalan santai ya, mungkin mendengarkan musik ya rakerai, mungkin bisa membaca melakukan hobinya kenten nge, utawi berkumpul bersama keluarga. Ya tak perlu merasa bersalah rakerai ini sampun. Nah, napi wastane ngejana waktu untuk peragaan ya, untuk diri sendiri juga. Ya artinya istirahat ini kan enten berarti malas nge. Mika hanya perlu waktu untuk jeda, memberikan energi kembali kepada tubuh dan pikiran atas hal semua hal yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, jika nih kira-kirai beban pikiran terasa terlalu berat, dah jangan lah memendam sendirian ya, bisa cukup ceritakan bersama orang-orang yang terpercaya ke mantan ataupun cari bantuan profesional. Angge rakerai kede informasi di wawu kenten ge hamang de presiden rakerai presiden menikmati hari istirahatnya mangkin, hari liburnya mangkin sebelum benjangnya nih kembali lagi niki mewali-mali untuk aktivitas duwe yang padatnya luar biasa. Angge mogi-mogi presiden membuat pisan onya rakerai bermanfaat untuk informasi di wawu taler elenge malah jebos niki renggalah jam itu nyantos jam sia titi yang nyarangin rakerai untuk interaktif nge mausa topi aktual saking sudut budaya. Ya, kira-kira napi ke meja bos. Nah, Mang Dani rakerai tetap Satya Irikir yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

0: Dokter, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Fajar Apriani, mengakui kemudahan mengakses internet di era digitalisasi saat ini tidak secara otomatis membuat peserta didik memiliki kemampuan literasi digital yang baik, sehingga perlu diarahkan agar tidak hanya memberikan akses informasi, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Menurutnya, penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan akan membantu peserta didik menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Fajar Apriani yakin kemampuan tersebut menjadi bekal penting agar pelajar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif sekaligus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Anggira Karayi, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggira, Rajang Wali niki nyarengin salam titiang dayu hari Ring FM 106,4 MHz. Riki nge Ring Pro 4 RRI Denpasar. Pastikan niki Rakarayi salam sami genten nge hastung kare nge sehat. Kemudian niki Rakarayi pacang sayaga genten nge menjalani hari dengan penuh bahagia. Angin Rakarayi mangke sampun rajang negara jam pitu lintang dasu menit rahajeng dumun selamat pagi maliaturan titiange rahajeng rahina radite selamat hari minggu kenten ngiring tanggal 13 September kali tali 6 dikur mangkin naring kalah mangkin titiang pacang nyarang Rakarayi anto interaktif nge pacang kemargian niki kirang langkung 2 jam nge 2 jam ke depan nyantos renjang siye semang meja bos talar riwo sampun kauda niki ring ambare wenten tembangnya nih sane mamude janda boyo je pelakor niki saking Jack Lempung sarangin Neville Lincia mugi-mugi presiden terhibur mantan niki Rakarayi ring gak lah mangkin minap Rakarayi wenten sane ring margi kentan nge wenten kata lo niki Rakarayi sane sampun tapi astane menikmati penyemangnya nih penyemangnya nih minap pangintan ya beragam ya bisa air putih kenten nge tawi salam enten susu ataupun wedang nah becik pisan gak lah emangkin sambil menikmati suasana pagi. Angge Rakarayi niki napi wastane dalam keadaan sehat semuanya ya ceria dan tentunya pastikan sampun Rakarayi meja bos wenten planning ya pacang menghabiskan hari minggu kesarengin keluarga utawi orang-orang terkasih dan tersayang yening sampun ke hari minggu niki suasananya memang sedikit berbeda ya wenten sane memilih bersantai di rumah ada yang mengajak keluarganya niki melancaran meja bos wenten sane memasak bersama ataupun wantah ibiang atau ibu mantan nih masa kayak mau dinikmati bersama juga bisa saja dan banyak hal lagi yang bisa dijalankan kentangnya untuk menghabiskan waktu hari minggu ring mangkin. Nah yang terpenting pasti kesampun nenten jo soal pergi kemana atau makan apa tapi yang paling penting di kengah pun api mungkin iraga senang sami bi presiden meluangkan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang tersayang ya setelah menghabiskan waktu ya dalam berbagai pekerjaan kita nge menghabiskan waktunya untuk berpikir keras nah makin sampun galahnya nih becik pisan angin refreshing ke bawah stalar nge ini sampun masang ring kumpul keluarga nih kira-kirai ya nih tapi astane rasa nya kurang lengkap ya yening nenten-nenten cemilan nge ada keripik nah absen dumun niki cemilan yang sudah ada di rumah keripiknya sudah ada buahnya juga sudah ada kah kue mungkin atau gorengan dan ada nih kira-kirai silisinungil bahan makanan yang cukup fleksibel juga untuk dijadikan cemilan yaitu keju oke Rakarayi sarang suami maju bos pacar rintia Rakarayi mau bawa sangin ini keju nah keju niki menarik ya Rakarayi aduaning presiden dimakan begitu saja, dicemil begitu saja, bisa juga di napi wasani dipadukan dengan roti ya sebagai sarapan. Wow, nikmatnya. Bisa dipadukan juga dengan buah, nike dado salad biasanya nge bisa menjadi topping berbagai macam makanan atau niki mungkin yeni Rakarayi tan kayun ngarianin ya cemilan nike numas bisa saja beli napi wasane martabak manis de yang di atasnya diisi toppingan keju. Nah, nike favorit siapakah? Jadi kita yang sih Dayu Ari senangnya keju nih ke di pizza ya AC. Ya mungkin saya lagi sebentar ada yang mau ngirimin Dayu pizza ya. Ayo bagi-bagi presiden Rakarayi meja bos niki nyarengin titiang ya. Ring WhatsApp kenten sampun yang lali megah terus saran titiang durus ngeranjing niki ring nomor telepon 089-570-324-5505. Nah, seluruh lanjut ring pesawat interaktif kenten nge talent niki titiang cobain informasi kede kemanten ya mau sang ngenenin indek keju. Ya secara sederhana Rakarayi keju nike pindah ke produk olahan dari susu ya yang dibuat dengan menggumpalkan komponen susu terutama protein kasein kemudian melalui proses tertentu sehingga menghasilkan berbagai bentuk tekstur dan rasa. Nah ternyata keju nika tanjewantasi ki jenis kemanten nge wenten keju yang teksturnya lembut wenten sane padat berat. Ada juga yang mudah meleleh, ada yang rasanya ringan, yang aromanya juga cukup kuat. Biasanya nih kan perbedaan nih kan dipengaruhi oleh napi wastane beberapa hal atau faktor ya. Wentan kadi jenis susunya, wentan proses pembuatannya, bakteri atau kultur yang digunakan ataupun proses pematangan atau pemeramannya. Nah, Mbak Jebos, kita kulik bersama kita rakerainge hantu informasi-informasi ya. Nenten jebantah uning ring siki jenis keju kementen Mbak Jebos ngiring sarang-sarang berbagi informasi atau berbagi cerita. Sani mangken niki duras rakerai sani presiden nyaring titiang ranjing ring pesawat telepon 0361223361 mau sang ngeninin indek keju. Hai nge, sampun wenten niki sani ngeranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Dayu Hari cantik meketek-ketek kapak
0: tujeng. Ah, Om Swastiastu, Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Oh, bukan jajak warna kuning, cheese. Ya bahasa Inggrisnya keju cheese.
1: Masih nawang bahasa Inggrisnya keju apa ada.
0: Nah tapi Mbak senang sarang cheese.
1: Sama sekali yang buat. Nampunnya mungkin nungun ke topik.
0: Kena deh 1-0.
1: Ya cukup poin aja nak aja guys.
0: Cantiknya ada pang pulih nyai lembah dumun dulu sebelum ke Genten tapi ke Gatro. Ada Mbak Indira tiang
1: menenang Cina
0: mampun boleh penyemang
1: cuaca dumun aturan
0: berapi cuacanya
1: sekali secerah hatinya Mbak Indira ngiring ratu dayu
0: cantik ampun makanya ide sang yang surya.
1: Ampun, Niki, ampun makin
0: yang unik. Astungkara ya, bersahabat cuacanya.
1: Iya, Niki ini Jerman nyolek sengida.
0: Melangnya ngambul dari kapal nggak bisa naik nih kok.
1: Ada jalan, ada usaha pasti ketemu.
0: Pasti kan? Ketemu, iya. Senyumin aja tante Jerman kucis.
1: Ntar habis Mbak Indira naik. Nah itu topiknya sekarang.
0: Tunggu dulu penyemang dulu. Apa dapat penyemang nih pagi-pagi nih?
1: Betul. Mbak Abis jalan-jalan.
0: Asik.
1: Biasa penyanderaunya Mbak SUSU.
0: SUSU. Berapa gelas? Ada 5.
1: Kalau 5 gelas ambil nanti Mbak perut.
0: Oh gitu, berarti sudah lengkap nih.
1: Ya, sudah lengkap. Tapi pengiring CSU-nya belum ada.
0: Oke, gitu. Dan nggak apa-apa. Penuhi dengan cairan.

0: Oke lah.
1: Iya. Iya kan tadinya jalan menuju Roma kan gitu.
0: Ai. Kata-kata pagi ini ya guys ya, Niki, banyak jalan menuju Roma.
1: Kan Bayu tadi bilang dari pojok sini, pojok sana, ketemu di tengah-tengah.
0: Nah, gitu. Yang penting ada usaha.
1: Iya. Ya, sekarang ke topik sudah ya.
0: Gimana tuh?
1: Kalau topiknya apa nih, mau keju itu ya. Nah, bukannya apa-apa sama sekali Mbah tidak bisa merasakan dan tidak kayaknya, padahal itu asalnya susu kan itu ya.
0: Iya betul.
1: Ya kalau susu bentuk cair Mbah senang, kalau itu kejunya itu udah saya sorry ya.
0: Kurang susu berarti itu.
1: Sorry ya, Gek.
0: Tentu kenapa.
1: Nikon pun mah lebih beri oleh-oleh itu yang apa namanya itu bisa yang laman nari itu.
0: Oke, Mas Kenton sidang aja.
1: Kan di apa namanya dipotong-potong. Sama sekali Mbah tidak. Bagaimana bukannya tidak mau ya ambil sedikit biar tidak tersinggung yang memberikan. Kita ambil satu potong. Ujungnya sedikit. Lalu dikembalikan sama cucunya. Ini udah Mbah cicipin gitu.
0: Oh, artinya Mbah Indira ten pecinta keju gitu ya, bisa dibilang. Oh, apa kok bisa Mbah Indira enggak begitu suka sama keju? Mungkin dari rasanya atau gimana?
1: Itulah dari rasanya enggak bisa merasakan.
0: Gimana modelnya enggak bisa merasakan? Ya,
1: kalau pisangnya itu kan balinin yang masuk botaluk tepung anu pernah sayur gitu.
0: Kenten.
1: Kenapa apa ini biar tidak
0: dan kenapa?
1: Mbah digerakin gini ya enggak ya?
0: Tuh, kan memang itu selera, mewali ya. Mana selera, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya kenal keju dari kapan nih ke Mbah?
1: Nutup pintunya lalu keras aja.
0: Aduh, oke. Ya. Dari kapan Mbah Indira kenal keju?
1: Keju kenalnya semenjak apa namanya ini semenjak punya anak tamat sekolah. Anak-anak yang kedua dia bawa oleh-oleh gitu. Mbah tanyain apa ini, dibilangin dah itu salah dah bilang pista, Mbah bilangin pisanya. Salah gitu. Oh kalau pista ini di sini enggak ada itu dipenyalin baru ada pista.
0: Oh ganteng.
1: Kalau coklat Mbah seneng. Itu kan disarankan juga lansia sekali-sekali makan coklat.
0: Oh kenten, jadi coklat karena manisnya juga ya lebih ya. Lebih ramah di cangkem ya.
1: Ya itu dah enak di mulut. Bisa di hati.
0: Bisa aja Mbak Indira pagi-pagi nih. tapi olahan napi manten biasanya Mbak sering ketemu nih yang di napi wastane mungkin dari toppingnya keju atau apa yang paling Mbak sering ketemu dengan menggunakan bahan keju?
1: Ini kue tarnya.
0: Oh kue tar. Yeah.
1: Sekitarnya pas ada ulang tahun, ini saya ulang tahun, Mbah ulang tahun cucunya, Oktober, November, Desember itu berturut-turut kayak.
0: Oi, setiap bulan gini ya merayakan.
1: Setiap bulan merayakan di rumah aja, bukan ngundang teman, enggak gitu. Tapi yang terakhir biasanya Desember itu diajaklah jalan-jalan sama mama papanya anak-anak. Itu karena Oktober, November, Desember itu pinter mama, pinter mantunya saya buat anu.
0: Hey, bagi dong. Oke, terus kalau di rumah yang paling suka keju sih rumah? Adik-adik ya?
1: Anak-anak semua senang.
0: Oh, senang sama.
1: Makanya kalau pas kue ulang tahun tuh kan alasnya kotak yang kayak karton itu ya kayaknya.
0: Nggih.
1: Itu udah neket-neket itu udah paling itu ya paling bosan itu bagaimana membersihkan
0: agak susah.
1: Sampah semua di racuni
0: Oke, berarti dari emang mbahnya sendiri yang nggak begitu suka, tapi semuanya kebanyakan senang ya sama keju.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbah aja tidak merasakan, makanya mbah dibilangin kuno.
0: Enggak kuno.

0: Oh sih, balik lagi ke cangkemnya masing-masing kan punya ini favoritnya.
1: Ya itu udah Mbah bilangin ya, Mbah duluan lah daripada kamu gitu.
0: Nah, Tante Jerman yang nyenggol lagi gak sabaran ya, aduh. Enggak Mbah, sukses banget ya.
1: Ya ada tantenya geretenan ini sama Pak. Kayak narbot ya, biar tidak ditipu lagi sama Pak Yanarbot.
0: Nanti kasih ya di kisi-kisi ya, siapa itu Pak Yanarbot?
1: Ya, nanti Pak Mancus Dani juga sering, Pak Manpani juga itu.
0: Aduh, emang kayaknya mereka berkompromi deh. Aduh, ya, bahaya nah, banget.
1: Ya, tapi buru kayaknya itu ya.
0: Aduh, ya yang penting semua terhibur pokoknya kan seneng ya.
1: Yang penting terhibur kita sama-sama Dayuwari ya, siapa aja pengenternya kan semua gitu pinter-pinter, yang paling pinter berbuat suaranya ini kan Pak Yanarbo.
0: Pak Yanarbo dah memang best of the best itu.
1: Sekarang topiknya Pak Yanarbo.
0: Iya, jadi ngomongin Pak Yanarbo nggak boleh gibah. Ingin nambahin dirasuk sama banget ya sampainya ya. Rengin.
1: Ya itu aja dulu ya. Yang belum bisa naik itu karena ini 2 jam waktunya tempat itu berbicara sama Dayuwari gitu.
0: Semoga banget.
1: Itu Dayuwari. Semoga lah. Maaf juga bila salah kata.
0: Oh nggak mau ah.
1: Ya semuanya ini Nini Ayuna juga nyolek Mas Nini juga Nini Ita biar cepat sembuh ya naik. Banyak minum air hangat gitu Nini. Ya itu dari hari sayangku. Udahlah wali yang masih merduk Pramu Santi. Om Santi Om.
0: Inge sukses banget nih Kim Mbak Indira Widang Kramitan sampo nyarengin. Ya ternyata sudah tidak asing. Ya, mungkin memang selera nih ke mewali malih ya, menten saning senang, menten saniten, kemaon. Ya, palingan iki untuk anak-anak menten masih menjadi favorit ya. Ring raka raisa sanilianan sapun api, menten kesane favorit atau sama juga kasusnya seperti Mbah Indira. Iya, niki durus semali jebos ngeranjing, ten mali jebos makin ya tiang muka. Ring nomor telepon 0361223361. Ing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dongge Ari.
0: Dayu Ari.
2: Dayu Ari.
0: Ingetan kenapi?
2: Pencinta yang lama sudah tua tak bisa masuk nih dadong Dongge.
0: Dadong siro.
2: Dadong dao saking dao falo.
0: Iya ratu, dadong dao.
2: Dengar setia nih saking jam 4 sampun menit.
0: Jam 4.
2: Inge, bos sudah bangun Mbah nih, Gengge.
0: Oh, kenten.
2: Waktu niki pertemuannya repot minah nyarengin kenten. Yang pun menjanji sareng Mbah tukang jahit di pasar.
0: Oh, kenten.
2: Mantan petoyan.
0: Oh iya, nak papa.
2: Batal ada yang Dongge Ari.
0: Inggih, ten kenapa?
2: Salam ke mantan Dongge Ari.
0: Inggih.
2: Kami selamat bertugas nih.
0: Inggih.
2: Mbak Andira sampun mengasah nih.
0: Sampun.
2: Ita kocap sungkan. Dan mungkin gelis kena gini Ita. Gumbiang mesin, sarang sami buk murah, sering mengah ragana. Pencinta baru-baru kan makin anu metop. Datang sampun ditedah sama yang bajang-bajang.
0: Tanya tetah nih ya.
2: Kan hidang menek kan
0: berarti
2: hidang anu ditumpuk-tumpuk
0: gitu. Sami niki pengen masuk satu bolong. Berarti dadong do dari mana aja di
2: dari Daung Palo Gong.
0: Daung Palo nika ring dijo nika.
2: Pertemuan yang lumun nika dadang mriko pertemuan.
0: Ring Daung Palo nika widang napi dadosnya mana dados yang uning.
2: Pasar Daung Palo uning nika kota Tabanan.
0: Oh ring Tabanan. Nah, walah, ten uning sih tiang.
2: Ingin, salam kenal sarang tiang dadang daun nih, nang pencinta lama niki sedurung mau camplung anu niko pensiun niko tiang boleh terada geruduk dumun.
0: Oh boleh nyarangin.
2: Ingin,
0: ingin dadang daun kena
2: start. Sering madagan monitor kocap tiang monitor selalu kong ke.
0: Ingin, wih, memang pendengar setia ya.
2: Dadang nih senidang menek, salah aja pegang baju. Jangan.
0: Mungkin kan seorang titiang sampun.
2: Ingin dong ke Ari. Sampun tiang boleh sambung.
0: Ingin.
2: Api topik na sana utung ko ge.
0: Tentang keju.
2: Aroyan masalah dadong masalah keju-kejuan ten benti yang opi ge yang kuno niko.
0: Tantan harus kuno. Mungkin tapi uning kan keju kan.
2: Uning.
0: Okay.
2: Tapi niko roti medaging ulam niko burger
0: aro. Niko
2: no, yang gitu yang solat ya.
0: Ini mungkin ada zamannya juga niki nggih kadima Indira ten sangat.
2: Ya zaman kuno tak siang dari kampung kok nggih.
0: Padahal dia juga wenten kampung wenten desa.
2: Mungkin ten anu tiang karing ajeng-ajengan mungkin kok nggih ten hobi.
0: Ten hobi nggih. Ya karena wenten favorit taler ya Neliana.
2: Sayur tiang anu tiang favorit tiang kok nggih.
0: Nah, sama. Sayur Rika pun sehat, dadong.
2: Ini, semua kau gak dadong sampun nak boleh kamu sareng kau gak Ari.
0: Sareng, gak yuk Ari nih kau gak?
2: Okay, sebetulnya. Salam sareng Sami, selamat bertugas kau gak?
0: Gak yuk Ari.
2: Santi. Oh,
0: inge, susah banget dadong dau nih kau gak nombe presiden nyarangin titiang. Sake bidang dau pale tabanan. Ampurangnya dadong dau nih kau titiang gak yuk Ari. Tan kau gak Ari yang kau gak Ari. Niki ibu di tiangnya. Ayo rekan-rekan sarang sami semua banget sarang sampunya rengin di tiang. Niki sesi yang pertama sekarang Niki wenten Mbak Indira sarang dadong dau. Serong lantun Niki di tiang pacang nyangre Niki nge. Oh dadong dau boleh salam sarang tante Jerman Payangan. Aruh nini Jerman gak suka keju pakeh. Ah masa iya. Kayaknya ada yang manis tante yaitu Dayu. Ayo Niki wenten Talar Ibu Janurang, ya Rajang Dayu Ari cantik simpati ramah. Mogi kena rahayu sarang sami suk semua titiang mater ingin. Niki suk semua talar sampul nyenggol. Ayo game aja bos malih titiang. Niki nyapa nyangra raka rahayu mereng sesi berikutnya. Sani mangke ngirim sanduk kandungu Niki dua ning bentan sani jagi ngelintang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah setia menjadi suara Indonesia menyampaikan informasi, mengedukasi, dan menyatukan masyarakat di seluruh pelosok negeri. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terpercaya dalam menghadirkan informasi yang mencerahkan serta memperkuat persatuan bangsa. Terus mengudara, terus menginspirasi, terus menyatukan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 106,4 MHz Zikir Impro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngira kerai Rahajeng Malih Niki nyarengin sarang titiang Dayu Ari Reng Rahajeng Bali informasi miwah tembang-tembang di wawu sampun ka atau Niki tembangnya ne wentan semaya koplo di wawu nge sane mamurde putri Bali kesarangin Niki Jun Bintang nge arigato made. Ngira kerai Malih Niki lanturang mau sangin ini indek keju kenten ya kira-kira kerai nge titiang nyoba informasi si kede, yang ini keju nih ke, ya dia berasal dari, tapi wastane penten ya, kudang-kudang negara sana ke bawah negara penemu keju. Di misalnya jenis keju cheddar yang niki sangat identik dengan Inggris wenten Gouda rakarainge yang berasal dari tradisi pembuatan keju di Belanda wenten keju brie kenten ya yang berasal dari Prancis dan juga terakhir ada mozzarella ya mungkin rakarainge nana miranga kenten ge yang memang sudah dikenal dalam kuliner Italia wenten telur juga niki keju parmesan dari Italia feta dari Yunani dan masih banyak lagi. Angger rakerai, kira-kira rakerai sampun kenanin berbagai macam jenis keju ataupun rakerai hanya memiliki satu favoritnya. Di berbagai jenis keju tadi kenten genah. Mangkin ngiring bausang nikange taler sampunan lali antem megater sarang titiang ring WhatsApp ring nomor 0895703245505. Nah, rakerai sani mudu galah ngiring sarang titiang mangkin ngiring ranjing ring nomor telepon 0361223361 nggih. Hai nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng senang Dayu Ari cantik.
0: Nggih, Rahajeng selamat pagi. Nona cantik dari Slemadeg. Pasti itu ada jeda 1 detik pasti ketawa. Ada Kak Angku Sedani penapigatre. Inge karena ciri khas Kak Angku nih ke suaranya.
2: Penapi maduwe gatre.
0: Titiang kena Kak Angku. Kak Angku penapi.
2: Segar SDM.
0: SDM. Napi kok?
2: Segar saja nih.
0: Oh, segar saja. Nah, napi
2: ngeran. Ampun geni SUSU.
0: Ampun geni SUSU. Napi malih nih ngeranang segar.
2: Ajengan menggoreng.
0: Ais, ajeng mana menggoreng? Kaitan warnanya barak napi putih.
2: Mah kan goreng sambal seru.
0: Ah, bih barak pun ada nih ajengnya nah.
2: Kang Wang, kau kan misi taku.
0: Oh, yang penting kan ampun jangkep tiang dereng nang boleh ajeng masih. Oh.
2: Ajeng kita sih ngidang menek.
0: Ah, oke kan.
2: Mudah-mudahan yang saya cara pidan hari hari. Kak Didian kak ngotek, halo halo halo nyapa selain suara Dayu Arin kali di aktif. Dia namanya kak yang ada.
0: Oh ya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan sinyalnya nih becek.
2: Mari jebosnya, baikka munga.
0: Betul sekali.
2: Dia menek mau sama baikka, api blek mati.
0: Api mati. Ada cuaca pun apa nih kering
2: so? Manira.
0: Oke.
2: Dadang dangin, dadang dangin, dadang dau.
0: Dadang dau.
2: Kenal dadang dau.
0: Saking tabanan, bau dau pale.
2: Iya neng topik napi bau singkong.
0: Ah, ton singkong keju, keju mah. Singkong
2: keju. Singkong nekak demen
0: keju ini. Keju ini. Mulai teman-teman ya keju nih ke kangku.
2: Ya sih. Dari hari. Keju ini agak asin.
0: Agak asin.
2: Ini yang kadek kak ngain. Kemendelan. Aduh na. Kepada anda jajo. Kan yang ngain asan jajo. Apa ada roti kek itu. Daging keju. Yang ngain bisik. Ada asibak mesti keju asibak anu agulo ge.
0: Oh, kenten.
2: Yang kering demen kan pahit mesti manis ya pada pakak mesti manis.
0: Oh, soleh kenten rasanya.
2: Karena hidup kakak gue pahit. Jadi panjangin gula bang yang manis.
0: Kentan. Bisa aja. Tapi napi westane nana kentan nyoba keju ya.
2: Nonin.
0: Di napi ini ke. Pertama kali.
2: Agak asinan di roti ini ke kem daging. Nanggalah ini kada yang anu pengisian keju.
0: Kenten. Nah wes kenten napi pertama kali nyoba keju ini ke pas ngajeng roti napi ngajeng napi.
2: Ngajar roti nika. Agak asin.
0: Tapi dibilang suka banget dan juga kentan.
2: Yang dijual nak kat yang di roti anuan kek nika. Nah bagian senti petekar sekarang ya.
0: Kentan masa pehen nika. Nah yang natur tiap makin ke angku milih keju napi payo.
2: Payo ada nangka payo.
0: Jakti. Oh, kentan.
2: Payo, sisir ulat, pucang yehna. Goreng dagingin talo. Agak pedas sedikit. Enak bo.
0: Nika kan enak pun mola yen payo tan mola kayan ngajeng.
2: Payo mo mola.
0: Yen payo tan mola.
2: Ken ada nandon sing mola. Yang donak pahit macam ni.
0: Oh, enggak.
2: Yang ada yang dona bulat, yang bulat kujang tengah hang ya.
0: Jakti.
2: Tapi roto masih pahit. Ada nan pahit terkenang ane pakah.
0: betul ya. Oh, menreng ya pekubuan sira sane senang sarang keju.
2: Mbah demen ya kadek.
0: Masa?
2: Ini yang kadek yang dia musan ngai roti taro sibak misi anu keju sibak sing.
0: Kentan.
2: Ada do bisik misi keju bisik sing.
0: Bisik dad. Yang penting menten-menten di rumah ada yang suka keju ya.
2: Asal jangan-jangan misi buka agak asin sangat singkat demon
0: gitu. Agak paketan sangat nge. Tapi yang uyah mantan kayun.
2: yang ini kan paling demon nge.
0: Napi?
2: Ini paling demon nge.
0: Napi ya?
2: Pangi itu nge.
0: Pangi ya. Pangi selamnya dak den. Ini kang.
2: Yasun selam nge. Selam-selaman kopi di kudok ada 1 kilo.
0: Jadi loh, betul loh.
2: Ya, beli-belian pamot be, ngidih mas.
0: Ngidih boleh ada, ingin ada mantan.
2: Iya, ayo. Jadi masih salam nih kadang, kebetulan dianggap kayak Cynthia.
0: Ingin.
2: Kayak Putri, Gede Duta, kami. Siro kan ini banyak baby, yang ingin kebalnya.
0: Ingin.
2: Aja kan tante Jerman itu ngopak ini pangman polis yang dengan Jerman mana.
0: Ingin, meja bos nih sekarang.
2: Kamu yang yoga biasanya, ini cara sungkan, bobo. Paman Pandu biasanya, anu ke?
0: Nyarengin.
2: Galau yang kan.
0: Ingin.
2: Om Santi.
0: Inge, suksama banget Niki Kak Angku Sedani Widang selamat dek. Inge, ternyata Kak Angku juga tidak begitu favorit ya dengan keju. Tapi Niki nge, anggota keluarga wenten sane senang keju. Oh, ketiganya sami Niki ten, tapi bahasannya ten sangat sarang kawintenan keju ya. Mungkin sama ya seleranya ten senang. Ten begitu senang sane pakah-pakah. Inge, ten kenapin Nika wanta selera ke bawah nge. Angge sulung lantar iki titik nyapa dumun sane sampun ring WhatsApp monitor niki wenten Kakyang Karuna Wijaya. Om Swastiastu. Dayu ge Kakyang wau bangun pagi je langsung mirengang tembang na anom caplok buaya kasian banget. Ini sarapan pagi susu ditambah roti bentuk buaya. Oh kan ampun pun relevan yang mami pe mau sang nini buaya tas. Yang keju ten purun kocamnya ten dados karena sesuatu inggih kaki yang susun banget inggih informasinya ya mungkin ada satu hal ya yang memang tidak diharuskan tapi wasten mengkonsumsi keju dan kenapi yang penting kaki yang niki tetap status kena serang keluarga nggih. Nang lantun iki wenten Pak Cike Om Swastiastu Dayu Ari ring belatungan nyarangin nggih lagi minum kopi pagi-pagi ngopi-ngopi Dayu Ari salam saking Mek Cike lagi ngoreng tempe asik temenin nah temenin temani Niki Mek Cikenya lagi ngoreng tempe. Mungkin ada yang bisa dibantu ya, Nenek Cike, Memek Cike. Inge, Pak Cike selalu monitor ring Pro 4 RRI Denpasar. Inge, susumu banget sampun susatnya kadi dadong daoh di wawu ya. Dari zaman elek gitu sampai sekarang masih setia monitor. Susumu banget. Oke, mantun Niki Menten yang Sri kekeran. Dayu Ari cantik, rajang semangge, murah tawa, gocak. Oke nih yang Sri nyarangin pelit tuh Dayu mangkin yang tuh presiden munggah loh memang pelit. Nge medue kenten tapi wastane siki mantan punapiang tiang meneng. Iya nggak apa-apa kadi menikah sampun antusiasnya nenge hera kerai nyarangin niki nyarangin titian re interaktif mangkin mau sang ring keju. Nia tuh titian kede niki mau sang ring jadi jenis keju di wawu yang mozzarella nge hera kerai yang morning yening mozzarella nike ciri khasnya mempunyai tekstur yang lembut ya, kadang bisa meleleh juga niki serta menghasilkan efek tarik ya atau stretchy kita ke bawahnya ketika dipanaskan atau disebut lumer. Yang kemudian niki rakarai kementan cheddar keju niki bertekstur lebih padat, rasanya bisa semakin kuat sesuai dengan tingkat pematangannya nge. Kementan parmesan biasanya digunakan sebagai taburan atau topping ya, atau penambah rasa pada pasta, pizza, sup ataupun ring olahan sanilianan. Ring rasanya ini cukup kuat rakarai dan tidak penggunanya pun tidak harus banyak nge. Lantur kementan cream cheese ya niki karena disebut dengan cream ya. Teksturnya lembut dan creamy. Niki biasanya digunakan untuk olesan rutin. Nah, yang suka sarapan nge roti, kenten nge, bisa niki menggunakan cream cheese, kenten cheesecake ya, kue keju, saus ataupun berbagai dessert atau napi wastane hidangan manis nge. Kenten gouda, gouda niko, niki dari Belanda yang memiliki tekstur dan rasa yang dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat pematangannya male. Ingin rakyat kadia sapu niko yang jenis-jenis keju dan juga karakteristiknya masing-masing. Mandasami, Preside Uning, Sire Uning pacam lancaran kemana kenten nge? Oh paham niki jenis keju yang niki cocok digunakan oleh olahan napi kemanten kenten nge. Nama aja bos malah lantaran titiang niki untuk nyobian kede fakta menarik tentang keju ataupun kira-kira ya yang nira kerai kayun nyemil ring keju niki bisa cocok diaplikasikan pada olahan napi kemanten nge. Nge rakerai dua niki sampun galah pacang yang ngereng galah jam kutus meja bos malih lanturan titiang sene mangke ngirim sandekan numun iki dua ning menten sane jagi ngelintang.
3: Tips tanggap bencana karifan lokal rumah gadang di Sumatera Barat. Karifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakrai, pemerhati media Dr. Nimade Ras Amanda Galgel, perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI membuat tantangan etika bermedia sosial kian kompleks seperti kebiasaan merekam atau memotret orang lain di tempat umum tanpa adanya persetujuan. Diingatkan menyebarkan rekaman tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar norma kesopanan dan etika sosial, tetapi juga berpotensi memicu tuntutan hukum yang sesuai Undang-Undang ITE serta membahayakan keselamatan pribadi pihak yang direkam. Namun, Nimade Ras Amanda mengapresiasi mulai tumbuhnya kesadaran digital di kalangan anak muda melalui gerakan swadaya untuk saling mengingatkan etika berkomunikasi dan menjaga privasi satu sama lain. Demikian Getter Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.